0: herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria. Ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakit ya perut tetok, makan itu nggak bisa, makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi DA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari, terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras, kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Naria Banyakan Kediri yang ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter. Dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, sementara itu pelemahan nilai tukar rupiah Sedulur Cakra yang sudah menembus 18 ribu per dolar ini mulai dirasakan sebagian pedagang tahu dan tempe di pasar tradisional. Sejumlah pedagang mengaku pendapatan mereka menurun seiring berkurangnya jumlah pembeli dan juga melemahnya daya beli masyarakat. Dalam satu bulan terakhir disebutkan jumlah pembeli yang datang tidak seramai biasanya. Bahkan omset atau pendapatan juga berkurang mencapai 35% dibandingkan dengan kondisi normal. Untuk harga, para pedagang tidak berani gegabah untuk menaikkan. Para pedagang banyak mensiasati dengan memperkecil nilai tempe karena mahalnya bahan baku, yaitu kedelai, seiring dengan melemahnya nilai tukar rupiah. Ya, Intan.
1: Informasi pagi kali ini kita terima yang disampaikan oleh Mas Firdaus mengabarkan posisi berada di jalur Tembelang Jombang. Kondisi arus lalu lintas pagi kali ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca pun dikabarkan juga cukup cerah untuk di jalur utama. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Adi, perjalanan kali ini dari Kediri arah ke Blitar, posisi saat ini sudah sampai di seputaran Serengat Blitar, kondisi arus lalu lintas juga pagi kali ini juga masih aman dan lancar saja. Kemudian Bu Ayunda melintas di jalur Papar arah ke Jombang. Kondisi jalanan pagi kali ini untuk di wilayah Papar Kediri juga cukup ramai untuk di Simpang 4 Papar. Antrian panjang ini kalau saya lihat dari foto yang dikirimkan oleh Mbak Ayunda juga dari arah timur. Cuaca pun pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Pak Hermawan Kunjang arah Badas Pare Kediri, kondisi jalanan untuk di pagi kali ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah dan terik. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Widodo yang saat ini juga sudah melintas di seputaran Kediri Kota, tepatnya di wilayah Pakelan Kediri. Kondisi jalanan pagi kali ini juga cukup ramai, cuaca dikabarkan cukup cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk berbagi informasi Anda bisa lewat 0852 9001061, ya Sedulur Cakra. Anda dapat kirimkan untuk kewaspadaan di jalur yang Anda lalui untuk pagi ini.
4: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
5: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit. Sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
4: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
5: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini, dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
4: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
5: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.
4: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
5: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Ya, untuk informasi yang telah kami sampaikan, Anda bisa cek di website cakrakrisna.com atau di media sosial ya, Seluruh Cakra. Anda bisa ikuti akun Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krisna. Untuk mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun, Anda bisa install aplikasi streaming ya, ada di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krisna dengan logo dan juga background warna putih. Ini bisa Anda download untuk mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun. Ke gatekeeper dulu, Intan.
1: Informasi pagi kali ini yang disampaikan oleh Pak Yitno ya, tadi juga masih pantau 106,1 aktivitas di pagi tadi, belanja ke pasar ya habis subuh, kemudian menyampaikan untuk belanjaannya ini tadi cabai, kemudian bawang merah, lalu bahan untuk membuat pentol dan siomay. Wah, mantap sekali ini, monggo dilanjut Pak Yitno. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Agus yang saat ini melintas di wilayah Mojokerto Kota. Kondisi jalanan pagi kali ini juga cukup ramai namun masih lancar saja. Cuaca juga cukup cerah. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, Simpang 4 Jongbiru, Kota Kediri. Kondisi jalanan pagi kali ini juga cukup ramai, terlihat kendaraan sepeda motor dan kendaraan roda 4 yang mendominasi. Cuaca pun juga cukup cerah, cukup bersahabat. Pak Imam mengabarkan Kandangan Kediri arah ke Pare, kondisi jalanan juga cukup ramai, tadi melintas di seputaran Pasar Kandangan juga padat, terlihat untuk aktivitas jual beli di pasar juga cukup berlangsung ya untuk di pagi kali ini. Cuaca juga cukup cerah. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Johan, melintas di jalur Pera Jombang arah Mojokerto. Kondisi jalanan pagi kali ini cukup ramai, padat, namun juga masih lancar saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya, menit ke 25 Sudut Cakra pas dari jam 7 pagi. Informasi yang kita terima masih cukup lancar. Untuk kondisi jalur arteri ataupun juga di ruas tol pagi hari ini tidak ada hambatan, hanya ramai awal pekan. Terutama masih masuk jam-jam berangkat kerja dan juga berangkat sekolah ini. Jadi kondisi trafik masih cukup padat. Tetap hati-hati yang di perjalanan ini, selalu fokus dan juga patuhi untuk rambu-rambu lalu lintas di jalur yang Anda lalui. Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kalib Untung Satrio Wicaksono. Selamat pagi, Pak Kalib. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Alvan.
0: Iya, apa kabar, Pak Kalib pagi ini?
1: Alhamdulillah, sehat, semangat.
0: Alhamdulillah, baik.
1: Luar biasa.
0: Ya, Pak, pagi ini kita kok terima informasi ada kebakaran di Kandangan Kediri malam kemarin atau dini hari tadi, Pak?
1: Iya, betul, Mas Alvan. Jadi semalam tepatnya ya, pergantian hari ya. Jadi sekira pukul 23.33 pos kami yang di Pare itu menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kebakaran di Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan. Setelah persiapan, kata kondisi malam hari dan jalanan sepi, lancar, tidak sampai 15 menit sesuai dengan SOP kami, tim kami, dua unit sudah sampai di lokasi dan betul sebuah dapur dari sebuah rumah yang mengalami kebakaran gitu, Mas.
0: Oh, kini hanya bagian dapur atau sampai merembet ke lainnya, Pak?
1: Hanya bagian dapur aja, kebetulan bangunannya semi permanen dan dengan sigap teman-teman segera melakukan pemadaman dan pembasahan, tidak telah membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga yang lainnya bisa terselamatkan begitu, Mas. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Yeah. Jadi untuk penyebabnya, Pak, ini apakah sudah diketahui oleh teman-teman damkar kemarin?
1: Sampai kemarin belum diketahui penyebab dari kebakaran.

0: Akhir sangat sering terima informasi kebakaran karena juga sudah masuk musim kemarau, Pak. Itu kalau
1: Ya,
0: dari
1: betul.
0: Damkar Kabupaten Kediri seperti apa, Pak, imbauan agar tidak semakin meningkat kasus kebakaran ke depan ini, Pak?
1: Ya, jadi di samping kami melakukan sosialisasi dan edukasi ke lembaga-lembaga atau sekolah ataupun apa yang sesuai dengan permintaan dari masyarakat atau kelompok masyarakat, perlu juga kami sampaikan himbauan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Kediri dan umumnya di dimanapun pendengar radio Krishna Cakra Krishna ya, ini bisa mendengar. Memang ini sudah memasuki musim kemarau yang cukup panjang disinyalir, nanti bulan Juli disinyalir juga akan menghadapi apa itu badai bencana El Nino ya. Oleh karena itu kami berharap kepada masyarakat untuk antisipasi, karena dengan musim kemarau yang cukup panas ini tentunya banyak material seperti daun kayu ataupun material-material yang mudah terbakar itu sangat rawan sekali. Gesekan kayu aja atau ya kayu itu yang kering itu juga bisa menyebabkan kebakaran. Oleh karena itu ada beberapa hal penyebab itu, faktor manusia, kelalaian manusia, dan memang faktor alam. Terutama yang berkaitan dengan kelalaian atau faktor manusia ini biasanya karena membakar sampah atau sisa sampah ya, itu ditinggal sebelum api padam. Memang diharapkan sampah ini tidak dibakar gitu ya, sampah ini sebaiknya tidak dibakar, seperti dadu atau sisa daun tebu itu ya, itu seringkali dilakukan pembakaran dan tidak ditunggu sebelum api padam. Ini sangat-sangat riskan terjadinya kebakaran, apalagi kalau angin berembus kencang. Kemudian juga faktor yang kedua itu agar dicek sekali lagi kalau memang perlu permajaan, ya permajaan, yaitu instalasi listrik di rumah-rumah itu. Nah, ini cek betul karena sering kali terjadi hubungan arus pendek listrik itu, Mas.
0: Oke, baik. Tapi untuk di wilayah Kabupaten Kediri, tren kasus kebakaran kalau musim kemarau memang mengalami peningkatan juga, Pak Khalid?
1: Mungkin tidak hanya di Kabupaten Kediri, mungkin di daerah juga daerah lain ya. Saya kira sama itu kondisinya. Dan memang Kabupaten Kediri luas wilayahnya cukup luas dan banyak juga masyarakat yang bermata pencaharian usaha tebu ya, ini juga seringkali di dalam minggu ini kami menangani kasus kebakaran tebu ini dalam seminggu sudah hampir 4 kali kasus gitu. Hampir tiap hari ada itu, Mas.
0: Ya, tapi untuk kesiapan damkar menyambut musim kemarau ini seperti apa, Pak Khalid?
1: Alhamdulillah kami Damkar Kabupaten Kediri tahun ini mendapatkan tambahan satu unit kendaraan kapasitas 4.000 liter. Jadi insya Allah kami siap 24 jam baik penyelamatan maupun penyelamatan dan keselamatan manusia dan makhluk hidup maupun pemadaman kebakaran. Jadi insya Allah kami siap.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih banyak Pak Khalid untuk informasi dan waktunya pagi ini, Pak.
1: Oke, terima kasih. Sama-sama, Mas Afan. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Khalid Untung Satrio Wicaksono, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri. Tadi tentang insiden kebakaran kemarin malam di wilayah

0: kandangan Kediri.
1: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, untuk tren kasus kebakaran jeruk cakra di musim kemarau ini di beberapa wilayah memang mengalami peningkatan. Di samping suhu udara yang semakin panas, kondisi lingkungan juga semakin kering. Ini menyebabkan untuk potensi kebakaran juga meningkat pastinya. Tetap hati-hati, ini kalau instalasi listrik di rumah dirasa sudah usang, sudah lama tidak ada peremajaan, bisa diperbarui. Pastikan gunakan komponen listrik yang SNI ya. Ini agar menekan angka terjadinya konsleting listrik. Karena untuk kasus kebakaran ini juga banyak disebabkan karena konsleting arus listrik. Salah satunya karena instalasi yang sudah usang, lama tidak diperbarui begitu. Area dapur yang memang benar-benar perlu menjadi perhatian, stop kontak di dapur yang kadang satu colokan ada beberapa perangkat elektronik dengan tegangan tinggi yang dipasang. Mulai dari kulkas, kemudian penghangat nasi hingga mesin cuci mungkin atau dispenser itu digabung di satu colokan yang menyebabkan rawan terjadi konsleting listrik. Sering-sering dicek dan dicabut kalau memang sudah tidak digunakan.
2: Durin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
3: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
2: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
3: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
2: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, gatekeeper ke Intan.
1: Pagi kali ini informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Muhammad ya. Aktivitas untuk pagi kali ini sepertinya menyempatkan waktu untuk berolahraga. Kemudian
0: oh, di mana?
1: Di sepanjang Jalan Ahmad Yani Alfan di trotoarnya itu. Begitu, jadi ini ya menikmati untuk suasana yang ada di Jalan Ahmad Yani Nganjuk ya. Ini terlihat juga kondisi jalanan tidak begitu ramai ya Alvan ya, malah cenderung sepi. Kemudian Pak Muhammad ini juga menyampaikan angin Nganjuknya mulai terasa.
0: Iya, nah, ini beberapa hari terakhir cukup kencang soalnya.
1: Iya, ini sudah memang betul-betul memasuki musim kemarau ya Alvan ya. Karena kalau untuk saat ini saya rasakan juga anginnya sudah berbeda Alvan.
0: Iya, beda rasanya kayak pas hujan kemarin.
1: Iya, anginnya kayak sudah kayak tembus balung lah ya istilahnya. Kalau oh, adem kan. Pagi hari iya betul, kita sebutnya bediding Alvan ya.
0: Tapi nah, trotoar Ahmad Yani kalau pagi bisa dilewati kan? Kalau sore kan full buat dagang.
1: Iya betul, kalau sore itu waduh luar biasa sekali, full buat pedagang angkringan ya Alvan ya. Kalau sore menjelang malam hari, kalau pagi kini ya masih aman ya, bisa dilalui. Kemudian kalau untuk pertokoan itu ya, kanan kiri itu juga dari video dikirimkan Pak Muhammad itu malah belum pada buka. Jadi toko-toko tertentu yang sudah mulai buka. Kalau sebagian ini masih tutup karena mungkin jam kerjanya itu jam 8 mungkin ya, kalau tidak jam 8 ya jam 9 pagi. Kemudian juga kondisi lalu lintas di sana tidak begitu ramai, kemungkinan juga sudah mulai itu ya, sudah datang di tempat kerjanya, jadi kondisi jalanan tidak begitu ramai, tidak seramai jam 6:30 sampai dengan jam 7 pagi. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Fahrul yang saat ini juga sudah melintas di Jalan Baron Nganjuk arah ke Sukomoro. Kondisi jalanan jalur utama untuk di pagi kali ini juga masih aman, cukup lancar. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Kemudian tambah informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Aris, perjalanan dari Surabaya arah ke Madiun lewat jalur bawah dikabarkan saat ini juga sudah melintas di seputaran Krian Sidoarjo. Kondisi jalanan pagi kali ini juga terpantau masih aman dan lancar saja. Cuaca cukup cerah, Alvan.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk Anda Sedulur Cakra, di beberapa titik lalu lintas pagi ini cukup lancar kondisinya, termasuk dari pantauan CCTV untuk di wilayah Kediri ya, di kawasan Jong Biru ke Empat Ras juga tidak ada hambatan kendaraan pribadi yang ramai melintas pagi ini. Termasuk untuk bus antar kota antar provinsi juga ramai. Di hari Senin pagi memang cukup padat kondisi trafik lalu lintas. Nanti mungkin jam 8, jam 9 sudah mulai menurun. Tapi kalau menit ke-47 ini masih cukup ramai. Tetap hati-hati, fokus dan juga patuhi untuk rambu-rambu lalu lintas di jalur yang Anda lalui. Kami tunggu kabar informasi dari Anda.
3: Info Sehat Radio Cakra Krishna.

berasal dari Amerika Serikat ini ternyata memiliki kandungan yang banyak bermanfaat untuk tubuh. Dia adalah bawang daya atau biasa disebut bawang sabrang. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah pegunungan dengan tinggi antara 600 hingga 1500 mdpl. Bawang daya atau bawang sabrang menyukai tempat-tempat terbuka dengan tanah yang banyak humus dan lembab. Bawang sabrang ini termasuk tumbuhan yang tumbuh liar di hutan. Jika belum familiar dengan bentuk dan ciri khususnya, Anda tetap bisa memanfaatkan kandungannya di herbal naria. Karena ternyata, salah satu kandungan dalam sebotol herbal naria DM adalah bawang daya. Bawang daya biasanya digunakan untuk mengobati kanker, jantung, anti radang, anti pendarahan, serta untuk meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Umbi tanaman bawang daya ini juga dapat mengobati sembelit, disentri, bisul, luka,

0: Ya untuk seluruh cakra ini di beberapa titik kita sejak kemarin terima informasi tentang kebakaran ya. Ini mulai dari kebakaran lahan, kebakaran rumah, sampai kebakaran kandang ayam juga kita terima informasi. Ini sudah masuk musim kemarau. Memang biasanya informasi tentang kebakaran banyak masuk. Jadi tetap hati-hati untuk Anda yang sering aktivitas dengan api, yang di bangunan rawan terbakar, mungkin juga tetap cek instalasi kelistrikan utamanya. Ini yang banyak dikeluhkan oleh atau diberikan himbauan oleh teman-teman damkar untuk selalu cek instalasi kelistrikan, terutama di musim kemarau seperti saat ini. Ya, ke penelpon ada Pak Tri Isbianto. Selamat pagi, Pak Tri.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi di mana sekarang, Pak?
1: Posisi Berangkal, Mojokerto.
0: Berangkal, Mojokerto. Oke, gimana Pak kondisi pagi ini wilayah Berangkal?
1: Mulai anget, harinya sudah ada.
0: Mulai anget, ramai nggak Pak hari Senin awal pekan ini kondisi lalu lintas?
1: Ya, jam segini mis, mendingan daripada tadi mas.
0: Kalau pagi jadi full ya jalan.
1: Senin masalahnya.
0: Iya, ini yang arah ke Surabaya dari Kertosono juga banyak, pada penuh semua bus itu.
1: Ya, mulai gembrutuk arah Surabaya. Ini jam segini udah mendung daripada tadi.
0: Sudah mulai turun ya untuk yang lewat.
1: Pulung-pulung di sana, di daerah Trosopo, dari jam segini, sepanjang sana.
0: Ya, dari sudah wilayah Mojokerto ada informasi apa Pak pagi ini Pak?
1: Informasinya MBG-nya libur.
0: MBG-nya libur. Ada berapa ya, dapur yang libur wilayah Mojokerto?
1: Ya, aku yang di-share ya, cuma 2 SPBG, nggak tahu yang lainnya. Kadang-kadang aku di sekolah di situ.
0: Oh, libur. Kenapa katanya, Pak?
1: Ya, uangnya belum cair.
0: Terlambat pencairan itu, uang untuk makannya.
1: Iya, makanya sampai kapan juga nggak tahu. Sampai batas waktu tidak ditentukan.
0: Oh, kalau mulainya? Mulai hari ini?
1: Mulai hari ini ya. Mulai Senin ini.
0: Dapur mana tadi, Pak?
1: Tapi apa tadi? Jambi Rogo. Jambi Rogo itu Mojokerto juga. Di pasar tadi juga dengar, di daerah mana itu juga libur katanya mas. Di lain Jambi Rogo itu.
0: Oh, alasan juga sama karena keterlambatan pencairan tadi.
1: Iya, nggak tahu nanti di kota-kota lain seperti apa, atau cuma di sini atau wilayah Jawa Timur gitu aja.
0: Oke.
1: Okay. Eh, lanjut dulu mas.
0: Siap, terima kasih Pak Tri Sibianto.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri Sibianto di Berangkal Mojokerto tadi juga menyampaikan trafik lalu lintas ramai sekali pagi ini, terutama yang arah ke Surabaya seluruh cakra.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, sudah masuk di jam 8 pagi. Saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Terima kasih untuk Anda yang masih setia, yang pantau terus ya di pagi kali ini. Kira-kira perkembangan jalur yang Anda lalui di awal pekan kali ini seperti apa? Apakah kondisi jalanan di hari Senin masih aman dan lancar saja? Atau mungkin sudah mulai ada kepadatan untuk di jalur tertentu? Memang awal pekan biasanya mobilitas untuk melakukan masyarakat perjalanan juga cukup tinggi. Kemudian untuk aktivitas yang berada di luar ruangan juga biasanya cukup tinggi. Kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan? Anda juga bisa bagikan informasi ke kami melalui 0852 9001061. Pagi kali ini jam 8 bersama dengan saya Intan Nanggraini, tentunya dibantu tugas gatekeeper ada Alvan Amar. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat, atau bisa juga hubungi Gatekeeper melalui 0852-9001. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Pagi hari ini jam 8 lebih 12 menit ya, beberapa informasi yang kami terima untuk kondisi arus lalu lintas juga masih aman dan lancar saja untuk di beberapa jalur. Cuaca pun untuk di awal pekan pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Kira-kira di awal pekan kali ini aktivitas apa yang Anda lakukan? Anda juga bisa kabarkan, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9001061. Menit ke-13 lepas dari jam 8 pagi, saya cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, Tan, tadi informasi disampaikan oleh Pak Lukman, jalur Jatiklen Nganjuk menuju ke arah Nganjuk Kota. Ini lewat Kecamatan Gondang masih lancar, di pagi hari tidak ada hambatan, ramai dengan kendaraan pribadi yang masih mendominasi. Roda 2 ini dari pagi banyak yang ke arah Kecamatan Gondang ataupun juga yang arah ke Pelosso Jombang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lebih hati-hati, cuaca masih cukup cerah juga dikabarkan. Pak Yusnandar di jalur Ngantang Malang menuju ke arah Pare, ini sudah masuk di kawasan Kandangan juga lancar. Jalur ke arah Kota Batu, dua arah tadi sama-sama ramai, banyak bus antar kota juga yang melintas, lebih hati-hati saja. Sudah mulai cerah, tidak berkabut kawasan Ngantang sampai ke arah Pujon. Untuk dominasi juga roda 2. Ini perlu hati-hati, banyak mobil pickup muatan sayur yang arah ke Kota Batu.
0: Okay.
1: Lebih hati-hati yang melintas di perjalanan. Kemudian ditambahkan oleh Pak Yusnandar, tadi di dalam kota Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Pace juga masih aman, lewat simpang 4 Pasar Merican ramai untuk kendaraan pribadi, aktivitas jual beli juga masih cukup padat. Tadi yang ada penumpukan di simpang 3 yang arah ke jembatan Semampir, selepas itu arah ke Merican lancar, simpang 4 Pasar Merican ada antrian saat lampu merah, lepas itu arah ke Banyakan kembali lancar dengan truk muatan dan beberapa mobil pribadi mendominasi. Mbak Zaskia di Purwo Asri dikirimkan video menuju ke arah Papar juga masih aman. Perlu hati-hati untuk yang melintas karena banyak bus antar kota sejak pagi tadi. Pak Heri, Sawahan Nganjuk cuaca juga cerah pagi ini. Untuk kondisi lalu lintas masih aman. Satu lagi Mas Rangga tadi menanyakan jalur dari Bandar Kedung Mulia menuju ke arah Surabaya, ini kalau lewat jalan tol bagaimana kondisinya, Tan? Nanti rencana akan turun di Getol Waru Gunung.
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Berita nasional kami sampaikan terkait dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca selama sepekan di Provinsi Jambi sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang puncak musim kemarau. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa operasi tersebut ditunjukkan untuk membasahi area rawan terutama lahan gambut, kemudian agar tidak mudah terbakar seiring dengan mulai menurunnya intensitas curah hujan di wilayah tersebut. Pelaksanaan OMC di Jambi ini dijadwalkan berlangsung pada 5 hingga 12 Juni 2026 menyusul penetapan status siaga darurat karhutla oleh pemerintah Provinsi Jambi yang berlaku mulai 27 April hingga akhir November 2026. Sementara itu, operasi udara yang berpusat di Bandara Sultan Jambi melibatkan kolaborasi erat antara BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, serta TNI Angkatan Udara. Dalam beberapa hari pertama operasi, tim mitigasi udara telah melakukan penyamaian masing-masing satu sorti bahan baku garam di atas wilayah-wilayah rawan seperti Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian Tanjung Jabung Timur, dan Muara Jambi. Upaya penyamaian awan dilaporkan berhasil menurunkan hujan secara lokal di sejumlah titik rawan tersebut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTs yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
1: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi, dan kreatif kulit, dan imitasi,

masyarakat berlangsung. Menurutnya, nilai-nilai keikhlasan, kedisiplinan, kesabaran, dan kepedulian yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji perlu terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ngaji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada Tanah Suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya meningkatkan intensitas penyiraman taman demi mempertahankan ruang terbuka hijau di tengah cuaca kemarau 2026 yang mulai menyengat. Berdasarkan prediksi dari BMKG Juanda, musim kemarau tahun ini akan dibarengi dengan fenomena El Nino yang membuat suhu udara terasa jauh lebih kering dan terik dari biasanya. Menghadapi tantangan tersebut, DLH Surabaya telah menyiapkan sejumlah skema perawatan, termasuk menambah armada penyiraman dengan melibatkan mobil pemadam kebakaran, serta memanfaatkan sumur cadangan PDAM. Kepala Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan DLH Kota Surabaya, Wasi Sutikno mengatakan bahwa pemerintah kota berkomitmen untuk terus menjaga fungsi taman sebagai paru-paru kota dan penentu kualitas udara di tengah padatnya mobilitas kendaraan. Kolaborasi strategis ini sangat krusial, mengingat DLH harus mengelola total ada 949 taman di Kota Surabaya yang terdiri dari 775 taman pasif di jalur hijau dan ada 174 taman aktif di skala kota maupun permukiman warga. Kerjasama dengan Damkar dan PDAM ini sengaja dirancang untuk mengatasi keterbatasan pasokan air baku sekaligus memastikan seluruh titik taman mendapatkan perawatan yang merata. Pihaknya juga menjelaskan bahwa pasokan air dari sungai-sungai kecil biasanya akan menyusut drastis saat kemarau nantinya, sehingga pemanfaatan sumur kebakaran milik Damkar yang terhubung langsung dengan PDAM menjadi solusi andalan yang tidak akan kehabisan air. Selain menjamin ketersediaan air, pengerahan unit mobil damkar ke sejumlah titik taman juga diatur melalui jadwal ketat agar tidak mengganggu tugas utama damkar dalam mengantisipasi bencana kebakaran. Pagi kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu Gatekeeper Alvan.
1: Iya, tadi informasi disampaikan oleh Mbak Ica di kawasan Kertosono sampai ke arah Kediri Kota.
0: Okay.
1: Ini lewat Mengkreng, Sematika Mengkreng masih cukup lancar. Kendaraan pribadi yang ramai mendominasi pagi ini harap lebih hati-hati. Kemudian kembali mengingatkan Tan, hari ini hari pertama operasi Patuh Semeru ya.
0: Okay.
1: Ini juga berlangsung di semua wilayah termasuk juga di Kabupaten Nganjuk. Akan berlangsung 2 pekan ke depan atau sampai tanggal 21 Juni 2026 nanti. Ini agar para pengendara lebih disiplin dan juga melengkapi untuk kelengkapan berkendara, surat-surat kendaraan sampai helm, kemudian juga sabuk pengaman, ini yang sering diabaikan. Jadi di Kabupaten Nganjuk akan mobiling teman-teman kepolisian, dan jadi untuk operasi Patuh Semeru akan dilaksanakan tidak menentu lokasinya, tapi akan berpindah-pindah di satu titik ke titik lainnya untuk juga membuat masyarakat lebih tertib berlalu lintas. Kemudian untuk penindakan yang akan dimaksimalkan adalah penindakan yang terlihat secara kasat mata.
0: Okay.
1: Mulai dari kelengkapan berkendara, kemudian juga kondisi kendaraan. Ini yang pakai knalpot brong, yang pakai plat dimodifikasi, yang spionnya dicopot dan kawan-kawan bisa dipasang dulu. Karena untuk hal tersebut merupakan salah satu prioritas dalam operasi Patuh Semeru di tahun 2026 ini. Dilaksanakan serentak di seluruh wilayah termasuk di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Lalu informasi traffic tadi disampaikan oleh Pak Lukman di kawasan Kecamatan Gondang menuju ke arah Bojonegoro. Ini lewat Rejoso sudah sampai di Bendungan Semantok, masih lancar. Kendaraan pribadi yang ramai, warga setempat saja, hanya hati-hati. Ini yang naik motor bawa karung diisi rumput di belakang cukup banyak.
0: Okay.
1: Sehingga untuk mendahului juga memang agak susah karena dimensinya juga cukup lebar. Untuk selebihnya masih lancar, kondisi jalan juga sudah lumayan baik. hanya ciut dan juga ramai untuk pengendara roda 2. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Monumen Dr. Sutomo Nganjuk. Sebuah lukisan berukuran cukup besar terpampang persis di depan pintu masuk sebuah bangunan sederhana di utara Monumen Dr. Sutomo di Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Tidak jauh dari lukisan itu terdapat ranjang pasien terbuat dari besi yang terbungkus kain putih. Lalu berdiri tiang penyangga dan selang infus persis di samping ranjang tersebut. Tampak pula beberapa wadah atau alat medis berbentuk silinder. Lukisan yang terpampang ini ialah Dr. Sutomo, pahlawan nasional kelahiran Nganjuk yang juga salah satu penggagas organisasi modern Bumi Putra pertama di Hindia Belanda. Organisasi itu bernama Budi Utomo, berdiri sejak 20 Mei 1908. Adapun barang-barang yang berada di sekitar lukisan merupakan peralatan medis yang dipakai Dr. Sutomo sewaktu membuka praktek semasa hidupnya di zaman kolonial Hindia Belanda, sehingga peralatan medis itu terlihat kusam dan kuno. Museum dan monumen Dr. Sutomo ini bersifat khusus yang mengoleksi barang-barang peninggalan Dr. Sutomo. Karena berbentuk museum khusus, koleksinya pun terbatas. Beberapa koleksi museum dan monumen Dr. Sutomo lainnya seperti belasan buku berbahasa Belanda, Prancis, dan berbahasa asing lainnya. Lalu terpajang foto Dr. Sutomo bersama istri, foto saat Dr. Sutomo memeriksa pasien, kemudian ada beberapa jarum suntik jumbo yang tersimpan rapi di lemari, dan beberapa buku yang bersifat biografi Dr. Sutomo.

Singa Wijaya. Karena di sini merupakan tempat kelahiran Dr. Sutomo, oleh karena itu Harmoko pada saat itu sebagai Menteri Penerangan mengusulkan tempat ini untuk dibebaskan, dijadikan sebuah monumen. Semula pemerintah hanya membangun monumen sebagai pengingat Dr. Sutomo,

Cuaca pagi kali ini cukup cerah ya, cukup bersahabat untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Kira-kira untuk cuaca di daerah Anda perkembangannya seperti apa? Tentunya Anda bisa sampaikan, kirimkan foto video atau bergabung via telepon kami. Sedulur Cakra masih bingung pilih paket umroh yang nyaman dan sesuai kebutuhan? Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendampingan berpengalaman, kemudian akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dengan masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program Umroh Spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, kemudian transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam, hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normal di angka Rp37 juta. Diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran hubungi 0851-1317-9212. Sekali lagi, 0851-1317-9212. Atau Anda bisa kunjungi media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantornya yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Kabupaten Nganjuk.

0: Tentunya tadi pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami ya. Kira-kira jalur yang Anda lalui seperti apa untuk di awal pekan. Hari ini Senin bertepatan di tanggal 8 Juni 2026. Sampaikan informasi-informasi terkini jalur yang Anda lalui.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Pagi hari ini untuk situasi arus lalu lintas di jalur Mengkreng, pantauan dari CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri terlihat juga cukup padat baik dari arah Jombang, Kediri ataupun dari arah Nganjuk. Cuaca pun juga cukup cerah, cukup bersahabat ya. Namun kalau pagi kali ini saya amati untuk truk muatan barang ya dan mobil pribadi yang mendominasi untuk melintas di jalur Mengkreng. Bergeser di jalur Papar, Simpang 4 Papar Kediri Sedulur Cakra untuk di pagi kali ini juga sudah mulai ramai, terutamanya kendaraan sepeda motor yang melintas di jalur Papar Kediri. Tentunya untuk di awal pekan ya, hari Senin, ini mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan juga cukup tinggi. Anda yang saat ini sedang melakukan aktivitas ataupun perjalanan masih bisa terus berbagi informasinya ke kami melalui 0852 9000 1061.

0: Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Pagi kali ini saya Intan Anggraini, ditemani tugas gatekeeper ada Alvan Amar yang masih setia ya menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira update-nya perkembangannya seperti apa untuk di jam 9 pagi kali ini? Apakah kondisi cuaca masih aman saja? Kabarkan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Saat ini ya, di tanggal 8 Juni 2026, Operasi Patuh Semeru 2026 telah resmi berlangsung dan akan dilaksanakan hingga 21 Juni 2026. Tentunya operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus menekankan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya. Menit ke-10 lepas dari jam 9 pagi, cek informasi ke gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, tanda data stok darah hari ini dari PMI Kota Blitar juga dikirimkan oleh Pak Kabianto dari Humas PMI Kota Blitar. Untuk hari ini stok darah golongan darah A ada 31 kantong, golongan darah B 32 kantong, golongan darah O ada 22 kantong, dan golongan darah AB ada 15 kantong. Untuk hari ini juga buka layanan donor darah dari PMI Kota Blitar di kantor PMI Kota Blitar yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 28 Blitar. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam untuk layanan donor darah dari PMI Kota Blitar. Lalu informasi lain, tadi Pak Huda juga mengirimkan kegiatan pagi ini. Ini sedang nyemprot pembibitan jagung dan juga melon, Tan. Jadi disemprot semacam pupuk begitu. Tapi yang uniknya nih, nyemprotnya di ladangnya Pak Uda sudah pakai drone, Tan.
0: Oh, sudah pakai drone. Ini ya. Drone milik siapa? Nah,
1: itu kurang tahu. Tapi drone-nya
0: apakah
1: memang
0: penyewaan atau bagaimana, Alvan? Soalnya kan drone untuk penyemprotan itu
1: masih langka ya.
0: Masih langka. Biasanya kan yang punya kan Dinas Pertanian enggak sih, Alvan?
1: Dinas Pertanian sama kadang ada beberapa perusahaan pupuk begitu untuk promosi juga. Jadi memang ukurannya besar, Tan. Ada 4 baling-balingnya di 4 sisi begitu. Kemudian di bawahnya ada semacam kayak tanda untuk membawa pupuk cairnya.
0: Kira-kira itu kuat bawa berapa liter ya?
1: Buat berapa liter Pak Uda itu untuk drone yang belum ditambahkan, Tan, tapi hanya dikirimkan saat terbang melintas di atas sawahnya begitu. Kalau terlihat ukurannya besar, mungkin bisa 3-4 literan mungkin ya. Karena saya juga belum pernah mencoba langsung, tapi sudah pernah lihat memang gede ukurannya. Bahkan saat terbang ini kalau nggak tinggi tuh tanaman di bawah juga ikut goyang, Tan, kena angin dari
0: baling-balingnya. Dari baling-balingnya itu ya. Soalnya baling-balingnya juga cukup besar ya, Alvan ya.
1: Cukup besar dan ada 4 biji kan dia. Jadi memang cukup kencang juga anginnya, termasuk juga suaranya.
0: Untuk pengoperasiannya apakah sama seperti kayak drone biasa ya, Alvan ya?
1: Kemungkinan besar sama, Tan, kayak yang kamera itu. Jadi kalau kamera kan ada tombol untuk memutar kameranya. Mungkin ini bisa diganti tombol untuk memutar arah semprotan pupuknya begitu. Jadi kurang lebih sama. Ini di wilayah Jombang kalau Pak Huda di ladang tadi. Untuk masalah pertanian di kawasan Jombang ini banyak ulat graiak tanamannya.
0: Ulat graiak.
1: Iya ini dan juga kupu-kupu seperti kaper begitu. Ini kan juga waktunya bertelur. Jadi
0: mantap ini melonnya ya.
1: Yang juga bahaya untuk para petani yang mungkin harus ekstra lebih mengawasi tanamannya karena untuk hamanya juga sudah mulai bermunculan di awal musim kemarau ini, ulat dan juga kupu-kupu atau kelaper ini yang banyak dijumpai di wilayah Jombang. Ini yang terancam kadang kan kayak tanaman cabai, kemudian melon, bawang merah itu kan juga rawan gagal panen karena hama begini. Jadi kata Pak Uda tadi masih ngopeni hama-hama yang menyerang tanaman melon kalau dari kiriman fotonya itu. Kemudian trafik lalu lintas tadi disampaikan oleh Mbak Mailani, jalur Saraden ke arah Madiun. Ini sudah masuk di kawasan Madiun Kota, masih lancar dengan cuaca pagi ini yang juga cukup cerah, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Keselamatan di jalan dimulai dari kepatuhan kita terhadap aturan lalu lintas. Melalui operasi Patuh Semeru 2026, kepolisian mengajak masyarakat untuk lebih disiplin demi menekankan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya. Data dan fakta untuk kecelakaan lalu lintas 2026 di Jawa Timur sendiri selama operasi ketupat 2026 tercatatkan ada 750 kasus kecelakaan lalu lintas untuk di wilayah Jawa Timur. Angka tersebut meningkat sekitar 78% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Faktanya, Korlantas Polri menyebutkan pelaksanaan operasi keselamatan 2026 berhasil menekankan angka kecelakaan dan fatalitas. Korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas turun hingga 51% dibandingkan periode sebelum operasi berlangsung. Pagi hari ini saya coba cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper Alvan silakan.
1: Ya, tadi disampaikan oleh Mbak Olivia untuk jalur Papar menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di Gambeng Rejo ke arah Jongbiru masih lancar pagi ini dengan kendaraan pribadi. Cuaca sudah mulai panas sepanjang jalur arteri, ditambah banyak kendaraan dengan dimensi besar yang melintas sehingga untuk traffic dan juga kondisi di jalan sudah mulai panas. Kemudian informasi lain disampaikan Mbak Ana di Pandan Toyo Kertosono Nganjuk, pagi ini juga cerah untuk kondisi cuaca. Lalu lintas di wilayah Desa Pandan Toyo juga masih aman, Mbak Ana tadi yang mengabarkan. Lalu dari Pak Hamzah di kawasan Perak Jombang menuju ke arah Surabaya, ini sudah melintas di depan Pasar Perak lancar, arah ke Mojokerto tidak ada hambatan. Okay. Jalur arteri wilayah Jombang ramai sekali. Kemudian dari ruas tol tadi Pak Muhaji berangkat dari Getol Juanda menuju ke arah Bantar Kedumulyo, ini sampai di ruas tol Mojokerto masih aman. Rest area Melati juga terlihat tidak begitu ramai, masih cukup lengang kondisi di jalan tol yang arah ke Madiun pagi ini, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, informasi kebakaran kami sampaikan yang terjadi di sebuah kandang ayam milik warga Desa Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk pada Minggu 7 Juni 2026 dini hari. Kebakaran yang diduga dipicu dikarenakan korsleting listrik tersebut menyebabkan kerugian material mencapai sekitar 1 miliar. Anggota Damkar Kabupaten Nganjuk Sutikno mengatakan, kebakaran terjadi di kandang ayam milik MDB yang berumur 51 tahun, warga Gang Puda RT 1 RW 18 Desa Banaran, Kecamatan Kertosono. Laporan kejadian diterima petugas pada jam 12 dini hari lebih 10 menit dan tim pemadam tiba di lokasi sekitar jam 12 lebih 20 menit. Berdasarkan hasil pendataan di lapangan, kebakaran diduga bermula dari mesin pemanas atau oven yang digunakan untuk menghangatkan ayam. Mesin tersebut tiba-tiba mengeluarkan percikan api yang kemudian menyambar tumpukan sekam yang menjadi alas kandang. Kondisi material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet dan membesar hingga menghanguskan sebagian besar area kandang. Mengetahui itu, pemilik kandang bersama warga sekitar segera menghubungi anggota pemadam kebakaran. Informasi kemudian diteruskan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk untuk dilakukan penanganan lebih lanjutnya.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya, dari disampaikan tadi tan lewat WA dari Pak Basuki dari jalur Nganjuk Kota ke arah Kediri lewat Aceh. Ini masih cukup lancar, baru sampai di seputaran Banyakan, baru masuk wilayah Banyakan juga tidak ada hambatan. Banyak truk muatan yang melintas, jadi lebih hati-hati. Ini cukup ramai kondisi untuk pagi hari ini, jalur arteri dari Kediri ke arah Nganjuk lewat Banyakan ataupun juga sebaliknya.
0: Okay.
1: Kemudian II Satin tadi Tan mengirimkan video, ini sedang di Puskesmas Ngeronggot Nganjuk, ramai pagi hari ini. Ini banyak yang periksa. Kata Iis tadi lagi musim bedinding, banyak yang kurang fit begitu.
0: Kurang fit ya.
1: Jadi kondisi
0: siapa ini yang sakit ini?
1: Nah, kurang tahu. Yang jelas di Puskesmas Ngeronggot juga banyak yang mengantri. Ini lebih jaga kesehatan seluruh cakra, karena ini cuaca sedang tidak menentu. Kalau siang panas sekali, nanti malam sampai dini hari atau sampai pagi bahkan kondisi angin cukup dingin. Jadi bisa membuat kesehatan menurun. Ini cukup ramai yang memeriksakan diri di Puskesmas Ngeronggot dari Iis Atin tadi. Kemudian Pak Basri di kawasan Trenggalek menuju ke arah Kediri Kota, ini sudah sampai di seputaran alun-alun Kota Kediri, cukup padat tadi imbas penutupan jembatan Kaliombo, sehingga harus memutar, memang cukup ramai kondisinya, harap lebih hati-hati. Tadi berangkat dari kawasan Tugu Trenggalek tidak ada hambatan. Pak Faisal Serengat Blitar menuju ke arah Malang nanti, ini sudah sampai di Blitar Kota, masih aman, kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian simpang 3 Pasar Kandangan yang arah ke Jombang, ini disampaikan oleh Bu Rahayu juga cukup ramai. Meskipun sudah setengah 10, aktivitas jual beli di Pasar Kandangan cukup padat, bisa lebih hati-hati yang melintas. Cuaca juga disampaikan cerah, Intan.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Trenggalek mulai mengawasi pengelolaan limbah di dapur program Makan Bergizi Gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. DLH mengambil langkah tersebut di tengah tingginya beban tempat pemrosesan akhir atau TPA, serabah yang terus meningkat. DLH mengingatkan para pengelola dapur MBG agar tidak hanya fokus mengoperasikan instalasi pengolahan air limbah, tetapi juga mengelola seluruh sampah yang muncul dari aktivitas memasak dalam skala besar. Pelaksana tugas atau PLT Kepala DLH Trenggalek, Cusi Kurniawati, mengatakan timnya telah mendatangi sejumlah SPPG untuk melakukan inspeksi sekaligus memberikan edukasi terkait pengelolaan limbah yang benar. Menurutnya, pengelolaan harus memilah dan mengolah sampah sejak dari sumbernya agar tidak menambah beban TPA di wilayah Serabah Trenggalek.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah.

Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0852 9001 tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Tentunya tetap waspada dan berhati-hati ketika Anda dalam berkendara.

0: 101,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Sebenarnya angkringan itu sudah lama sekali berada di area Jogja, Jawa Tengahan, nantinya Jogja Solo terutama ya. Situ itu kan sudah lama sekali. Sejak tahun balik itu sudah ada warung-warung tongkrongan yang memang dahulu barangkali karena orang-orang di sana itu memang pada saat bersantai itu senang berkumpul bareng gitu, sambil ngobrol apa, seperti itu ya. Nah, kebetulan di kedua tempat ini kan mayoritas banyak dikunjungi wisatawan.
2: Oh iya. Yeah.
1: Nah, barangkali dari sinilah ya, akhirnya ada yang membaca. Ya, membaca peluang, kita membaca peluang bahwa ternyata angkringan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita gerakkan sebagai sebuah lahan bisnis gitu ya. Nah, makanya pada akhirnya mulai menjamur lah ya di berbagai kota itu model-model angkringan-angkringan ya. Nah, angkringan-angkringan yang sederhana ini biasanya kan dimiliki oleh ya pemodal-pemodal kecil ya. Nah, kemudian bagi mereka yang berduit, mereka settingnya lebih bagus lagi dalam bentuk kafe. Nah, demikian juga barangkali kafe juga bisa jadi merupakan metamorfose dari kantin-kantin warung-warung kecil yang barangkali ini mereka mulai membenahi manajemennya ya, gitu, pelayanannya. Nah, ini saya kira juga sinkronisasi ke situ ya.
2: Iya, iya.
1: Ya, kejadian itu ya. Nah, makanya sebenarnya memang kalau kita mengamati kafe atau angkringan itu ya ada plus ada minusnya ya. Kita dari sisi anu aja ya, budaya aja ya. Kalau dari sisi plusnya, barangkali saya menganggapnya bahwa di angkringan, di kafe itu tempat ngobrol yang tenang, yang enak ya, yang barangkali bisa berlama-lama di situ gitu ya. Itu saya kira mungkin ada pertukaran informasi, perjanjian bisnis dan sebagainya ya, yang mungkin bisa terjadi di situ. Itu kalau dari sisi plusnya ya. Dengan kondisi demikian itu, pada sisi negatifnya, para nom-noman ini ya lebih banyak membuang waktu mas ya di tempat-tempat itu. Dan semua itu barangkali kalau dari kacamata kita itu pemborosan waktu ya. Ya mungkin karena zamannya yang berubah ya, ya tinggal dari kita sendiri ya, dari anak-anak muda sendiri itu bisa memilah, bisa memanfaatkan fasilitas adanya angkringan maupun kafe ini bukan hanya sebagai sesuatu yang bernilai positif, tapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai negatifnya itu ya. Itu yang barangkali harus ditelaah lebih lanjut gitu mas.
2: Nah, apalagi sekarang kan banyak gitu Pak angkringan yang buka 24 jam. Mungkin tujuan awalnya diperuntukkan untuk mereka yang mungkin pekerja yang di malam hari atau para pekerja yang mungkin pulangnya agak malam. Mungkin awalnya konsepnya seperti itu ya Pak Amin.
1: Iya betul. Dan mohon maaf mas, jadi kalau sudah larut malam dan sebagainya itu saya yakin nanti barangkali kalau misalnya ada terjadi bisnis dan sebagainya ataupun apa pembicaraan apa yang ini ya, itu saya kira justru sudah akan mengarah ke hal-hal yang negatif aja. Dari pengamatan saya tuh seperti itu. Mungkin nilai plusnya lebih sedikit gitu ya. Makanya barangkali kita patut untuk ya sebagai orang tua juga tetap mengingatkan pada putra-putri kita ya, bolehlah nongkrong tapi ada batas-batas tertentu sewajarnya gitu ya.
0: ...106,1 Radio Cakra Krishna. Saya siapa yang sudah bergabung? Kang Zen, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya, awal pekan Senin?
3: Sehat, alhamdulillah. Walaupun Senin kan gak ngaruh buat diriku.
0: Iya, betul-betul. Rutinitasnya gimana? Apakah ada jadwal ini hari Senin kan biasanya?
3: Hari ini ngapel, ini udah wangi, udah di jalan di Ponegoro. Aku berhenti kakak, berhenti di pinggir jalan. Okay. Ntar kalau ada Pak Polis di, iya kan nelfon, nanti ada Pak Polis nanti kena nanti etilang.
4: Iya betul, apalagi hari ini sudah mulai operasi Patu Semeru loh Kang Zen, hati-hati loh ya.
3: Betul, ya makanya betul, ini aku nelfon pun juga udah minggir. Dari kemarin udah kebiasakan kalau nelfon minggir gitu.
4: Iya, di jalan di Ponegoro.
3: Yoi, daripada kena etilang kakak, lumayan kan, etilang kan yuk gede kalau.
4: Lumayan loh surat cinta itu.
3: Lumayan buat nongki-nongki.
4: Buat
3: nongki-nongki kan mending.
4: Mending dong, bisa buat dua kali nongki itu, dua kali makan.
3: Yoi, bener banget kakak.
4: Iya, antisipasinya begitu. Hari ini ada jadwal ya, hari Senin kan?
3: Jadwal kencan.
4: Ini sendiri apa sama Nyonya toh hari ini?
3: Sendiri.
4: Oh sendiri, oke. Nyonya ya. Sudah diantar kerja ya?
3: Sedang bekerja.
4: Sendirian. Tadi keluar dari rumah jam berapa ini?
3: Ya barusan aja. Terus tadi sambil denger-dengerin Cakra, kok nggak ada info di mana ada apa razia gitu. Biasanya ada.
4: Agak susah kan Zen, yang... soalnya itu ya, dilakukannya kan mobile ya untuk apanya hilangnya itu. Jadi kita nggak tahu kira-kira hari ini.
3: Oh,
4: maksudnya jadi tidak dijadwalkan. Kalau dijadwalkan lah ya dihindari no sama pengguna jalan ya kan.
3: Bukan gitu loh, maksud saya gini loh kak, mungkin hari ini memang tidak dijadwalkan ya random misalkan di depan gedung wanita.
4: Oh, iya.
3: Terus ada listeners ngasih tahu gitu, oh di depan gedung wanita ada razia gitu. Kita dengar kok nggak ada.
4: Iya belum ada ini. Aku juga pengen itu, pengen coba, pengen nguji itu apa SIM C ku. Soalnya belum pernah kepake, sudah hampir mau 5 tahun ini belum kepake Kang Zen.
3: Betul.
4: Iya kan, punya Kang Zen sudah diuji.
3: Kalau yang SIM A-nya udah teruji kemarin waktu apa ya, nyolong marka itu.
4: nyolong marka
3: ketahuan gitu akhirnya.
4: Di mana ya kan, itu nganjuan
3: marka jalan gitu loh kan. Marka jalan itu kan kalau garis lurus kan nggak boleh kita lalui ya.
4: Iya betul.
3: Nah aku nyalip truk-truk runduk-runduk gitu tak nyalip dah. Ternyata di depan ada Mr. Polis di situ ya, dihentikan aku.
4: Walah, di mana itu? Waktu di mana?
3: Di Saradan.
4: Oh, di Saradan. Kayaknya itu langganan enggak sih di situ?
3: Lemah Bang. Iya, Lemah Bang itu loh. Kan aku kena di situ waktu itu melanggar marka jalan. Tuh. Okay.
4: Terus?
3: Ya, lainnya belum pernah. Terus yang SIM C-nya pernah. Waktu itu kena tilang elektronik nah itu.
4: Di mana itu?
3: Gara-gara enggak pakai helm, mau ke ATM kan deket rumah ATM itu, dan ATM-nya itu melawan arus, jadi kayaknya kena dua pasal.
4: Itu tuh.
3: Jadi enggak pakai helm sama melawan arus.
4: Tahun berapa sih Kang Zin
3: tuh? Lama kakak, udah lama banget.
4: Oh udah lama banget ya? Enggak, maksudnya enggak tahun ini enggak ya?
3: Enggak. Nah waktu itu pengalamanku itu setelah aku dapat e-tilang itu enggak kubayar-bayarin.
4: Terus
3: akhirnya
4: dampaknya dia apa?
3: Expired kena denda. Terus begitu memperpanjang motor ya, itu kan lima tahunan ya. Itu aku suruh buka blokirnya juga di Satlantas gitu. Akhirnya kan wah urusan jadi panjang deh. Udah kena denda dari karena expired bayar pajaknya itu loh. Tuh.
4: Oh,
3: ya,
4: jadi
3: akhirnya aku kena denda. Ya tadi kena tilang, biaya tilangnya
4: kan,
3: berapa misalkan 85.000, okay. Seingatku 85.000 deh. Terus kena dendanya 50.000. Jadi okay. Kan tambahan karena kan expired itu ya kan. Ya kan enggak tahu ya, jadi ngeslow aja. Memang kalau dapat surat cinta itu langsung kutanggapin. Iya benar itu saya, kan tak isi formnya dan lain sebagainya. Kita ada kan semacam aplikasi elektronik itu yang harus kita isi untuk meyakinkan kepada pihak VOPO tidak saat lantas bahwa itu benar-benar kita gitu loh, bukan orang lain gitu. Apakah motor itu masih Anda yang istilah dalam penguasaan Anda gitu. Kan biasanya kan motor sudah kita jual, tapi nomornya kan itu masih terdaftar atas nama kita. Jadi surat cintanya ke kita gitu. Makanya kemarin aku waktu jual motor itu langsung ini laporan ke ke siapa? Samsat gitu. Samsat, kalau itu sudah aku jual nanti kan kalau ada apa-apa belakangan hari kan ya aku kan nilai surat cinta kan ya malu aku.
4: Iya betul, dampaknya juga itu ya Kang Sin ya, cukup panjang ya ternyata.
3: Pertama ini teguran PKB, pajak kendaraan bermotor, bila telat. Aku juga pernah ngejual gitu. Sampai aku tuh gak kenal motorku yang mana ya, yang aku jual ini. Gak kenal. Ternyata itu dia itu ngendon, belum bayar. Setelah aku buka belum bayar 5 tahun. Aku kan dapat teguran. Ada kakak-kakak ke rumah gitu. Akhirnya aku ditegur gitu ya. Ya kan ini sudah aku jual gitu. Makanya kalau mau jual itu, kalau menjual itu harus laporan ke Samsat biar datanya dirubah. Oh gitu ya kak ya. Akhirnya aku kasih tahu namanya yang pembelinya ini, nomor teleponnya ini, silakan dilacak. Aku bilang gitu.
4: Oke, jadi harus laporan dulu ke Samsat ya, bahwasanya kayak kita sudah tidak sudah nggak pakai itu
3: walaupun
4: lagi.
3: Walaupun sepeda motor harus tetap laporan. Kalau mobil kan memang harus laporan biar nggak kena apa, pajak progresif.
4: Iya betul.
3: Kalau motor progresif. Pun ternyata motor pun juga harus laporan.
4: Tapi pajak progresif tuh berlaku hanya di kendaraan roda 4 aja nggak sih, Kang Zen?
3: Iya, kendaraan roda 4 aja. Makanya kalau aku kemarin kan jual itu ya aku langsung laporan. Karena kan takutnya kena pajak progresif itu. Nah.
4: Tapi Kang Sin sudah pernah
3: motor kan cuek-cuek aja.
4: Dapat pajak progresif gimana? Atau belum? Sudah pernah kena belum? Belum ya?
3: Belum kena.
4: Karena sekarang pada kan saat jual langsung laporan.
3: Pada saat jual langsung laporan, saya jual laporan gitu. Dan aku belum pernah punya gerobak itu lebih dari satu gitu loh. Selalu satu, bosen jual gitu. Enggak sampai numpuk-numpuk gitu, enggak sampai.
4: Oke.
3: Gitu.
4: Jadi harus laporan dulu ke Samsat gitu ya, Kang Zen ya.
3: Dan kabarnya itu pajak progresif itu dikenakan satu NIK yang memiliki lebih dari satu mobil, katanya ya. Benar atau enggak tahu. Enggak tahu benar atau tidaknya kan wong itu berita di TikTok ya, nggak tahu kalau yang nyatanya seperti apa, aku juga belum.
4: Besarnya pajak itu berapa persen sih Kang Zen? 2% atau 3% itu?
3: Nggak tahu kakak, nggak tahu kalau aku pajak progresif nggak tahu, ya, karena nggak pernah ngalamin gitu.
4: Baik. Oke, cuacanya aman ya ngaju kota Kang Zen?
3: Aman kakak, aman, terus lalu lintas di jalan di Ponegoro juga aman. Anginnya kakak yang mulai siak-siak.
4: Anginnya kenceng ya, sudah anginnya sudah berbeda sama yang kemarin-kemarin ya.
3: Jalan Barito itu ada sebagian sawah gitu kan. Nah tadi ibu-ibu saya lihat jilbabnya sangat berkibar-kibar gitu. Waduh.
4: Sekarang bukan bendera kan saja yang berkibar ya, jilbabnya juga berkibar ya Kang Zen.
3: Ya terus saya menguraikannya gimana ya dia. Pokoknya jilbabnya itu ternyata angin kan berkibar-kibar gitu loh kak. Kasihan kan kalau seperti kan ada yang jilbabnya besar itu kan. Kalau kena nampak angin ke selatan melawan angin itu kan akhirnya kan
4: berkibar-kibar.
3: Gimana ya ketiup angin berkibar-kibar lah aku. Deskripsinya ya berkibar-kibar.
4: Allah. Jalanan ya masih aman ya. Jadi nganjuk kota ini Kang Zen.
3: Aman kakak, aman semua. Oke.
4: Baik, siapin langsung ke itu ya. Langsung ke RS ya jadinya.
3: Iya, kan karena aku udah booking untuk fisioterapi dan kali ini kan jatahnya gratis.
4: Oh iya, di Senin ya.
3: Ya kadang gratis, kadang berbayar, kadang gratis, kadang berbayar gitu. Yoi, makasih kakak ya.
4: Iya, terima kasih juga Kang Zen ya. Hati-hati di jalan ya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Zen ya, barusan bergabung untuk di jalur dalam kota Nganjuk, tepatnya di jalan di Ponegoro. Kondisi jalanan juga sejauh ini masih aman saja. Cuaca pun dikabarkan juga cukup bersahabat.
5: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
4: Sementara itu sudah ada yang bergabung kembali, Bu Inung. Selamat pagi, assalamualaikum.
6: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nggih, gimana kabarnya Bu Inung? Hari ini sehat nggih jenengan?
6: Alhamdulillah, mantan jalan-jalan ke balai desa barusan.
4: Alhamdulillah. Sama siapa Bu Inung ini jenengan?
6: Sendiri, Mbak, jalan sendiri. Pelan-pelan.
4: Oh, habis posyandu lansia itu toh, Bu?
6: Iya.
4: Oke, okay. Hari ini kegiatan
6: di depan masih belum ada orang nongkrong. Jam 8 tadi saya jalan pelan-pelan ya.
4: Ini tadi kegiatannya yang dicek apa Bu jenengan?
6: Tensi biasanya sama gula darah, kok gula darahnya tadi kosong.
4: Oh, itu gula darahnya tadi kosong. Jadi cuma tensi saja.
6: Iya. Oh. Alhamdulillah 140 per berapa gitu.
4: Oh, normal itu kalau di
6: itu gula darah malah kosong gula darahnya.
4: Gitu ya. Tapi biasanya ada pengecekan gula darah ya. Kalau kolesterolnya Bu Inu? Ya. Iya apa enggak?
6: Enggak dikontrol, cuma tensi sama gula darah.
4: Oke. Kalau asam urat juga enggak ya?
6: Enggak.
4: Oke. Gula darah terakhir berapa Bu Inu jenengan ngecek?
6: 8 hari di bawah 200 sih, 160.
4: 160. Oke, 160 itu tapi sarapan. Pada saat itu makan, pada saat pengecekan.
6: Enggak. Kalau mau kontrol enggak makan dulu,
4: enggak. Iya, jadi iya, enggak makan dulu puasa selama 8 jam itu 150 jenengan, Bu.
6: Iya.
4: Ya lumayan ada tinggi ya, Bu ya.
6: Ya itu. Ini tapi puasa juga, ternyata kosong gula-gulanya.
4: Gitu. Tapi dari wayat gula mboten Bu Inung?
6: Enten.
4: Ada.
6: Dari atasan ada.
4: Oh.
6: 8 hari saya luput dari, bukan dari tensi, dari gula.
4: Oh gitu. Kering apa basah Bu Inung?
6: Kering.
4: Oh kering. Oke, baik, siap-siap. Untuk makannya sehari-hari yang di-cut apa itu? Nasi?
6: Nasi merah, sayur dibanyakin. Terus umbi-umbian itu untuk ganjal perut. Biasanya kalau nggak makan umbi-umbian kayak tales, telo gitu loh, Mbak.
4: Gitu.
6: Sore sudah perut lupan, kayak lapar gitu.
4: Oh gitu, tapi ya, konsumsi gula nggak?
6: Ya kadang kalau pengen kopi bikin, anu itu loh Mbak, gula jagung itu.
4: Oh gitu. Okay.
6: Tapi repot lihat di HP tuh kalau nggak ngonsumsi gula katanya kurang baik. Jadi mana yang diikuti?
4: Bingung ya, bingung ya.
6: Ya gitu.
4: Baik.
6: Jalan mulai dari rumah ke balai desa sudah gemeter Mbak, memang sudah keadaan lebih sakit sudah. Faktor U lagi.
4: Terus ini tapi sudah di rumah kan ya? Aman kan?
6: Sudah.
4: Alhamdulillah.
6: Aman.
4: Terus ini tadi dikasih obat dari pihak posyandu sendiri, dari kader?
6: Enggak pernah dikasih obat, Mbak, cuma dicek-cek gitu aja.
4: Lagi. Jadi dari kader tidak dikasih obat, Bu?
6: Enggak pernah dikasih obat.
4: Paling-paling cuma pengecekan aja.
6: Iya.
4: Oke.
6: Ada konsumsinya tuh, minum, makan sop kelihatannya.
4: Tapi ini berlaku untuk semua. Tidak diberi
6: ya,
4: obat, enggak ya?
6: Iya. Kok ya itu ada kebidannya, kok enggak ada obatnya gitu. Kecuali saya periksa ke kebidan atau ke dokter itu pasti kasih
4: obat.
6: Ya. Ya kalau sakit beli sendiri, Mbak, itu sudah rutin tiap hari.
4: Baik, siap-siap. Cuaca gimana Bu di Talang Rejoso untuk saat ini?
6: Panas pol, Mbak, tapi anginnya yaitu di badan tuh enggak enak gitu.
4: Enggak enak ya, anginnya sudah berbeda ya.
6: Iya.
4: Baik, siap-siap. Kondisi jalanan aman ya?
6: Rame lancar, Mbak.
4: Baik, siap. Ada tambahan lagi Bu Inu yang mau disampaikan, monggo.
6: Sudah, cukup itu aja, Mbak.
4: Oke, baik, siap Bu Inun, terima kasih ya sudah bergabung untuk di pagi kali ini.
6: Sama-sama. Saya juga terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Bu Inun ya, wilayah Talang Rejoso dikabarkan cuaca cukup cerah, cukup bersahabat, kondisi jalanan juga masih aman saja. Nah ini terakhir ya, tadi Bu Inung sekaligus menjadi penutup saya. Waktunya bergeser karena sudah memasuki jam 10 pagi. Tentunya Anda bisa kabarkan terus informasi terkini untuk di daerah Anda.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Tidak halal bagi

0: Ya, menit ke 9 lepas dari jam 10 pagi. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 12 nanti ya. Di teman gatekeeper ada Intan Anggra ini untuk shift kali ini. Anda bisa terus berbagi informasi kondisi lalu lintas ataupun juga kewaspadaan lainnya lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Caster, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852 9010061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, untuk yang baru bergabung bisa cek ulang ya informasi yang kami sampaikan. Ada bisa kunjungi ada Facebook ataupun juga Instagram Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Saya ke gatekeeper dulu, Intan silakan.
1: Informasi pagi kali ini kita terima, ini yang disampaikan oleh Bapak Santoso yang saat ini melintas di jalur dalam kota Kediri, tepatnya ini di wilayah Muning Kediri. Kondisi arus lalu lintas sejauh ini untuk di pagi menjelang siang juga masih aman, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Pak Bagus, perjalanan dari Tulungagung arah ke Blitar Kota, posisi saat ini juga masih melintas di wilayah Ngunu Tulungagung. Kondisi jalanan pagi kali ini juga cukup ramai lancar, cuaca dikabarkan cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Yanto, perjalanan kali ini dari Carubar Madiun, rencana akan mengarah ke wilayah Ngawi lewat jalur bawah. Dikabarkan saat ini juga masih melintas di seputaran Balirejo Madiun. Kondisi jalanan juga tidak begitu ramai untuk jalur utama. Cuaca dikabarkan pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Teguh yang saat ini juga sudah melintas di jalur Kandangan Kediri arah ke Pujon Malang. Kondisi jalanan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35 juta 500.000 rupiah.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra, ini ternyata untuk Operasi Patuh Semeru 2026 ini ternyata diundur. Informasi awal kan untuk Operasi Patuh Semeru kan akan dimulai hari ini, tanggal 8 Juni. Dan informasi yang kita terima dari teman-teman kepolisian beberapa waktu lalu, ini akan berlangsung 2 minggu, tanggal 8 sampai tanggal 21 Juni nanti. Dan ternyata informasi terbaru untuk pelaksanaan Operasi Patuh Semeru tahun ini harus ditunda karena ada beberapa kendala atau ada beberapa agenda lain begitu. Kita masih komunikasi dengan teman-teman kepolisian untuk alasan penundaan dan akan ditunda jadi kapan, ini masih coba kita komunikasikan dengan teman-teman di Satlantas Polres Nganjuk.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan KBO Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Jarwanto. Selamat pagi, Pak Jarwanto. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Arfan. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat. Jenengan gimana dan kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat, Mas Arfan.
0: Alhamdulillah.
1: Rekan Cakra juga sehat semuanya.
0: Alhamdulillah, sehat. Ini sudah lama nggak jumpa jenengan, kulo.
1: Oh iya.
0: Ya dan ini
1: ngajuk mampir, Mas.
0: Ya, siap, nanti saya grebek lagi kantornya sama Mas Jamal.
1: Siap.
0: Pak Jarwanto, operasi Patuh Semeru kok ditunda kabarnya? Benar ya?
1: Iya, betul, Mas. Ini sedianya hari ini kita mulai, Mas, sampai tanggal 21. Karena kegiatan yang sangat amat padat ini ditunda petunjuk dari Korlantas.
0: Oh iya, ada agenda lain atau gimana, Bapak?
1: Ini ada beberapa agenda dari terutama Polres ya, Mas, terutama Polres ada beberapa agenda. Ini terkait dengan kegiatan persiapan HUT Bayangkara ke 80 dan beberapa kegiatan yang umumnya menyita beberapa personel Satlantas untuk kegiatan tersebut.
0: Iya, Pak, untuk rencananya kan hari ini tanggal 8 sampai tanggal 21. Ditunda sampai kapan sudah ada info, betul, Pak Jarwanto?
1: Kami juga masih menunggu petunjuk dari Mabes Polri, Mas, karena sifatnya operasi patuh itu terpusat. Jadi kami juga nunggu petunjuk dari pimpinan atas kami karena pelaksanaannya nanti serentak, Mas, seluruh Indonesia.
0: Oke, jadi sementara masih belum dapat terlaksana ya, dan untuk operasi patuh tahun ini yang agendanya hari ini dimulai.
1: Iya, betul-betul. Tapi sementara waktu kita juga laksanakan kegiatan-kegiatan seperti biasa, Mas. Terkait penindakan terutama etle dan etle mobil maupun etle handheld, Mas. Jadi nanti warga masyarakat minta tolong dan dibantu untuk tetap tertib di jalan, terutama untuk wilayah kota dan jalan-jalan arteri.
0: Oke, itu, baik. Iya, Pak Jarwanto, ada tambahan, Pak, atau mungkin himbauan kepada masyarakat, Pak?
1: Himbauannya selalu tertib dan tetap waspada di jalan karena Nganjuk cenderung tinggi, Mas, untuk angka laka lantasnya. Jadi kami berharap dan memohon pada warga masyarakat, terutama warga Kabupaten Nganjuk, tetap hati-hati di jalan, tetap patuhi aturan yang ada, Mas, terutama yang biasa ngeblong-ngeblong di lampu traffic light, Mas. Itu yang mengakibatkan fatalitasnya tinggi. Dan pelanggaran itu memang benar-benar pelanggaran fatal kalau dilakukan, karena di samping membahayakan diri sendiri, itu pasti membahayakan orang lain yang sudah. Tolong ini, Mas, yang menjadi atensi utama kita supaya nanti Nganjuk ini tercipta suasana Tamsel di terlantas yang aman, lancar, dan bisa dinikmati semua warga Kabupaten Nganjuk,
0: Mas. Baik, terima kasih banyak, Bapak Jarwanto, informasi dan waktunya, Pak.
1: Oke, Mas Alvan, terima kasih. Salam buat kru Cakra Resna semua. Selalu sukses. Amin.
0: Siap, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas kembali. Ibtu Jarwanto, KBO Satlantas Polres Nganjuk, tadi terkait dengan penundaan operasi Patuh Semeru tahun 2026.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.
0: Ya, operasi Patuh Semeru tahun ini harus ditunda ya, Sedulur Cakra. Rencananya akan berlangsung mulai hari ini, tanggal 8 sampai tanggal 21 Juni nanti. Tapi karena ada fokus agenda lain, sehingga operasi Patuh Semeru tahun ini harus diundur. Diundur kapan masih belum ada informasi lebih lanjut. yang jelas untuk operasi Patuh Semeru batal dilaksanakan di tanggal 8 Juni 2026 ini, harus diundur sampai waktu yang belum dapat dipastikan.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, ke gatekeeper kembali, Intan silakan.
1: Dan ternyata untuk pelaksanaan operasi Patuh Semeru ditunda ya, Alvan ya.
0: Iya. Dari pagi sudah tak bacakan beritanya, Tan. Tak kira kan mulainya hari ini.
1: Iya, betul sekali.
0: Ternyata ditunda.
1: Saya pikir juga untuk pelaksanaannya kan hari ini sampai hingga 21 Juni ya.
0: Iya.
1: Makanya tadi kan Kang Zin juga sempat itu ya bertanya-tanya, kira-kira di mana ya hari ini?
0: Kok enggak ada info gitu?
1: Kok enggak ada info? Kita tadi kan juga pada saat pergantian juga diskusi ya, kok sampai jam sekarang sampai jam 10 lebih belum ada info masuk ya untuk operasinya tuh dilakukan di mana. Biasanya kan jam 10 atau jam 9 itu kan sudah mulai ada operasi ya.
0: Iya, dan ada yang menyampaikan pasti dari teman-teman apa dari seluruh cakra.
1: Iya, betul. Biasanya kan sudah langsung diinfo. Itu diinfoin, Mbak, untuk di daerah ini ada operasi begitu. Tapi kan hingga saat ini tadi tidak ada operasi atau pelaksanaan operasi Patuh Semeru ternyata ditunda ya.
0: Iya.
1: Dan untuk waktunya kan masih belum diketahui ya.
0: Belum tahu sampai kapan tundanya ini.
1: Padahal kan harusnya hari ini ternyata dilakukan penundaan. Tadi Pak Huda juga sempat bertanya, Mbak dapat berita kok kabarnya operasi Patuh Semeru ditunda karena Polri fokus dulu pada peringatan HUT.

0: Bhayangkara di 1 Juli begitu. Benar apa tidak? Nah, saya pikir itu masih simpang siur ya, makanya saya konfirmasi terlebih dahulu ke KBU Satlantas Polres Nganjuk tadi, ternyata memang dibetulkan dan dibenarkan untuk operasi Patuh Semeru dilakukan penundaan begitu. Kemudian beralih informasi perjalanan, kita terima yang disampaikan oleh Bapak Supri yang ada di wilayah Gondang Nganjuk. Kondisi cuaca pagi menjelang siang juga cukup cerah. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Lukman. Perjalanan dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Keras Kediri, kondisi jalanan untuk di pagi menjelang siang juga cukup ramai, terutama yang mengarah ke Tulungagung. Cuaca pun dikabarkan juga cukup cerah. Mbak Putri mengabarkan Gayam Gurah Kediri arah Pare, kondisi jalanan untuk saat ini juga cukup ramai, terlihat kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca pun dikabarkan juga cukup terik dan panas. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Ibu Rina, perjalanan dari Ngasem Kediri arah Cung Biru, kondisi jalanan juga masih aman dan lancar saja. Tadi melintas di seputaran Jalan Gajah Mada Kediri juga cukup ramai. Cuaca untuk di pagi kali ini juga cukup cerah. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Santoso, melintas di Simpang 4 Kertosono Nganjuk, kondisi jalanan untuk saat ini juga cukup aman, lancar, cuaca dikabarkan cukup cerah, Alvan.
1: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, Seduru Cakra. Dari Korlantas Polri, ini sudah memutuskan untuk menunda pelaksanaan operasi Patuh tahun 2026 yang rencananya akan dimulai pada hari ini. Kabar penundaan itu juga telah disampaikan oleh Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryo. Pihaknya mengatakan hal itu dikarenakan saat ini Polri tengah fokus menyambut Hari Bhayangkara. Meski operasi Patuh 2026 ditunda, Polri mengimbau seluruh masyarakat tetap disiplin untuk berlalu lintas. Pengguna jalan juga diimbau mengutamakan keselamatan dan juga mematuhi aturan lalu lintas dalam aktivitas sehari-hari. Sebelumnya, Korlantas Polri berencana menggelar operasi Patuh 2026 secara serentak mulai 8 Juni hingga 21 Juni 2026 nanti. Dalam operasi ini, polisi akan menindak sejumlah pelanggaran lalu lintas yang dinilai berpotensi memicu kecelakaan. Tapi untuk operasi itu harus ditunda karena saat ini kepolisian tengah fokus menyambut Hari Bhayangkara tahun 2026, Sedulur Cakra. Iya, gatekeeper Intan.
1: Mbak Eli yang ada di wilayah Rejoso juga menyampaikan kondisi cuaca untuk di pagi menjelang siang kali ini juga cukup terik dan panas. Lalu Mas Hendri, perjalanan kali ini dari Nganjuk arah Madiun, posisi melintas di wilayah Wilangan Nganjuk, kondisi jalanan jalur utama untuk di pagi menjelang siang kali ini cukup ramai, sudah mulai dipadati oleh truk muatan barang dan kendaraan roda 4. Cuaca pun saat ini juga cukup cerah. Kemudian Mbak Eva yang ada di wilayah Kediri Kota, tepatnya di wilayah Ngerogo Kediri, kondisi jalanan untuk saat ini tidak begitu ramai. Cuaca juga cukup terik dan panas. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Elisa, perjalanan kali ini dari Kertosono Nganjuk arah ke Sukomoro, kondisi jalanan juga dikabarkan saat ini masih aman saja, cuaca juga cukup cerah. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Windy yang saat ini berada di wilayah Kras Kediri, mengabarkan kondisi jalanan jalur pedesaan juga masih aman saja, cuaca kali ini cukup terik dan panas, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk Anda yang baru bergabung, masih kami tunggu untuk kabar di sekitar Anda pagi menjelang siang hari ini. Traffic lalu lintas dan juga kewaspadaan lain dapat Anda sampaikan. Masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 12 dan gatekeeper ada Intan Anggraini di 0852 9001061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Yeah.
1: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke gatekeeper, Intan, silakan.
2: Nah, ini terkait dengan rincian denda pelanggaran lalu lintas yang menjadi sasaran operasi Patu Semeru 2026 ya, Alvan, tentunya juga cukup tinggi. Ini untuk kendaraan tanpa plat nomor atau plat tidak sesuai dengan ketentuan, itu denda maksimal mencapai Rp500.000. Kemudian melawan arus lalu lintas itu denda maksimal juga Rp500.000. Kemudian tidak menggunakan helm SNI bagi pengendara maupun penumpang sepeda motor itu dikenakan denda maksimal Rp250.000. Kemudian membonceng lebih dari satu orang pada sepeda motor itu dikenakan denda maksimal Rp250.000. Kemudian ini yang cukup tinggi itu menggunakan ponsel saat berkendara, denda maksimalnya Rp750.000. Tentunya perlu diketahui nominal yang barusan saja saya sebutkan merupakan denda maksimal berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian beralih informasi traffic kita terima, ini yang disampaikan oleh Mbak Yulia. Posisi berada di wilayah Prambon Nganjuk, tepatnya di wilayah Sugiwaras. Kondisi jalanan, jalur pedesaan juga cenderung sepi untuk di siang kali ini. Cuaca juga cukup terik dan panas. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Nabila, perjalanan dari Surabaya arah ke Sidoarjo, posisi saat ini juga sudah sampai di Krian Sidoarjo. Kondisi jalanan sejauh ini juga masih aman saja, cuaca dikabarkan juga cukup terik, Alvan.
1: Ya, terima kasih Intan Anggra ini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih cukup terik, Sedulur Cakra. Di pagi menjelang siang hari ini masih cukup panas. Angin sudah mulai terasa kencang di menit ke-55 ini. Tetap hati-hati yang berkendara, tetap jaga batas kecepatan dan juga patuhi untuk rambu-rambu lalu lintas di jalur yang Anda lalui.
3: Sejarah perjuangan bangsa.
5: Perjanjian Ranville tahun 1948 tercatat sebagai salah satu peristiwa sejarah dalam usaha memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia. Perjanjian Ranville diambil setelah Belanda tidak kunjung menepati hasil perjanjian Linggarjati pada tahun 1947. Yaitu mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Belanda terus melanggar perjanjian dengan berusaha menguasai wilayah negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Agresi militer Belanda I dimulai sejak 21 Juli 1947 tidak hanya menimbulkan reaksi di tanah air, namun juga dunia internasional. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, sementara Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland. Kemudian Australia dan Belgia bersepakat memilih Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Porter Graham. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijoyoatmo. Akibat perjanjian Ranville, luas wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan sangat merugikan. Hal ini memunculkan rasa kecewa dan membuat munculnya perlawanan di berbagai daerah. Bahkan, Perdana Menteri Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya pada 23 Januari 1948 karena dianggap gagal mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia. Puncaknya, Belanda kembali mengkhianati kesepakatan Perjanjian Renville dengan memulai agresi militer Belanda II. Peristiwa ini ditandai dengan pengeboman lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta pada 18 Desember 1948.
3: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tidak halal bagi seseorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari, yakni mereka bertemu saling membuang muka. Di antara mereka, yang paling baik adalah yang lebih dahulu memberi salam. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-4 lepas dari jam 11 siang seluruh cakra, Anda masih di 106,1 FM dan dapat terus Anda kabarkan untuk informasi dan juga kondisi di sekitar Anda lewat 0852 9001061. Masih ada Intan Anggreni di ruang gatekeeper. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Caster, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2 RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Nariah jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket herbal Nariah. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara, SPBU Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya masuk di jam 11 siang untuk suhu di Nganjuk sudah mulai panas, Dro Cakra. Ini sudah di angka 32 derajat siang hari ini di wilayah Kabupaten Nganjuk. Hati-hati yang berkendara, tetap fokus. Kalau sudah dirasa lelah atau ngantuk bisa menepi untuk istirahat terlebih dahulu. Cek ke Intan.
1: Bu Muriati ini juga mengabarkan berada di jalur Kandangan Kediri. Arus lalu lintasnya untuk di siang kali ini juga cukup ramai lancar. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah untuk siang kali ini. Pak Heru, Simpang 4 Jong Biru Kediri arah ke Kediri Kota, disampaikan kondisi arus lalu lintas di sana juga cukup aman, lancar, terkendali, dan tidak ada penumpukan volume kendaraan untuk di keempat arahnya. Cuaca pun juga masih aman, cukup terik dan panas untuk di jalur Jong Biru Kediri. Kemudian Bu Cynthia mengabarkan posisi saat ini sudah sampai di seputaran Tulungagung. Dikabarkan kondisi arus lalu lintas di sana juga cukup ramai siang kali ini. Kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca pun dikabarkan juga cukup terik dan panas untuk di siang kali ini. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan ini oleh Pak Bambang, perjalanan sudah sampai di seputaran Gampeng Rejo Kediri arah ke Purwasri. Kondisi jalanan kali ini juga jalur utama masih aman, cuaca cukup terik dan panas. Kemudian Mas Herdiansyah menambahkan untuk di wilayah Bogor Nganjuk, kondisi jalanan juga masih aman, cuaca siang kali ini cukup cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
5: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
4: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna Dulu Cakra yang di jalan hati-hati ya. Ini informasi yang kita terima cukup ramai kondisinya, arteri ataupun juga di ruas tol, ditambah cuaca yang panas. Ini tetap fokus dan juga utamakan keselamatan yang masih di jalan untuk siang hari ini. Kami temani ya sampai jam 9 malam nanti. Anda yang mau bergabung juga bisa hubungi gatekeeper di 0852 9001061. Ya, Intan.
1: Mbak Dian ya, ini mengabarkan juga berada di wilayah Grogol Kediri. Kondisi jalanan untuk siang kali ini juga cukup ramai, Alvan. Terlihat kendaraan sepeda motor ya untuk yang mendominasi di siang kali ini. Cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Iwan yang saat ini melintas di jalur seputaran Wilangan Nganjuk yang akan mengarah ke Magetan. Disampaikan kondisi arus lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono mengabarkan ini melintas di wilayah Mojokerto Kota, arah Surabaya, kondisi jalanan juga cukup ramai lancar. Cuaca dikabarkan juga untuk siang kali ini cukup terik dan panas ya. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mas Taufik, OTW ke Surabaya lewat jalur tol. Posisi saat ini juga masih di depan gerbang tol Nganjuk. Kondisi untuk di sana juga masih aman saja, tidak ada penumpukan volume kendaraan untuk di gerbang tol Nganjuk. Cuaca juga cukup terik dan panas. Tambah informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Huda mengabarkan simpang 3 Mengkreng, kondisi jalanan juga masih aman, cuaca dikabarkan cukup terik dan panas, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, hari ini nilai tukar rupiah ada di angka 18.110 per dolar Amerika Serikat pada neraca perdagangan Senin 8 Juni 2026 pagi. Rupiah kembali melemah 104 poin jika dibandingkan dengan hari perdagangan kemarin. Untuk hari ini, nilai tukar rupiah ada di angka 18.110 per dolar Amerika Serikat. Ya, untuk bergabung masih kami tunggu ya, Sedulur Cakra, di 0852 9001061. Gatekeeper dulu, Intan silakan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa yang saat ini juga sudah melintas di jalur Badas Pare Kediri. Kondisi jalanan dikabarkan untuk siang kali ini juga tidak begitu ramai, cenderung sepi, cuaca juga cukup terik dan panas. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Novianto mengabarkan berada di seputaran Mantingan Ngawi. Kondisi jalanan di sana, jalur utama juga cukup ramai, didominasi dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Cuaca pun untuk di siang kali ini cukup terik dan panas. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Widodo yang mengabarkan untuk saat ini sudah berada di wilayah Tembelang Jombang. Kondisi arus lalu lintasnya juga cukup ramai lancar, cuaca terik dan panas. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mas Damar, perjalanan kali ini sudah sampai di jalur Mojokerto arah ke Sidoarjo. Kondisi jalanan jalur utama yang mengarah ke Sidoarjo cukup ramai, dipadati oleh truk muatan barang. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Zona Cakra CD atau compact disc, piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik berlapis bahan yang dapat dialiri listrik sehingga bersifat magnet. CD juga menyimpan data. James T. Russell adalah orang yang pertama kali menemukan CD. James adalah seorang penggila musik di masa itu. Dia sangat tidak puas dengan kualitas musik yang dihasilkan keping-piringan hitam atau gramophone. Karena penasaran, sampai-sampai James bereksperimen menggunakan duri kaktus sebagai jarum pembaca piringan hitam. James melihat cara terbaik untuk itu adalah dengan menggunakan cahaya. Setelah jungkir balik memeras otak selama beberapa tahun, akhirnya dia menemukan cara menyimpan data dalam piringan sensitif cahaya. Data ini dimodelkan dalam bit cahaya yang sangat kecil. Sebuah sinar laser akan membaca struktur bit cahaya ini. Kemudian, komputer akan mengubah data ini ke dalam sinyal elektronik. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

kami lewat aplikasi streaming. Dapat Anda download di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Dapat Anda unduh untuk selalu mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun. Serta masih kami tunggu Anda untuk bergabung ya di 0852 9001061.

Ya, di Kabupaten Nganjuk terdapat ribuan orang yang terindikasi orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, ada 2.990 ODGJ yang tersebar di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dari jumlah itu, laki-laki mendominasi dengan total 1.825, sementara perempuan berjumlah 1.165 orang. Kepala Bidang Linjam Resos Kabupaten Nganjuk mengatakan untuk jumlah itu tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Nganjuk.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Ya, ke penelpon bergabung ada Mas Kopeng. Selamat siang, Mas.
1: Siang, Mas.
0: Iya, Mas Kopeng, perjalanan dari mana ke mana hari ini? Mau ke Caruban. Ini sudah sampai?
1: Sudah nyampe Baron, mau di sholat pan makam Baron.
0: Oke, gimana Mas panjang jalur tadi, aman ya?
1: Di Patan Raya, Mas.
0: Di mana, Mas?
1: Mengkeng.
0: Di Mengkeng. Oke, ini ada proyek atau kenaikan volume saja, Mas?
1: Kenaikan volume. Tapi ada apa polisi kok yang mengatur tadi?
0: Oke. Terjebak berapa lama, Mas Kopeng?
1: Enggak begitu lama, Mas.
0: Oke, cuma tapi terlihat padat gitu ya?
1: Ya, terlihat padat.
0: Selepas Mengkreng aman, Mas, sampai wilayah Barong tadi?
1: Aman, Mas. Cuma cari solar ini enggak ada nih, om gua ini.
0: Oh, di mana yang kosong?
1: Sapi jembatan, ngarepe sekolah STM apa itu?
0: Oh, enggak di ada. Kelinter.
1: Ya, terus maju lagi depan makam. Ada solar.
0: Oh, yang SPBU Umbaran juga kosong, Mas?
1: Ya.
0: Oke, baik, siap-siap. Nanti coba lagi ada di Barong sama di Sukomoro, Mas.
1: Oke, siap. Oke,
0: siap. Siap. Terima kasih banyak, Mas Kopeng, sudah bergabung.
1: Oke, Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, Mas Kopeng. Tadi menyampaikan dua SPBU di wilayah Kabupaten Nganjuk, jalur arteri untuk BBM jenis solar kosong sedulur cakra di wilayah Klinter Kertosono dan di SPBU Kecamatan Baron. Ini di jalur nasional kosong untuk stok solar di siang ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Iya, yang sempat isi BBM mungkin dapat tambahkan juga ya. Stok BBM jenis solar dan juga Pertalite apakah juga kosong di sekitar Anda? Bisa kirimkan lewat 0852 9001061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, untuk kondisi di Simpang 3 Mengkreng cukup padat menurut Cakra siang hari ini. Yang melintas di wilayah Mengkreng bisa lebih hati-hati. Tadi Mas Kopeng menginformasikan dari ketiga arah cukup ramai. Meskipun tidak sampai berhenti lama, cuman terlihat kepadatan untuk siang hari ini di Simpang 3 Mengkreng. Ya, Sedulur Cakra, saat ini Radio Cakra Krishna juga tengah membuka lowongan pekerjaan untuk bagian gatekeeper dan juga konten kreator. Dengan kualifikasi perempuan, usia maksimal di 27 tahun, pendidikan minimal S1, mampu mengedit foto dan juga video, kreatif dan aktif untuk membuat konten media sosial, memahami pengelolaan media sosial, dan juga mampu bekerja dalam tim ataupun juga individu. Informasi selengkapnya dan pendaftaran, Anda bisa langsung kontak gatekeeper di 0852-9001061. Sekali lagi di 0852-9001061.

0: Iya, ke Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Gilang ya. Ini berada di posisi saya berada di Pasar Wage Nganjuk ya, Mbak. Ini juga tadi pada saat perjalanan menuju ke sana juga masih aman, cukup lancar. Ini ternyata ke pasar beli ikan kembung ini.
0: Oh, ikan kembung.
1: Ikan kembung 1 kilogramnya 45.000, Alvan.
0: Di pasar pasar mana, Tan?
1: Ini di Pasar Wage Nganjuk.
0: Nah, oh, tapi macam-macam berarti jenis ikannya di sana.
1: Kira-kira tapi ini Pasar Wage yang baru apa yang lama ya, Mas Gilang ya, bisa ditambahkan. Soalnya kan ada yang baru yang Alvan, yang di belakangnya Taman Nyawiji.
0: Yeah.
1: Nah, itu kan baru. Kira-kira ini yang di baru apa yang lama ya, bisa ditambahkan Mas Gilang. Kemudian Mas Kopeng ya, tadi juga mengabarkan untuk di wilayah Mengkring kan padat. Kemudian ini terjebak kepadatan lagi karena ada kereta api yang melintas di wilayah Baron Nganjuk ya. Sepertinya ini saat ini sedang mengantri ya. Kemudian nah ini depan kendaraannya Mas Kopeng, ada Mas Azril. Kemudian dikarenakan ada orang kantor ulang tahun dapat apa ini, dapat makanan.
0: Oh, dapat nasi kotak.
1: Dapat nasi kotak, nasi kuning, Alvan. Dan karena kan untuk menunggu kereta melintas itu kendaraannya Mas Azril di itu ditinggal, jadi turun.
0: untuk
1: ngasih ini.
0: Nasi kotaknya
1: nasi
0: tadi.
1: Nasi kotak ke Mas Kopeng. Ini jadi waduh, kok ya berani men Mas Azril ini ya, ditinggal jadi turun dari kendaraannya. Kemudian menghampiri Mas Kopeng ya untuk memberikan untuk nasi kuningnya. Karena tadi katanya dititipkan ke Mas Azril. Jadi pas momen menunggu kereta melintas, jadi langsung Mas Azril ini turun dari kendaraan langsung memberikan ke Mas Kopeng ya. Lalu Mas Azril ini juga dikirimkan video lagi ya, setelah memberikan nasi kuning ke Mas Kopeng, kembali lagi ke kendaraan ini selalu menyoroti terkait dengan kendaraan yang itu, Alvan, tidak sesuai jalurnya. Jadi ketika melintas harusnya kan untuk yang lawan arah ya, itu kan menggunakan jalur sebelah utara.
0: Yeah.
1: Namun ini ada salah satu pengendara ya, kendaraan roda 4 dan sepeda motor. Namun kalau sepeda motor memang biasanya kan seperti itu, dusel-dusel ya. Nah, ini kalau untuk kendaraan roda 4 itu menggunakan lajur di yang harus digunakan lajur dari arah timur ya. Seharusnya jadi untuk pengendara dari arah barat itu menggunakan di lajur sebelah utara.
0: Berarti dua lajur dipenuhi semua gitu.
1: Iya betul, jadi dipenuhi semua oleh pengendara yang dari arah barat. Padahal harusnya kan menggunakan di lajur sebelah sisi kanan ya. Kalau kita dari arah utara itu dari arah timur itu sebelah kanan. Harusnya kan begitu. Jadi ini menggunakan lajur sebelah mana ini ya, selatan.
0: Selatan.
1: Jadi lagi-lagi memang Mas Azril ketika mengantri di perlintasan rel kereta api itu selalu menyoroti hal itu.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, tetap tertib berlalu lintas ya seluruh cakra dan juga saling menghormati sesama pengguna jalan untuk keselamatan bersama juga tentunya. Di Nganjuk mayoritas masih lancar. Mengkring tadi yang sempat terjadi sedikit kepadatan karena ramainya volume kendaraan yang melintas di siang hari ini untuk simpang 3 Mengkring.

Ya sudah menjelang jam 12 siang seluruh cakra. Saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan perjalanan. Sehat selalu.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Siang kali ini tentunya masih bersama dengan saya ya, Intan Anggra ini, yang dibantu tugas gatekeeper ada Alvan Amar yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui untuk siang kali ini seperti apa, apakah masih aman? Karena tadi mengingat disampaikan Mas Kopeng ya, jalur Mengkreng sudah mulai ada kepadatan, sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan. Cuaca juga cukup terik dan panas untuk di siang kali ini. Kira-kira Anda sudah sampai di mana? Kabarkan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pari Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Pari Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Jam 12 siang lebih 9 menit ya, waktunya makan siang. Kira-kira apakah Anda sudah terlintas ini nanti makan siang dengan apa? Kemudian apakah saat ini Anda sudah beristirahat sejenak ya? Karena mengingat setelah beraktivitas seharian, kemudian setelah perjalanan yang cukup lama, ini Anda juga bisa bagikan ya, kira-kira ini tadi rutinitas apa yang Anda lakukan untuk di awal pekan. Kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon melalui 0852 9001. Saya coba cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya, tadi disampaikan oleh Pak Bastian untuk jalur Perak Jombang menuju ke arah Kediri Kota. Ini lewat Kunjang disampaikan masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang juga mendominasi. Kemudian dari Pak Erwin untuk perjalanan juga di jalur Merican Kediri menuju ke arah Kecamatan Warujayeng. Ini sudah sampai di jalur Prambon, masih lancar. Cuaca juga disampaikan cukup terik di sana. Kemudian ditambahkan Pak Fuad untuk di kawasan Sukomoro ke arah Jombang. Ini lewat jalur Jatikalen menuju ke arah Peloso juga masih aman. Cuaca sama, di sana juga disampaikan panas, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Alvan Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Dimanapun Anda berada, tetap waspada dan berhati-hati seluruh cakra, mengingat beberapa titik dikabarkan juga sudah mulai crowded ya, sudah mulai ada kepadatan. Informasi kita terima, kepadatan terjadi di jalur Mengkreng Kediri. Anda yang saat ini sedang melakukan mobilitas perjalanan juga bisa menambahkan kira-kira perjalanan Anda saat ini sudah sampai di mana, apakah mungkin terkendala oleh kewaspadaan, kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana. Anda bisa sampaikan juga kira-kira untuk kewaspadaan apa di siang kali ini.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: bayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Sementara itu informasi kami sampaikan bahwasannya semalam pada Minggu 7 Juni 2026 sebuah rumah milik Abdul Habib di Dusun Kandangan, Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri mengalami kebakaran. Berkat respon cepat petugas pemadam kebakaran, api berhasil dipadamkan sebelum menjalar lebih luas. PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono mengatakan, kebakaran diterima dari seorang warga bernama Winarti pada jam 23:30 malam. Mendapatkan laporan tersebut, tim pemadam kebakaran Kabupaten Kediri Pos Pare langsung bergerak menuju lokasi pada jam 23:30 malam dan tiba sekitar jam 12:15. Petugas segera melakukan pemadaman setelah menerima laporan adanya kebakaran. Dalam proses pemadaman, petugas menerjunkan 2 unit armada pemadam kebakaran yang berkapasitas masing-masing 5.000 liter air dengan dukungan 7 personil. Api berhasil dipadamkan sesuai prosedur operasional standar dalam waktu singkat sehingga tidak sempat menghanguskan seluruh bangunan. Berdasarkan hasil pendataan sementara, tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Kerugian material diperkirakan mencapai Rp1.000.000 berupa sejumlah perabotan rumah tangga yang sudah tidak terpakai. Sementara itu, petugas berhasil menyelamatkan aset berupa bangunan rumah yang ditaksir mencapai Rp100.000.000 dari ancaman kobaran api yang lebih besar.
1: ...106,1 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: memang dimulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026 PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik, kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya survei data statistik bidang kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silahkan dilaporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujaya itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat Cakrakisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULB PLN Warujeng, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0: Siang kali ini sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra? Apakah Anda mungkin saat ini menjumpai kewaspadaan ya? Tentunya Anda juga bisa sampaikan. Mengingat untuk di jalur dalam Kota Kediri ya, tentunya ada perbaikan jembatan Kaliombo 1, itu membuat arus lalu lintas di sana juga agak terhambat ya untuk di jalur alternatifnya. Mungkin Anda yang saat ini salah satu dari pengguna jalan yang terjebak kepadatan, ini juga bisa menyampaikan kira-kira titiknya di mana untuk di jalur dalam Kota Kediri. Anda bisa sampaikan juga. Mungkin Anda yang mengetahui rute alternatif yang lainnya, ini juga bisa menambahkan kira-kira rutenya mana, kemudian akses jalannya juga gampang, dan untuk space-nya ini tidak begitu sempit ya. Ini juga bisa kabarkan, karena satu informasi dari Anda berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. 0852 9000 1061. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Azril. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya Mas Azril? Siang kali ini sehat semangat ya?
1: Pastinya dong.
0: Awal pekan ini, hari Senin tuh ben rutenya sama ini dengan Mas Kopeng ternyata ya?
1: Iya, sama. Akhirnya bertemu lagi di rute yang sama.
0: Iya, kan? Akhirnya bertemu di rute yang sama, jalan yang sama ya. Depan belakang gini ya, ya Mas. Caruban kah atau di mana?
1: Iya, Caruban, iring-iringan.
0: Oh, iring-iringan. Satu lokasi yang sama, apa beda?
1: Satu lokasi yang sama, tepat sekali.
0: Oke, satu lokasi yang sama, dua armada ya. Gitu. Berangkat dari Jombang, jam berapa Mas? Kok kayaknya kesiangan ya? Apa memang jam segini?
1: Enggak, tadi loadingnya itu bergantian. Dan waktu ambil DO itu agak sedikit crowded. Karena untuk kelengkapannya yang mau dikirim ini kurang lengkap, jadi menunggu sedikit.
0: Oh gitu, makanya kok jam berapa ini? Jam setengah satu baru arah barat. Tak pikir kan harusnya kan biasanya jam-jam 11 ya Mas ya? Jam 11, setengah 12 gitu kan?
1: Iya. Okay. Ini tadi berangkat jam setengah 12 baru setat ini tadi.
0: Ya agak siang Mas ya? Sudah
1: itu. Sudah di, ya. Itu di sekitaran lepas lampu merah Guyangan. Lumayan padat, ramai.
0: Oke.
1: Cuacanya juga panas.
0: Panas banget. Ini nanti gimana? Tak pikir lunch-nya, makan siangnya pakai bakso yang di Nganjuk itu. Ternyata enggak toh.
1: Lolos, ini tadi dapat rezeki nomplok pagi-pagi. Ada rekan yang bertambah usia. Jadi dapat nasi kotak gitu.
0: Nasi kotak warnanya itu ya, yellow ya.
1: Kuning.
0: Siap-siap. Tak pikir ya gitu. Biasanya kan Mas Azril, kemudian Mas Kopeng kalau rute barat kan mampirnya ke bakso itu ya.
1: Bakso Legend.
0: Bakso Legend itu. Tak pikir gitu. Ternyata katanya Mas Kopeng enggak jadi. Soalnya kan juga dapat itu nasi kotak ya.
1: Iya. Oh iya, Pak. Iya. Itu tadi waktu di perlintasan di TL Buyangan tadi, di sebelah timurnya sedikit itu kayak ada ibu-ibu bawa sayur pakai sepeda. Entah itu kesenggol apa terguling sendiri, itu kok berantakan gitu sayurnya.
0: Oh, berjajaran terjatuh.
1: Tapi
0: gitu toh, Mas.
1: Iya, tapi sudah di

0: Oke. Tapi sebelahnya tidak ada kendaraan lain ya Mas itu ya?
1: Nah, lepas dari ibunya terjatuh tadi, itu di depannya ada kol diesel. Entah itu bantuin atau yang nyenggol, belum tahu juga. Oh,
0: tapi kondisi ibunya gimana Mas? Aman ya?
1: Enggak apa-apa.
0: Hanya
1: cuma kayak
0: bawaannya
1: kakinya
0: itu.
1: Tadi ya. Melakunya tadi agak sedikit terguncang-guncang gitu kayaknya.
0: Oke.
1: Terus ditepikan sama
0: Warga.
1: warga setempat mungkin kayaknya. Entah itu warga setempat atau drivernya truk tadi yang di depannya.
0: Emang ada berapa orang Mas di situ pada saat jenengan melintas?
1: Kalau ini tadi pas saya berhenti, tepat di samping saya barusan itu.
0: Oke.
1: Nah, ibunya itu sudah berdiri, ada dibantu dua orang, sudah cukup umur juga sih. Dan itu membantu ke seberang jalan untuk berteduh atau minggir dulu ya mungkin. Soalnya kan di situ kan panas yang di sebelah selatan.
0: Oke, jadi posisi itu selatan jalan ya Mas ya, ibunya?
1: Ya, arah ke barat.
0: Oke, jadi sudah dipinggirkan, kemudian mungkin ada itu ya Mas ya, luka lecet di kaki ya?
1: Mungkin kayaknya mungkin, atau enggak keselio atau lecet. Kayaknya tadi, mohon maaf sedikit, terpincang-pincang gitu. Waktu nyebrang jalan baru tadi.
0: Ibu-ibunya itu sendirian Mas ya? Tidak berboncengan kan?
1: Sendirian.
0: Sendirian.
1: Sendirian.
0: Oh.
1: Tapi kayaknya ya lumayan over kak itu.
0: Over,
1: bawahnya tuh lumayan
0: over muatan
1: over
0: ya?
1: Untuk sayurannya.
0: Oh,
1: iya.
0: Gitu.
1: Apa itu kan indikasinya kita terguling sendiri atau gimana kan kurang tahu juga. Soalnya banyak banget tadi yang dibawa itu.
0: Kayak kulaan ya, sayur-sayuran gitu ya.
1: Ya kan itu kan motornya kan pakai serandul itu.
0: Pakai
1: yang
0: apa Mas?
1: Serandul dari sak serandul.
0: Serandul.
1: Yang kanan kiri itu loh kayak
0: rengek
1: tapi
0: iya.
1: Yang terbuat dari sak itu.
0: Oh iya yang warnanya putih itu kan.
1: Ah.
0: Oh iya
1: ya.
0: Ya,
1: itu pakai itu kalau enggak salah tadi. Dan yang bawah itu aman muatannya tapi atasnya itu kayaknya ya bekas robo itu.
0: Robo itu ya, terguling
1: gimana?
0: Itu jatuh kemungkinan.
1: Ya.
0: Overload itu kayaknya atau mungkin kesenggol atau gimana ya. Soalnya tahunya kan jenengan sudah ditolongi gitu ya Mas ya.
1: Sudah. Iya. Itu.
0: Walah, iya. Tapi kan sudah dibantu masyarakat ya Mas ya.
1: Sudah aman kayaknya tetapi kan cuma muatannya aja belum ditata kembali masih berhamburan gitu.
0: Ya Allah, kasihan sudah siang-siang ya. Siang-siang terus kesenggol jatuh. Aduh lah ini. Ini sudah sampai mana, Mas Azril?
1: Ini sekitaran Bagor.
0: Oh, Bagor, oke.
1: Lepas Polsek Bagor, panas ini.
0: Panas sekali ya, Mas ya. Anginnya gimana? Tetap anginnya pakai angin alami ya?
1: Angin, iya pasti pakai api kita.
0: Angin alami, iya betul. Ini nggak es teh jumbo kalau di Nganjuk.
1: Barusan?
0: Oh barusan.
1: Di Pangsut ya kalau nggak salah itu tadi.
0: Di mana?
1: Di Pangsut kalau nggak salah.
0: Oh di Pangsut tadi.
1: Panglima Sudirman itu kalau nggak salah.
0: Oh.
1: Yang habis bundaran itu loh Mbak. Arah ke barat. Itu kayak Pangsut apa Pak jalannya kalau nggak salah.
0: Bundaran Tugu Bawang itu Thomas?
1: Bukan, selepas itu.
0: Selepas itu. Oh,
1: itu
0: Adipura.
1: Nah.
0: Oh, alah, iya. Barengan sama Mas Kopeng juga tadi.
1: Iya, rencana mau makan di situ, taunya rawame.
0: Rawame.
1: Jadi
0: enggak
1: jadi. Terus aja aku bilang gitu.
0: Walah, gitu iya.
1: Banyak orang, Mbak, nanti diminta, enggak jadi makan.
0: Lah, enggak jadi makan, nanti lah yuk jadi maksi bareng dong. Oke.
1: Okay. Oh iya, Mbak. Iya. Itu untuk info yang dikirim tadi tuh yang sebelah mana ya, Pak ya?
0: Itu kayaknya kalau kita dari timur ya, kiri jalan deh kayaknya.
1: Kiri jalan sebelum lampu merah itu mungkin ya?
0: Sepertinya iya, Mas. Coba tak tanyakan dulu ya, tak gali infonya dulu ya
1: nah,
0: itu ya.
1: Pertanyaannya cuma ngisi ulang, apa ngisi apa bisa isi ulang? Kalau isi ulang kan beneran itu.
0: Tapi pria
1: ya itu kan mungkin free-nya itu entah tambah aja atau kita bisa isi ulang kembali gitu deh. Kalau bisa isi ulang kan lumayan dikosongkan dulu baru di sini terus.
0: Oh iya. Bener. Iya, ini kan kalau

0: kan gratis isi angin ya.
1: Isi aja, iya.
0: Oh, iya isi aja ya. Ini antara isi aja atau isi ulang itu ya pertanyaannya ya. Oh
1: iya.
0: Gitu. Coba-coba tak tanyakan dulu ya Mas ya.
1: Kalau isi ulang kan lumayan Pak. Satu misalkan mohon maaf misalkan di harga itu satu roda itu kan bisa 10 sampai 20 ribu.
0: Oh iya. Itu isi ulang saja Mas itu. Kalau isi
1: iya,
0: awal?
1: Kalau isi ulang, kalau nak enggak maksudnya itu kalau isi awal jadi dikosongkan dulu baru diisi lagi.
0: Oh,
1: kalau gitu. Nambah mungkin sekitar 3-7 ribu.
0: Oh gitu. Baik siap-siap tak tanyakan
1: makanya
0: dulu ya.
1: Kalau
0: Mas,
1: bisa
0: ya.
1: Kita isi ulang dari awal kan enak dingin itu.
0: Iya betul. Tapi saat ini pakai itu enggak?
1: Dingin itu.
0: Bannya, kendaraannya pakai itu enggak? Maksudnya pakai nitrogen enggak saat ini?
1: Kalau ini enggak,
0: oh,
1: angin
0: enggak.
1: Biasa.
0: Oh, angin biasa. Oke, okay.
1: Iya.
0: Baik. Coba tak tanyakan dulu ya.
1: Oke, terima kasih kakak ya,
0: iya,
1: infonya kakak ya.
0: Sama-sama. Aman kok sampai tanggal 10
1: selamat
0: itu.
1: Selamat bertugas.
0: Iya, Mas Hasil terima kasih ya.
1: Oke, salam juga buat yang lain, sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hasil ya, ini tadi menyampaikan perjalanan dari Jombang arah ke Caruban, dikabarkan untuk saat ini sudah sampai di Nganjuk ya, tempatnya tadi di wilayah Bagor, juga masih aman saja kondisi jalanan, cuaca cukup terik dan panas.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di siang kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Alvan.
1: Iya, tadi disampaikan Mbak Anggita di jalur Kertosono menuju ke arah Nganjuk Kota. Ini lewat Jalan Raya Sukomoro masih lancar. Okay. Sebelumnya lewat Baron, kemudian yang Kertosono juga tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang masih mendominasi sampai siang hari ini. Mbak Tias, di seputaran Pasar Warujayeng cuaca sudah sangat panas. Tadi berangkat dari Tugu Jotos Baron sampai ke Warujayeng cukup padat kondisinya. Pak Asnawi, di seputaran Papar arah ke Pare, ini sampai di Pasar Bogo cukup ramai. Aktivitas pasar sudah mulai sepi, tapi untuk lalu lintas di Simpang 4 Pasar Bogo masih cukup padat. Lebih hati-hati yang melintas di sana dan juga lebih sabar karena cuaca di luar sudah cukup panas. Pak Imam Fatoni di seputaran Kecamatan Patian Rowo ini menginformasikan untuk area pabrik gula Lestari Patian Rowo juga sudah ramai, banyak truk yang keluar masuk area pabrik dan juga area plasmen. Ini bisa lebih hati-hati. Arah ke Kertosono tidak ada hambatan untuk dominasi kendaraan roda 2 dan juga beberapa truk muatan. Mbak Ambarwati yang ada di Kecamatan Gurah Kediri juga disampaikan cukup panas siang hari ini, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hingga siang kali ini informasi yang masuk di ruang Gatekeeper, jalur utama ataupun jalur dalam kota juga masih aman dan lancar saja. Tentunya cuaca ya untuk di siang kali ini cukup panas menyengat ya untuk di beberapa titik. Kira-kira untuk di daerah Anda, sekitar Anda seperti apa, Anda kabarkan melalui 0852 9000 1061. Untuk seluruh Cakra saat ini 106,1 ya, membuka kesempatan bagi Anda yang untuk bergabung sebagai gatekeeper dan konten kreator. Ini untuk kualifikasinya perempuan, usia maksimal 27 tahun dan pendidikan minimal S1 semua jurusan. Kemudian mampu mengedit foto dan video, kreatif dan aktif membuat konten media sosial. Lalu memahami pengelolaan media sosial, kemudian komunikatif, teliti dan mampu bekerja dalam tim maupun individu. Kirimkan CV dan surat lamaran Anda serta video perkenalan diri 60 detik. Kirimkan lamaran ke WhatsApp-nya di 0813-2000-1061. Saya ulangi, 0813-2000-1061.

memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Siang kali ini tentunya Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Update perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa? Apakah masih aman dan lancar saja? Atau mungkin siang kali ini ya sudah mulai ada beberapa titik kepadatan, kira-kira ini titiknya di mana saja? Tentunya tuh di siang kali ini Anda masih bisa terus bagikan informasinya ke kami melalui 0852-9001061. Dan untuk siang kali ini waktu tidak terasa ya, sudah memasuki jam 1 siang. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mereka mencintaiku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudara dan mereka bersama denganku." Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur cakra. Kembali lagi bersama saya Muhammad Erga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Dan saya ditemani oleh rekan gatekeeper kita, ada Alpan dan Iis. Bagi sedulur cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas, kewaspadaan lingkungan maupun berbagai persoalan sosial di sekitar panjenengan, silakan kirimkan melalui WhatsApp Radio Cakra Krishna di 0852 9000 1061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem. Umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum Herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak. Udah enggak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat Herbal Naria. Herbal Naria, obat andalanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa mendatangi Wiyata Herbal Naria Pacul di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat sebelah utara STN Pacul 1 Timur Jalan.

0: kita ke gatekeeper Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Habibi, sudah nyampe di kawasan Mengkring Kediri. Lalu lintas cukup lancar, tidak ada hambatan, cuacanya cenderung cerah ya. Lalu Ibu Dwi Nur, ini tadi sudah nyampe di jalur Bandar Kedung Mulyo Jombang arah ke Surabaya, mau via jalur tol saja karena cuaca juga sangat panas untuk di siang kali ini, ditambah dengan lalu lintas yang arah ke Surabaya itu agak lebih padat begitu. Kemudian untuk di jalur Papar sampai dengan Gamping Rejo Kediri saat ini masih aman dan lancar saja, kata Ibu Dino yang mengarah ke arah Gamping Rejo.
0: Lanjut ke Intan.
2: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Azril ya, dikirimkan share lokasi begitu. Ini saya buka terlebih dahulu, posisi berada di wilayah Sugiwaras, Kabupaten Madiun. Terlihat bahwasannya untuk kondisi arus lalu lintas sejauh ini juga masih aman karena saat ini ada kereta yang melintas, jadi masih menunggu terlebih dahulu. Cuaca pun juga untuk siang kali ini terik dan panas. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Ulfa yang saat ini perjalanan dari Surabaya arah Madiun lewat jalur bawah. Posisi saat ini juga sudah sampai di wilayah Mojokerto, kondisi jalanan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mas Faiz yang saat ini berada di jalur Kabu Jombang. Kondisi jalanan juga tidak begitu ramai. Cuaca dikabarkan cukup cerah dan panas, Erga.
0: Baik, terima kasih Intan. Yang sebelumnya ada Iis.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda lewat WhatsApp atau telepon di 0852 9001061. Kita ke Gatekeeper Iis.
1: Iya, ternyata untuk operasi Batu Semeru 2026 kan diundur ya. Jadi tidak jadi di hari ini, di hari Senin 8 Juni 2026 begitu. Karena sebelumnya Mas Izu itu menginformasikan dari Surabaya ya, beliau mendengarkan streaming 106,1-nya. Kemarin sempat mau jalan ke Nganjuk, tapi karena ada operasi Batu Semeru kayaknya diundur saja dulu. Bukannya karena tidak memiliki surat-surat atau bagaimana, tapi memang sebagai kenyamanan begitu kata beliau, jadi diundur setelah tanggal 22, dan ternyata operasi Batu Semerunya diundur sampai dengan tanggal yang belum bisa ditentukan. Mungkin masih ada beberapa persiapan yang harus disiapkan oleh rekan-rekan kepolisian juga. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Ibu Aminah, perjalanan menuju ke arah Kediri sudah nyampe di Gundang Legi Prambon. Arus lalu lintas ramai lancar arah ke Kediri, cuacanya sangat cerah untuk di siang kali ini, Erga.
0: Baik, terima kasih Iis.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
5: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
4: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
5: Caranya bos?
4: Rutin konsumsi herbal Naria.
5: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Tuh kan, kamu sudah tahu.
5: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
4: Yes.
5: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra. Jalan raya adalah fasilitas umum yang digunakan bersama-sama. Oleh karena itu, keselamatan berkendara bukan hanya tanggung jawab petugas lalu lintas, tetapi juga tanggung jawab setiap pengguna jalan. Sebelum berangkat, pastikan kendaraan dalam kondisi baik. Periksa rem, lampu, ban, spion, dan bahan bakar. Langkah sederhana ini sering dianggap sepele, namun padahal dapat mencegah kecelakaan di perjalanan. Selain kondisi kendaraan, pengendara juga harus dalam kondisi sehat dan fokus. Jangan memaksakan diri berkendara ketika mengantuk atau kurang sehat, karena dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain.

0: kelas 9 SMP atau MTS untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTS. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Ya, kita kembali ke gatekeeper, ada Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Bayu ya, menginformasikan sudah sampai di jalur Kertosono arah ke Mojokerto. Kondisi arus lalu lintas sejauh ini juga dikabarkan masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di siang kali ini cukup terik dan panas. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Huda yang saat ini juga melintas di seputaran Kediri Kota. Ini tepatnya di wilayah Pakelan Kediri. Kondisi jalanan untuk di siang kali ini cukup ramai lancar, cuaca juga terik dan panas. Mbak Alia yang ada di wilayah Madiun rencana akan ke Surabaya lewat jalur bawah, dikabarkan saat ini juga sudah melintas di jalur Wilangan Nganjuk. Kondisi jalanan saat ini juga cukup ramai lancar, cuaca cukup cerah. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Windy mengabarkan posisi berada di simpang 4 Guyangan Nganjuk arah Rejoso. Kondisi jalanan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Erga.
0: Ya, yeah, it is.
2: Ya, sirene peringatan dini tsunami di Kabupaten Gorontalo Utara. Ini dibunyikan pasca gempa bumi yang terjadi pada Senin pagi ini tadi. Sebagai langkah antisipasi dan juga peringatan kepada masyarakat di wilayah pesisir untuk melakukan evakuasi mandiri. Analis kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo, Mohtohir Laindang, mengatakan sirene yang telah dibunyikan sejak pagi di Desa Muluo, Kecamatan Kuandang, tepatnya di sekitaran Pasar Kuandang dan kawasan bekas kantor Bupati Gorontalo Utara. Ia menjelaskan hingga saat ini pemerintah daerah bersama dengan sejumlah instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi di lapangan, khususnya pada wilayah pesisir yang memang berpotensi terdampaknya tsunami. Petugas BPBD Provinsi Gorontalo, BPBD Kabupaten Gorontalo Utara, Basarnas, dan unsur TNI saat ini masih berada di lokasi untuk membantu proses evakuasi mandiri serta memberikan pengamanan kepada masyarakat. Menurutnya, petugas di lapangan melaporkan adanya kenaikan muka air laut di beberapa titik pesisir yang perlu untuk diwaspadai oleh masyarakat. Ia juga mengatakan BPBD Provinsi Gorontalo belum menerima laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban akibat gempa tersebut. Ia juga telah meminta seluruh BPBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo untuk segera menyampaikan laporan apabila ditemukan dampak kerusakan di wilayah masing-masing. Untuk diketahui, di Gorontalo pagi hari tadi terdampak gempa bumi dengan magnitudo 7,7, Erga.
0: Baik, terima kasih Is. Yang sebelumnya ada Intan di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, di era digital saat ini banyak orang sulit lepas dari telepon genggam. Namun penggunaan ponsel saat berkendara juga sangat berbahaya. Membaca pesan atau menerima panggilan hanya beberapa detik saja dapat menghilangkan konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan. Jika memang ada keperluan mendesak, sebaiknya menepi terlebih dahulu di tempat yang aman. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Kita cek informasi ke gatekeeper Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Nita, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk sudah nyampe di Grogol. Grogol Kediri lalu lintas cukup ramai lancar siang hari ini. Lalu Pak Bambang tadi sempat menanyakan untuk gempa bumi di Gorontalo bagaimana. Yang kami terima infonya adalah gempa dengan magnitudo 7,7 di pantai selatan Mindanao. Nah ini masih sampai dengan saat ini dari BPBD maupun instansi terkait masih terus melakukan pemantauan, bahkan sirene peringatan tsunami itu masih dibunyikan di salah satu gedung yang ada di sana sebagai pertanda begitu, dan sebagai kewaspadaan untuk masyarakat sekitar yang terdampak gempa bumi tadi. Kemudian informasi masuk dari Pak Hakim. Ini depannya Pasar Brambang Sukomoro Nganjuk. Lalu lintas lancar saja, jalur utama tidak ada hambatan. Cuacanya juga masih cerah sampai dengan siang hari ini. Pak Kodir di Pare Kediri, tepat di simpang 4 Masjid Anur, cuaca juga masih sangat cerah. Erga.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Apakah Anda dapat menyebutkan semua jenis tanaman yang ada di halaman rumah Anda? Kebanyakan dari Anda mungkin akan lebih memilih untuk memangkas habis segala jenis tanaman yang terlihat semak. Padahal, mungkin saja di antara semak tersebut terdapat beberapa jenis tanaman yang justru memiliki banyak sekali manfaat kesehatan, seperti halnya manfaat meniran merah. Sekilas, tanaman meniran merah jika terdapat di halaman rumah hanya terlihat seperti tanaman rerumputan yang terlihat mengganggu karena karakteristiknya yang memang termasuk dalam tanaman gulma yang gampang sekali menyebar di pekarangan rumah yang jarang dibersihkan. Namun jika Anda menemukan tanaman ini, jangan buru-buru dibersihkan karena ternyata ada banyak sekali manfaat daun meniran merah bagi kesehatan. Meniran merah ternyata bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan batu ginjal, batu empedu, kesehatan hati, dan diabetes. Manfaat daun meniran juga dikenal dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Tapi, tidak perlu susah mencari dan mengolah meniran merah, karena ternyata sudah terkandung dalam sebotol herbal Nariah Gester. Ramuan tradisional berbahan pilihan, namun diolah dengan teknologi nano atau high-tech nano yang

0: Cek informasi ke gatekeeper Iis.
1: Pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Ibu Katmini. Ini sudah nyampe di kawasan Prambon Nganjuk, hendak mengarah ke Baron via Warujeng ya. Untuk saat ini Prambon masih aman, tidak ada hambatan. Lalu beberapa titik masih ada jalan yang berlubang, jadi mohon untuk hati-hati. Pak Sugi sudah nyampe di jalur Kasembon. Ini disampaikan lumayan ramai untuk di siang kali ini. Lalu Bu Darmiati perjalanan menuju ke arah Malang sudah nyampe di ini hampir Pujon. Untuk cuaca masih cukup bersahabat. Lalu Ibu Dian menanyakan untuk mengarah ke Surabaya via ruas tol apakah ada hambatan? Sejauh ini kalau untuk info kecelakaan tidak ada, lalu lintas sepertinya masih aman. Nanti juga seluruh Jakarta yang sudah melintas di sana juga bisa ditambahkan begitu. Lalu dari Bapak Imron, ini mengarah ke kawasan Tarokan Kediri, sudah nyampe di Merican Semen Kediri. Untuk saat ini cuacanya masih cerah, info lalu lintas masih aman terkendali. Erga.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, banyak kecelakaan yang melibatkan usia pelajar. Oleh karena itu perlu diperlakukan pengawasan dari orang tua dan sekolah. Pastikan anak Anda yang mengendarai kendaraan sudah memenuhi syarat usia dan memiliki kemampuan berkendara yang baik. Jangan sampai kendaraan menjadi sumber bahaya karena kurangnya pemahaman mengenai aturan lalu lintas.

0: Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9010 61. Kita cek informasi dulu ke Iis.
1: Cuaca di Tulungagung saat ini sangat cerah, kata Pak Endri ini tadi yang sudah perjalanan ya, mulai dari Kediri lalu nyampe di Tulungagung, tepatnya Ngantru, itu sangat cerah di siang ini. Kemudian tadi dari Mbak Laila, ini sudah nyampe di jalur Pace Nganjuk, simpang 4 Pace arah ke Nganjuk Kota, disampaikan lumayan lancar. Lalu dari Ibu Siti Aminah, ini sudah melintas di jalur Gamping Rejo Kediri arah ke Semampir. Untuk lalu lintas, banyakan yang mendominasi kendaraan muatan barang. Lalu lintas juga lancar saja, Erga.
0: Baik, selanjutnya ada Intan.
2: Pak Yudi ya, mengabarkan posisi berada di jalur Kabu Jombang, kondisi arus lalu lintasnya juga dikabarkan untuk siang kali ini terpantau masih aman dan lancar saja. Cuaca juga cukup terik dan panas untuk siang kali ini. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Laksono, saat ini juga sudah melintas di seputaran Gayam Burah Kediri. Kondisi jalanan di sana juga cukup ramai, terlihat kendaraan roda 4 yang mendominasi. Cuaca pun dikabarkan juga cukup terik dan panas. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bu Ayuning Tias, perjalanan dari Tulungagung arah Kediri lewat jalur Mojo, dikabarkan arus lalu lintas juga cukup ramai lancar, tidak ada kewaspadaan untuk siang kali ini. Cuaca dikabarkan cukup terik dan panas. Kemudian Mas Rahmat mengabarkan aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya di wilayah Mojoroto Kediri, kondisi arus lalu lintas juga masih aman saja, cuaca siang kali ini cukup cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Intan. Sebelumnya ada Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Area permukiman, pasar dan sekolah merupakan lokasi yang membutuhkan perhatian lebih. Kurangi kecepatan kendaraan Anda dan tingkatkan kewaspadaan karena banyak aktivitas masyarakat di kawasan tersebut. Keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama saat berkendara. Dulur Cakra, keselamatan berkendara bukan hanya tentang mematuhi aturan lalu lintas, tetapi juga tentang menjaga nyawa dan masa depan. Mulailah dari hal-hal sederhana seperti menggunakan helm standar, mematuhi rambu lalu lintas, tidak menggunakan ponsel saat berkendara, serta selalu menjaga konsentrasi selama perjalanan. Dengan kesadaran bersama, kita dapat menciptakan jalan raya yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan.

0: Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna atau langsung ke website di cakrakrishna.com. Kita cek informasi ke gatekeeper Iis.
1: Ya, ini tadi dari Bu Nining ya, sudah nyampe di Papar Kediri. Kabar dari beliau tadi itu dari arah Plemahan ya, atau dari arah timur. Hati-hati saat melintas di perlintasan kereta api Papar, karena itu jalurnya itu sempit dan juga agak naik begitu, sehingga mohon untuk waspada. Pak Abdullah menanyakan jembatan Sugiwaras untuk dibongkarnya kapan ya? Saya mau ke arah Nganjuk Kota untuk dibongkar tanggal 9 kalau tidak salah, 9 ya Tan ya? Dibongkarnya, nah tanggal 9 sampai dengan 2 bulan ke depan. Jadi kalau mau ke arah Nganjuk via jalur Sugihwaras dan nanti tembusnya di kawasan Tanjung Anom itu bisa cari alternatif lain saja, Erga.
0: Baik, terima kasih Isti Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik sedulur cakra, waktu sudah menunjukkan hampir sudah jam 2. Saatnya saya bergeser ke gatekeeper dan tetap kami tunggu informasi dari Anda di 0852-9001061. Saya Muhammad Erga, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat siang Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, Ruang Gatekeeper. Di siang hari ini ada Isati dan juga Muhammad Terga. Sambil berbagi informasi Seru Cakra untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur yang ada lalui ya. Untuk di siang hari ini seperti apa? Nampaknya kalau di sekitar Studio Radio Cakra Krishna di kawasan Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot cukup terik. Apakah juga sama nih kira-kira di wilayah Kabupaten Nganjuk? Di jalur-jalur utamanya seperti apa? Bisa Anda sampaikan juga di 0852-9001061. Biar tubuh tetap fit, Seluruh Cakra, walaupun cuaca panas terik gitu ya. Nah ini, tubuh Anda perlu dapatkan nutrisi. Dan salah satunya bisa Anda dapatkan dari herbal nariah. Karena memang herbal nariah ini adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Variannya ada 3, ada nariah CA, nariah gester, dan juga nariah DM.
1: Gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Kalau ada tanya herbal Nariah ini bisa dibeli di mana gitu ya, Anda bisa langsung datang ke Krishna FM Group yang kantor pusatnya ada di Jalan Panglima Sudirman, Desa Kelianyar, Kecamatan Ngerogot, Kabupaten Nganjuk, atau wiyata herbal Nariah terdekat. Atau yang paling gampang, Anda bisa hubungi gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan khusus buat Anda, Setru Cakra yang berada di kawasan Bagor Nganjuk dan sekitarnya juga bisa mendapatkan herbal Nariah di wiyata herbal Nariah Bagor. Alamatnya ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Atau tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Udah habis es berapa gelas nih, Dru Cakra? Karena cuaca agak terik ya di hari ini. Kayaknya apa ya namanya ya, di musim kemarau ini bakalan agak kering udaranya gitu ya. Sehingga untuk suhu udaranya juga otomatis agak panas. Nah ini, kira-kira apakah di daerah lainnya selain di Nganjuk nih ya, kira-kira apakah juga sama seperti itu? Bisa terus berbagi informasi di 0852-9001-061. Ke Gatekeeper Iis.
1: Ya, Zuru Jagra yang ada di kawasan Nganjuk, kini tadi ada informasi dari rekan-rekan PLN WLP Nganjuk bahwasannya mohon atas ketidaknyamanannya saat ini terjadi padam listrik di beberapa wilayah Kabupaten Nganjuk karena kan adanya gangguan jaringan SUTM 20 kV. Investigasi sedang dilakukan untuk mencari tahu penyebabnya. Dan tadi langsung ditambahkan oleh Pak Suyanto bahwasannya untuk di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk ya, itu sekarang padam listriknya. Jadi sekitaran sana ya, mohon untuk bersabar dulu karena dari PLN juga masih tahu, masih mencari tahu untuk lokasi
0: penyebabnya ya.
1: Ya, atau penyebabnya itu di mana begitu. Kemudian Bu Deno, ini tadi menanyakan jembatan Sugihwara arah Tanjung Anom apakah betul mau dibongkar, karena baru tahu kapan itu dan tolong diulang untuk infonya. Jadi jembatan Sugihwara Prambon arah ke Tanjung Anom itu akan dibongkar besok di hari Selasa ya, berarti Selasa 9 Juni 2026 sampai dengan 2 bulan kemudian. Karena memang jembatan tersebut itu dinilai sudah harus dibongkar dan juga diperlebar karena jalur tersebut memang jalur rame. Bu Denok nanti bisa cari alternatif lain apabila melintas atau sering melintas di jalur Sugihwara Prambon Nganjuk. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Bapak Nur, ini juga masih terus mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna, kalau tidak salah di kawasan Nganjuk juga. Kemudian tadi Mas Azril, ini ada mengirimkan sebuah video di jalur utama, tapi masih banyak ya untuk kendaraan kereta kelinci itu loh yang melintas, padahal ini adalah jalur provinsi. Saya coba cek dulu untuk lokasinya di mana, apakah masih di jalur Magetan arah ke Nganjuk, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Atin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Seluruh Cakra, musim kemarau di Kabupaten Nganjuk ya khususnya ya, ini diprediksi mulai terjadi pada awal Mei 2026 kemarin. Kalau BMKG ini menyebutnya musim kemarau tahun 2026 ini berpotensi lebih kering akibat pengaruh fenomena El Nino dan indeks dipole mode positif. PMG Madya BMKG Nganjuk Setiaris menjelaskan bahwa cuaca di wilayah Nganjuk dalam sepekan ke depan didominasi cerah hingga cerah berawan dengan potensi hujan yang sangat minim. Saya sapa dulu penelpon yang sudah bergabung, Pak Tamin. Selamat siang, Pak Tamin.
4: Selamat siang, Mas Jamal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Tamin ya?
4: Alhamdulillah, sehat, Mas. Pulang dari sawah ini.
0: Wah, itu. Sawahnya aman tapi ya? Nggak kekeringan ya?
4: Nggak ada pengairan.
0: Cukup. Pengairannya aman kayaknya kalau di daerah kandangan ya.
4: Pokoknya ada pertemuan yang pasti lancar, Mas.
0: Tanaman apa ini, Pak Tamin?
4: Ya padi tuh, culili.
0: Baik.
4: Ya, walaupun tanamannya banyak diserang tikus, alhamdulillah. Saya ini kok mudah-mudahan sampai panen tidak ada penyakitnya lagi, harus menghilang penyakitnya.
0: Nah iya, itu semoga aman selalu lah ya.
4: Iya, Mas Jamal. hari enggak on air saja, 3 hari.
0: Lah iya. Saya pas Sabtu itu. Kemana aja nih Pak Tami ini?
4: Apa reuni teman-teman bunan di Tanggulungan? Celorcok.
0: Iya.
4: Apa cuma makan-makan, ngomong-ngomong, sudah cukup gitu. Rumah teman yang angkatan di Malang, SPG Kediri tapi yang enggak di Malang gitu loh Mas. Yang lain dulu kan di Madura semua, di Sampang, di Bangkalan, pulang kampung semua, pensiun gitu loh Mas.
0: Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Tamin sudah bergabung.
4: Sama-sama, Mas Jamal. Salam untuk semua kru Radio Cakrakrisna. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah. Amin.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tamin, di kawasan Kandangan Kediri kayaknya juga sama dengan wilayah Kabupaten Nganjuk, Seru Cakra. Terik, tapi untungnya kalau di tempatnya Pak Tamin ini, walaupun kemarau, walaupun musim kering gitu ya, untuk pengairan kebutuhan tanaman di sawah tetap aman. Karena memang ada beberapa pengaturan khusus yang diterapkan oleh kelompok tani di wilayah Kandangan. Nah, kira-kira nih, kalau di Nganjuk apakah juga sama kayak di Kandangan ya? Kalau ada pengalaman boleh juga di-share Seru Cakra di 0852 9001061.
5: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 101,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper. Is
1: Kauman juga padam ya, Mahbub? Ini tadi informasi dari Bu Yuni ada di Kauman. Sembari itu beliau juga menanyakan kira-kira nanti nyalanya jam berapa. Kami masih belum bisa memastikan karena dari rekan-rekan PLN ini masih mencari bagian mana mungkin yang harus diperbaiki atau sumber masalahnya. Jadi mohon untuk bersabar warga Nganjuk yang sekarang terdampak listrik yang padam. Padamnya mulai jam 1:30 siang tadi. Kemudian dari Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo, beliau menyampaikan bahwasannya Seru Cakra Operasi Batu Semeru yang semula dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni resmi ditunda. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas demi menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan raya. Satlantas pun juga mengimbau bahwasannya pengguna jalan untuk tetap menggunakan helm SNI, melengkapi surat kendaraan, mematuhi rambu lalu lintas, serta menghindari penggunaan ponsel saat berkendara. Operasi boleh ditunda, tetapi keselamatan tidak boleh ditunda. Tetap tertib berlalu lintas untuk keselamatan bersama, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Sedulur Cakra, pelaksanaan operasi Patu Semeru yang semula dijadwalkan berlangsung mulai hari ini 8 Juni 2026 sampai dengan 21 Juni 2026 dipastikan mengalami penundaan. Hingga saat ini jajaran kepolisian masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Mabes Polri terkait jadwal pelaksanaannya. Kabeo Satlantas Polres Nganjuk Ibtu Jarwanto mengatakan, penundaan dilaksanakan atau dilakukan berdasarkan arahan dari Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri, mengingat padatnya agenda kegiatan kepolisian dalam waktu bersamaan. Menurut Jarwanto, sejumlah agenda internal kepolisian termasuk persiapan peringatan Hari Bayangkara membutuhkan keterlibatan personel Satlantas sehingga mempengaruhi pelaksanaan operasi yang bersifat terpusat tersebut. Meski demikian, Satlantas Polres Nganjuk tetap menjalankan kegiatan rutin kepolisian di bidang lalu lintas seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli atau turjawali serta pemantauan arus lalu lintas kendaraan di berbagai titik. Ibtu Jarwanto menjelaskan hingga kini belum ada informasi resmi mengenai jadwal baru pelaksanaan operasi Patuh Semeru 2026. Seluruh jajaran kepolisian daerah masih menunggu instruksi dari Mabes Polri karena operasi tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Bukit salju ngetos nganjuk. Anda ingin wisata ke air terjun, mendaki gunung, wisata perbukitan yang instagramable, atau ke agrowisata alami? Semua ini ada di Nganjuk. Kali ini kita akan mengunjungi wisata instagramable di Nganjuk. Saya sudah berada di Bukit Salju Ngetos Nganjuk, bukit dengan pepohonan hutan pinus yang berada di Pegunungan Wilis dan sudah dipermak sedemikian rupa oleh pemerintah dan warga desa setempat menjadi destinasi wisata yang keren. Di Bukit Salju Ngetos Nganjuk ini juga terdapat gazebo, area spot foto payung, rumah pohon, spot foto sayap, juga terdapat beberapa tempat yang bernilai sejarah, yaitu benteng pasukan dan tempat penyimpanan senjata Belanda serta sumber air Banyu Towo. Bukit Salju Ngetos berada di Desa Salam, Judek, Blongko, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Berjarak sekitar 45 km dari pusat Kabupaten Nganjuk. Dengan jarak tempuh sekitar 50 menit, rute termudah menuju wisata Bukit Salju Ngetos Nganjuk sama dengan rute air terjun Pring Jawa. Belum diketahui pasti kenapa wisata di Nganjuk ini diberi nama Bukit Salju, padahal areanya dipenuhi oleh pohon-pohon pinus yang rimbun dan menjulang tinggi, gapura dari bambu dengan tulisan Bukit Salju. Selanjutnya, kita akan disuguhi dekorasi payung warna-warni yang menghiasi atas jalan masuk. Kemudian, ada juga spot foto lainnya seperti deck view yang dipasangi di batang pohon dan juga rumah Cinderella.

0: Saya ke gatekeeper Erga.
1: Polisi membongkar arena sabung ayam di Kecamatan Garum setelah mendapatkan laporan dari warga. Kasihumas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni, mengatakan minggu sore kemarin petugas langsung mendatangi lokasi yang berada di Dusun Kemloko, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum. Setelah adanya laporan dari masyarakat, setibanya di lokasi, petugas melakukan pengecekan terhadap area yang diduga digunakan sebagai tempat aktivitas sabung ayam. Hasilnya, ditemukan sejumlah fasilitas yang mengindikasikan adanya kegiatan tersebut. Muheni menyebut polisi langsung membubarkan dan membongkar sarana yang berada di lokasi. Muheni menjelaskan, operasi dan pembubaran kegiatan sabung ayam dilakukan untuk memastikan lokasi tersebut tidak lagi digunakan sebagai tempat aktivitas yang meresahkan masyarakat. Selain itu, langkah tersebut merupakan respons polisi terhadap laporan warga sekaligus upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif. Jamal.
0: Lanjut ke Iis.
2: Ya, ini sebagian sudah nyala listriknya. Informasi yang kita terima dari Bu Yuni di Kauman Nganjuk barusan saja nyala kembali listriknya. Bu Yuyun, ini yang di Jalan Lejen Suparman Nganjuk, itu juga baru saja nyala listriknya. Kalau Mas Pras tadi di Brebek Nganjuk ternyata juga padam, tapi sudah sejak jam 00:30 siang tadi. Dan saat ini apakah sudah nyala, belum ditambahkan kembali. Kemudian dari Mas Azril yang di Caruban, ini kan sekarang lagi ada promo gratis isi angin nitrogen mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Juni. Nah, berhubung karena di sana juga listriknya padam, Bob, jadi akhirnya nggak bisa ngisi begitu. Akhirnya lurus dulu, nggak jadi ngisi nitrogen dulu. Kemudian tadi dari Pak Munawir menyampaikan mulai dari Prambon Nganjuk sampai dengan Warujeng, ini sudah nyampe di jalur hampir Sugihwaras, masih aman, tidak ada hambatan, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis dan juga Erga di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Durin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
6: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
5: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
6: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah.

0: secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang Herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Suruh Cakra, operasi Patu Semeru yang sedianya digelar hari ini ya, tanggal 8 Juni 2026 sampai dengan 21 Juni 2026 ini diundur atau ditunda sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Namun meski demikian, teman-teman dari Satlantas Polres Nganjuk tetap meminta kepada masyarakat atau mengimbau begitu ya, agar selalu mematuhi rambu-rambu ataupun aturan lalu lintas. Ini dimaksudkan agar tercipta kondisi lalu lintas yang aman demi keselamatan bersama. Data Satlantas Polres Nganjuk, angka kecelakaan lalu lintas masih cukup tinggi dan sebagian besar dipicu oleh pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal. Hal itu disampaikan oleh Kabid Satlantas Polres Nganjuk Ibtu Warji ya. Dan Ibtu Warji mengingatkan kepada seluruh pengendara untuk selalu berhati-hati saat berkendara. Selalu patuhi rambu lalu lintas serta menghindari pelanggaran seperti menerobos lampu lalu lintas yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Ditambah lagi di beberapa titik di wilayah Kabupaten Nganjuk yang sudah dipetakan merupakan black spot begitu ya. Terutama nih, jalur pertemuan dengan kereta api atau perlintasan kereta api seperti di Baron, lalu juga di Bagor, Wilangan gitu ya. Jadi tetap harus selalu diperhatikan. Sebetulnya kalau kita ngomong soal pelanggaran lalu lintas ya, Seteru Cakra, yang paling bikin deg-degan itu bukan pas ketemu Pak Polisi. Karena ya gimana ya, teman-teman kepolisian juga sudah cukup humanis dalam menertibkan gitu ya. Yang paling bikin deg-degan itu sebetulnya urusan dengan orang lain. Karena mau gak mau ya, ini kan jalan umum, kita berbagi jalan gitu ya, kita sama-sama pengguna jalan. Nah, orang lain itu juga punya hak. Nah, ini yang paling agak merepotkan gitu ya. Artinya kalau kita misalnya menemui adanya seorang pelanggar lalu lintas gitu ya, kita mau negur dia repot juga gitu ya. Nah, itu pentingnya kesadaran dalam berlalu lintas. Nah, kira-kira untuk sore hari ini Seteru Cakra, soal kondisi arus lalu lintas ya, terutama di berbagai persimpangan ataupun pertemuan perlintasan kereta api seperti di wilayah Mengkreng, lalu wilayah Baron, wilayah Bagor, Wilangan juga gitu ya. Kira-kira seperti apa nih, crowded atau tidak di hampir jam 3 sore ini? Sampaikan di 0852 9001061.

0: Masih kami tunggu update informasi dari Anda, Seru Cakra, yang melintas di jalur-jalur utama ya, sepanjang Mengkreng sampai ke kawasan Wilangan Nganjuk, perbatasan dengan Madiun. Moga disampaikan untuk kondisi terkininya seperti apa. Sertakan foto maupun video di 0852-9001061. Ke Gatekeeper is...
1: Ada kabar yang beredar, kabarnya pemerintah Provinsi Jatim melalui BPBD Jatim ini mempertimbangkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan selama musim kemarau untuk mengatasi dampak kekeringan, khususnya di wilayah pertanian dan daerah yang mengalami krisis air. Namun, hingga kini terdapat 8 kabupaten yang telah menetapkan status darurat kekeringan seperti di Banyuwangi, Bondowoso, Trenggalek, Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Bangkalan, Blitar, dan Lamongan. Saya tadi sudah konfirmasi dengan Pak Gatot Subroto, Kalaksa BBBD Provinsi Jawa Timur. Ini kalau kata beliau, memang OMC atau agenda tersebut ini sampai dengan saat ini sepertinya masih belum terlaksana karena juga harus atau membutuhkan banyak dana begitu. Sementara itu BPBD Jatim itu memperkirakan biaya OMC tersebut itu berkisar 150 juta hingga 200 juta untuk sekali penerbangan. Kalau untuk saat ini belum direalisasikan karena memang juga masih awal pada musim kemarau, belum pertengahan begitu. Nanti kalau memang sudah mulai dilaksanakan atau direalisasikan, kami juga akan bantu sampaikan ke Sedulur Cakra. Informasi selanjutnya dari Pak Putra menyampaikan ini di Locaret Nganjuk ya, ternyata juga padam. Berarti kalau yang di Locaret ini masih satu dengan Brebek, karena yang Brebek kan belum nyala, Locaret ternyata juga belum nyala. Tapi kalau untuk kawasan Nganjuk Kota sudah banyak yang nyala untuk listriknya, Mahbub.
0: Lanjut ke Erga.
2: Ya, informasi masuk dari Bapak Sodikin ini yang saat ini sedang melakukan perjalanan dari Bogor menuju Mojokerto mengabarkan kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Mengkreng terpantau ramai lancar untuk laporan cuaca cerah dan panas ini. Kemudian Bu Sumiati melaporkan juga perjalanannya dari Bogor menuju Madiun. Arus lalu lintas terpantau lancar dari kedua arah dan tidak terdapat hambatan. Kondisi cuaca juga panas. Kemudian Bu Mariani menginformasikan kondisi arus lalu lintas di wilayah Prambon Nganjuk. Meski saat ini berada di rumah, beliau melaporkan arus kendaraan yang melintas terpantau lancar. Cuaca di lokasi juga dilaporkan panas. Kemudian Pak Suparto melaporkan saat ini sedang melakukan perjalanan dari Trenggalek menuju Blitar. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan didominasi kendaraan pribadi roda 2. Cuaca di sepanjang jalur yang dilalui dilaporkan juga cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Herga dan juga Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Satu Bersyukur salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group Herbal Nariah, dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk, simak keseruannya.
1: Kita sudah bersama dengan Pak Joko ya?
2: Iya, Mbak.
1: Iya, Pak Joko sudah sering mengikuti acara Sabtu Bersyukur ini?
2: Ya, hampir setiap Sabtu saya kesini, Mbak.
1: Oh, jadi rutin mengikuti setiap Sabtu ya?
2: Iya, Mbak, iya.
1: Kalau sarapannya di sini menurut Pak Joko gimana?
2: Enak sekali, Mbak. Menunya bermacam-macam. Ada ayam, ada mie, terus ada capcay. Bermacam-macam, ada pulupan, segala ini, Mbak. Tinggal pilih di sini, Mbak.
1: Pak Joko sudah pernah konsumsi herbal Nariah atau belum?
2: Alhamdulillah pernah, Mbak. Pernah Nariah, CA sama Gester, Mbak.
1: Oh, keluhannya apa, Pak, kalau saya boleh tahu?
2: Ya, usia sudah 50-an biasa, Mbak. Itu ya, asam urat, kolesterol, itu. Alhamdulillah cocok, Mbak, sama Nariah.
1: Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong, sudah pernah konsumsi Nariah sigaret atau belum?
2: Pernah, Mbak, yang apa itu? Wilis, Mbak.
1: Oh, yang Wilis, iya. Ada dua ya, Pak, ya? Ada Wilis dan juga Widodaren, ya? Oke, berarti yang Wilis, ya?
2: Saya tetap yang Wilis juga.
1: Gimana, Pak, rasanya?
2: Kayaknya terjangkau, ya, rasanya. Untuk perokok, ya, cocok lah, Pak. Enak ini rasanya.
1: Siapa, Joko? Di program Sabtu ini, harapan jenengan ke depannya seperti apa?
2: Ya, semoga acaranya tetap terus berlangsung, Pak, ya. Orang-orang yang lewat, yang belum sarapan, bisa mampir. Acara sosial Krishna itu ya bagus ini, Pak. Untuk masyarakat setempat, bisa yang belum sarapan, jam mampir ke sini, Pak. Gitu.

0: Beberapa tempat tadi dilaporkan listriknya padam ya, Seru Cakra, di mana tadi ya, di kawasan Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk, sekitaran situ padam, lalu juga beberapa kawasan Nganjuk kota lainnya. Info dari teman-teman PLN tadi memang ada gangguan jaringan SUTM 20 kV. Saat ini masih terus dicari penyebabnya dan teman-teman PLN berupaya untuk melakukan penormalan secepat mungkin dan secara bertahap. Sementara selain di wilayah Nganjuk Kota, tadi di beberapa wilayah Loceret ya, tadi juga padam dan beberapa tempat lainnya. Nah, kira-kira untuk saat ini apakah juga sama, masih padam, Seru Cakra? Bisa Anda bagikan informasinya di 0852 9001061.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

0: menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Mahbub Jamal. Ruang Gatekeeper juga masih ada Isati dan juga Muhammad Erga yang selalu siap menerima segala informasi dari Anda. Bisa Anda sampaikan untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk sore hari ini seperti apa? Di 0852-9000-1061. Ya, Seru Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Nariah dengan jenis CA dan Gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Trowulan Mojokerto dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Trowulan. Alamatnya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dengan sasaran dari Balai Desa Jambuwo ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Pelaksanaan operasi Patuh Semeru 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung mulai 8 hingga 21 Juni 2026 dipastikan mengalami penundaan. Hingga saat ini, jajaran kepolisian masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Mabes Polri terkait jadwal pelaksanaannya. KBO Satlantas Polres Nganjuk Ibtu Jarwanto mengatakan penundaan dilakukan berdasarkan arahan dari Korps Lalu Lintas Korlantas Polri mengingat padatnya agenda kegiatan kepolisian dalam waktu bersamaan.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
3: Halo, selamat sore. Kembali lagi di program Jaring Radio bersama dengan saya, Mahbub Jamal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek mulai mengawasi pengelolaan limbah di dapur program makan bergizi gratis atau MPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Selengkapnya bersama dengan Rara, Krishna FM, Trenggalek.
4: DLH mengambil langkah tersebut di tengah tingginya beban tempat pemrosesan akhir atau TPA Serabah yang terus meningkat. DLH mengingatkan para pengelola dapur MBG agar tidak hanya fokus mengoperasikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, tetapi juga mengelola seluruh sampah yang muncul dari aktivitas memasak dalam skala besar. Pelaksana tugas atau PLT Kepala DLH Trenggalek, Cusi Kurniawati mengatakan timnya telah mendatangi sejumlah SPPG untuk melakukan inspeksi sekaligus memberikan edukasi terkait pengelolaan limbah yang benar. Menurut Cusi, pengelola harus memilah dan mengolah sampah sejak dari sumbernya agar tidak menambah beban TPA Serabah. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM, Trenggalek.
3: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP terus memperkuat sektor tembakau dengan menyediakan benih bersertifikat dan berlabel resmi bagi petani. Selengkapnya bersama dengan Desta, Krishna FM, Bojonegoro.
5: Program tersebut mendapat respon positif dari para petani yang ditunjukkan dengan tingginya angka penyerapan benih unggul sejak awal musim tanam tahun 2026. DKPP memastikan seluruh benih yang disalurkan telah melalui pengawasan mutu secara ketat melalui pengujian laboratorium berkala. Selain itu, varietas yang disediakan juga disesuaikan dengan kebutuhan pasar industri tembakau, baik tingkat lokal maupun nasional guna meningkatkan peluang serapan hasil panen petani. Pengawas mutu hasil pertanian ahli muda sekaligus subkoordinator tanaman perkebunan DKPP Bojonegoro, Bambang Wahyudi mengatakan pihaknya secara rutin melakukan pengujian kualitas benih untuk menjaga tingkat keberhasilan budidaya di tingkat petani. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Mengurus paspor tak harus datang ke kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Wonosobo. Selengkapnya bersama dengan Krishna FM Wonosobo.
6: Warga kini bisa berkonsultasi hingga mengajukan pembuatan paspor sambil berolahraga di kawasan Car Free Day atau CFD alun-alun setempat melalui layanan Jiwo Mampir yang telah resmi diluncurkan. Layanan Jiwo Mampir atau jajaran imigrasi Wonosobo Minggu pagi pasporan merupakan bagian dari implementasi program imigrasi untuk rakyat yang dicanangkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bawah kepemimpinan Agus Andrianto. Petugas kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Wonosobo membuka layanan konsultasi dan pengurusan paspor bagi masyarakat yang tengah menikmati suasana CFD di alun-alun setempat. Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 non-TPI Wonosobo, Kaisar Ali, mengatakan program tersebut merupakan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Saya Anissa Ariani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Masyarakat adat Kutai Lawas di Desa Kedang Ipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur,

0: mempertahankan tradisi nutup beham sebagai bentuk syukur atas kelimpahan hasil panen padi. Selengkapnya bersama dengan Amoy, Krisna FM, Samboja.
1: Tokoh adat desa Kedang Ipil, Sartin, mengatakan upaya pelestarian budaya ini menjadi wujud eksistensi warga dalam merawat kearifan lokal yang dinilai syarat akan nilai-nilai spiritualitas. Disampaikan Sartin, pengolahan pangan ini bermula dengan mengambil rendaman bulir-bulir padi pilihan yang kemudian disangrai secara massal di atas perapian tradisional hingga akhirnya mengeluarkan aroma harum khas. Pelaksanaan gotong royong mengolah padi ini biasanya memakan waktu hingga 3 hari penuh untuk memastikan kualitas beras ketan yang dihasilkan benar-benar bersih sempurna. Interaksi erat yang tercipta secara alami selama berhari-hari itu secara otomatis mampu mempererat tali persaudaraan antar warga pedesaan. Saya Amo yang melaporkan dari Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar kegiatan Boyong dan Sedekah Bumi Hambangun Projo pada Sabtu 6 Juni 2026. Selengkapnya bersama dengan Caca, Krisna FM, Nganjuk.
2: Kegiatan ini bukan hanya proses memperingati perpindahan kedudukan pusat pemerintahan Nganjuk saja, melainkan juga memiliki nilai-nilai penting. Bupati Nganjuk, Kang Marahin Jumadi, menjelaskan kegiatan ini merupakan momentum untuk mengenang sejarah Kabupaten Nganjuk. Tak hanya itu, kegiatan Boyong dan Sedekah Bumi Hambangun Projo ini memiliki nilai gotong royong dan kebersamaan yang penting dilakukan oleh semua elemen dalam upaya pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Lebih lanjut, Kang Marahin menjelaskan bahwa rangkaian Boyong dan Sedekah Bumi Hambangun Projo telah dilakukan mulai 5 Juni 2026 malam dengan digelarnya Bedol Pusaka. Saya Caca melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
0: Sebanyak 246 jemaah haji asal Kabupaten Pacitan yang menunaikan ibadah haji di tahun 2026 telah tiba kembali di tanah air dan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Selengkapnya bersama dengan Rati, Krisna FM, Pacitan.
3: Kedatangan rombongan jemaah haji disambut langsung oleh Bupati Pacitan Indrata Nurbayuaji di Pendopo Kabupaten Pacitan pada Minggu 7 Juni 2026. Suasana haru dan bahagia tampak menyelimuti prosesi penyambutan setelah para jemaah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dari total 247 jemaah haji asal Kabupaten Pacitan yang berangkat tahun ini, sebanyak 246 jemaah berhasil kembali bersama rombongan. Sementara satu jemaah asal Kelurahan Baleharjo belum dapat pulang karena masih menjalani perawatan medis. Pemerintah Kabupaten Pacitan menyampaikan, jemaah tersebut akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya membaik dan dijadwalkan kembali bersama kelompok terbang berikutnya. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
0: Jemaah Haji Kloter 22, sebanyak 225 orang asal Kota Madiun, tiba di tanah air dan disambut PLT Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun di Asrama Haji Kota Madiun. Selengkapnya bersama dengan Krisna FM, Madiun.
4: Bagus mengatakan kepulangan jemaah haji Kota Madiun tahun 2026 dipusatkan di Asrama Haji Kota Madiun pada Minggu 7 Juni 2026 dini hari dan disambut syukur serta haru para keluarga yang telah rindu. Ia berharap seluruh jemaah menjadi haji mabrur dan mabruroh. Bagus juga menghimbau agar para haji segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan kesehatan. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa ibadah haji tidak hanya menjadi pencapaian spiritual pribadi, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, nilai-nilai keikhlasan, kedisiplinan, kesabaran, dan kepedulian yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji perlu terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Sinta, melaporkan dari Krisna FM Madiun.
0: Demikian Jaring Radio, saya Mahbub Jamal, sampai jumpa.
5: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur,
6: Radio Krishna FM Samarinda, Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek info dulu ke ruang gatekeeper Iis.
1: Dini hari tadi terjadi insiden lalu lintas yang melanda sebuah truk muatan besar di jalur arteri Dusun Growo, Desa Gambiran, Mojoagung, Jombang. Ini untuk insidennya menyebabkan truk itu terguling, muatannya itu tumpah, sementara badan kendaraan melintang di jalan, di tengah jalan begitu. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari arah Jombang menuju ke Surabaya sempat tersendat dan harus dialihkan ke jalur alternatif Ring Road Mojoagung Jombang. Peristiwanya sekitar jam 3 dini hari tadi, truk berplat nomor B9267FXV yang bermuatan biji plastik. Kendaraan logistik itu dikemudikan oleh Miss Gianto, warga Mojo Rayung, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Kalau kata Ibda Siswanto, selaku Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, menjelaskan bahwa kronologi kejadian itu bermula saat truk melaju dari arah barat ke timur. Nah, ketika melintas di lokasi kejadian, pengemudi diduga kehilangan fokus berkendara sehingga menabrak bagian pinggir atau pembatas jalan dan akhirnya posisi akhir itu sampai terguling. Kalau untuk saat ini sudah proses ya, jadi sudah mulai lancar kembali di jalur Mojoagung Jombang tersebut. Kemudian tadi Intan Anggra ini yang di Locaret Nganjuk juga menginformasikan hal yang sama, bahwasannya listrik masih padam di sana sampai dengan saat ini mulai jam 2 siang tadi, sama seperti yang di Brebeg Nganjuk juga masih padam. Akan tetapi untuk yang di kawasan sekitaran Nganjuk Kota sudah nyala kembali. Pak Mariono, wilayah Karangsono juga padam. Lalu Pak Ucup ini tadi juga menginformasikan jalan Dermo Joyo Payaman itu yang sudah nyala, Mahbub.
0: Lanjut ke Erga.
2: Ya, informasi masuk dari Mas Wahyu menginformasikan kondisi arus lalu lintas di kawasan Pasar Waru Jeng saat ini terpantau cukup ramai namun tetap lancar juga. Untuk cuaca di lokasi dilaporkan panas. Kemudian Mbak Hasanah yang sedang dalam perjalanan dari Warujeng menuju Merican mengabarkan arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Saat ini beliau telah sampai di kawasan Simpang 4 Prambon. Cuaca juga dilaporkan panas. Kemudian Bu Supiah mengabarkan perjalanannya dari Pace ke Madiun. Saat ini sampai di kawasan Simpang 4 Loceret, arus lalu lintas ramai lancar dengan kondisi cuaca juga panas. Kemudian dari Pak Kamto, saat ini perjalanan dari Nganjuk ke Mojoroto melaporkan arus lalu lintas ramai lancar. Kendaraan melintas didominasi kendaraan pribadi roda 2. Cuaca di lokasi dilaporkan cerah panas juga. Kemudian Mbak Lilis yang saat ini melakukan perjalanan dari Kediri ke Tulungagung, informasinya kondisi arus lalu lintas di kawasan Ngantru terpantau lancar. Cuaca dilaporkan juga cerah, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Erga dan juga Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Sore ini cuaca juga masih cukup terik ya, Seru Cakra, kalau di sekitaran studio Radio Cakra Krisna di kawasan Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Beberapa informasi yang masuk di ruang gatekeeper juga sama di wilayah Nganjuk, Kediri, baik kota maupun kabupaten, wilayah Jombang, wilayah Madiun juga cukup terik. Sementara arus lalu lintas di jam 3 sore lebih 28 menit ini juga terpantau aman di sejumlah titik, termasuk di Mengkreng, Kertosono, Nganjuk Kota, Wilangan, semuanya masih aman. Belum ada kepadatan ataupun peningkatan volume kendaraan.

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35 juta 500.000 rupiah.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Gatekeeper is
1: ini di seputaran Candi Brahu, masuknya Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Masih cukup ramai aktivitas di sana, ada yang jualan UMKM, lalu juga yang berkunjung ke candi tersebut yang meramaikan atau membeli jajanan dari para UMKM ini. Dan untuk cuaca di sana juga masih cerah, Pak Aribowo ini tadi yang baru saja menyampaikan infonya. Kemudian info terbaru dari Pak Kusnindar untuk di Kecamatan Ngetos, ternyata listrik juga padam sampai saat ini belum nyala. Mohon bersabar ya Suruh Cakra, ini teman-teman dari PLN juga masih mengupayakan agar listrik segera bisa nyala, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Isatin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Cakrawala Budaya.
4: Batik Ngawi.

0: Cerdas dan Desa Banyu Biru, Kecamatan Midodaren Ngawi. Desa lain juga ada yang mulai menggiatkan membatik, yaitu Desa Jengkrik dan Desa Gentang. Selain melestarikan budaya bangsa, membatik juga memberikan penghasilan tambahan yang lumayan untuk membantu perekonomian warga. Karena keindahan dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Ngawi, sehingga dijadikan inspirasi dan dituangkan dalam berbagai motif batik yang indah.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tetap waspada dan hati-hati, Setru Cakra di jam 3 lebih 40 menit. Ini biasanya juga beberapa sudah mulai ada yang pulang dari kantor, pulang dari tempat kerja gitu ya. Sehingga untuk arus lalu lintasnya juga pasti mengalami kenaikan atau peningkatan volume kendaraan. Tapi kalau saya pantau dari CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, sampai dengan saat ini wilayah Mengkreng masih aman. Mungkin kewaspadaannya adalah ketika ada kereta api yang melintas ya, Suruh Cakra. Mengingat Mengkreng ini jadi salah satu titik krodit bahkan secara nasional gitu ya, akibat dari jalur yang bertemu dengan perlintasan kereta api secara langsung. Sehingga kalau kereta api melintas, kendaraan ini harus tersendat, harus berhenti begitu ya, selama 10 sampai dengan 15 menit. Tapi dengan interval kereta api yang melintas cukup padat dalam satu harinya, ini membuat jalur Mengkreng jadi salah satu yang terpadat di Indonesia. Ke Gatekeeper Erga.
1: Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri SDM akan mewajibkan seluruh badan usaha baik BUMN maupun swasta mencampur BBM dengan etanol atau bioetanol sebesar 5% mulai semester 2 2026. Kebijakan instruksi Bahlil Lahadalia, Menteri SDM ini akan diterapkan tahap awal di Pulau Jawa dan hanya berlaku untuk sektor non-subsidi. Ahmad Yuhdi Dwi Kusuma, Associate Principal Energy Chief Institute atau dari ESI, menilai kebijakan ini belum akan signifikan memangkas impor BBM karena targetnya hanya BBM non-subsidi seperti Pertamax ke atas. Yudi menyebut konsumsi BBM non-subsidi di Indonesia hanya sekitar 15% dari total konsumsi bensin domestik, sementara 85% sisanya masih didominasi BBM penugasan atau subsidi seperti Pertalite. Tantangan lain ada di sektor hulu, industri bioetanol nasional, karena kapasitas produksi dalam negeri dinilai belum siap memenuhi kebutuhan bauran 5-10% secara masif. Yudi juga menyoroti potensi gesekan kebutuhan energi dan ketahanan pangan, karena pasokan bahan baku seperti tebu dan singkong bisa bergeser dari pangan ke bahan bakar. Dari sisi konsumen, E5 dipastikan memicu biaya tambahan berupa green premium dengan selisih harga sekitar Rp350 sampai Rp500 per liter. Jamal.
0: Baik, terima kasih Erga Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 96,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur itu secara umum masih banyak PR ya, dalam hal ini untuk membumikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kemudian menjadi layanan standar keterbukaan informasi publik seluruh badan publik di seluruh Jawa Timur. Ini fokusnya tahun 2026 ini ke standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Desa itu memang sudah ada pergi khusus. Jadi pergi 1 tahun 2018 tentang layanan keterbukaan informasi publik desa. Nah, ini menandaskan bahwa memang mestinya seluruh pemerintah desa itu harus taati undang-undang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, kemudian dilanjutkan untuk khusus pergi 1 ya, pergi 1 tahun 2018 tentang standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Di Jawa Timur, setiap tahun kita melakukan mulai tahun 2010 sampai hari ini, sampai tahun 2026 kemarin, 2025 kemarin, memang belum bisa dikatakan 50% dari seluruh desa itu belum ada layanan yang sesuai dengan undang-undang. Mungkin sosialisasi pernah, tapi tidak ditindaklanjuti secara masif pada konteks sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan SOP, proses pelayanan keterbukaan informasi publik desa. Misalnya salah satu contoh, salah satu desa jadi Nganjuk atau di Kediri itu PPID-nya ada enggak? Jadi PPID itu pejabat pengelola informasi desa yang melayani keterbukaan informasi publik desa misalnya. Itu seringkali kita lihat ketika kita kunjungan ke desa, dia belum ada. Padahal sebenarnya undang-undang itu sudah sangat lama. Nah, tetapi perkembangan kemarin 2026 awal, KI Jawa Timur akan berusaha melakukan memantapkan kembali atau kalau bahasa kasarnya mengayu-ayu kembali gitu ya.
2: Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Nur Aminuddin, terkait dengan keterbukaan informasi publik desa dan juga sosialisasi Permendagri nomor 2 tahun 2026.

0: Seluruh cakra nilai tukar rupiah di pasar spot tak mampu keluar dari tekanan dan ditutup ke level terburuk sepanjang masa lagi. Pada Senin 8 Juni 2026 hari ini, rupiah spot ditutup di level 18.188 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini membuat rupiah melemah 0,84% dibanding penutupan pada Jumat 5 Juni 2026 lalu yang berada di angka 18.036 rupiah per dolar Amerika Serikat. Penutupan kali ini adalah rekor penutupan terendah rupiah sepanjang masa. Berdasarkan data dari Bloomberg, pada perdagangan intraday, rupiah sudah sempat tembus ke level 18.205 rupiah per dolar Amerika Serikat pada jam 1 lebih 10 menit siang tadi. Lalu hingga jam 3 sore tadi, mata uang di Asia bervariasi dengan kecenderungan melemah. Ringgit Malaysia contohnya menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia setelah ambles 1,03%. Selanjutnya rupiah India terkoreksi 0,74%, dan peso Filipina ditutup anjlok 0,31%, disusul dolar Taiwan yang ditutup ambles 0,29%. Berikutnya ada baht Thailand turun 0,26% dan dolar Hong Kong melemah tipis 0,008% terhadap the greenback. Sementara itu won Korea Selatan menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di Asia setelah melesat 1,73%. Diikuti yuan China naik 0,06% dan dolar Singapura terkerek 0,05%. Lalu ada yen Jepang yang menguat tipis 0,04%. Ke gatekeeper is
1: informasi dari jemaah haji untuk kloter 25 sampai dengan 30 nanti akan dijadwalkan sampai di Surabaya atau pemulangan di jam 18 atau jam 6 petang lebih. Jadi untuk hari ini yang sampai di Surabaya nanti dijadwalkan adalah kloter 30, yang mana kloter 30 itu adalah jemaah haji asal Lamongan begitu. Hal itu terkonfirmasi oleh Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Lamongan Abdul Ghafur yang mengatakan seluruh persiapan penyambutan jemaah telah dilakukan bersama dengan pemerintah daerah dan juga pihak terkait. Koordinasi dengan Pemkab Lamongan dan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh telah dilakukan dan memastikan proses penjemputan nanti berjalan dengan tertib sesuai dengan prosedur yang sudah dicanangkan. Ia menjelaskan setibanya di Jawa Timur, para jemaah tidak akan dikumpulkan di satu lokasi tertentu. Mereka akan langsung diarahkan menuju ke titik KBIHU masing-masing ya, yang sebelumnya digunakan saat pemberangkatan ke Tanah Suci lalu. Berdasarkan jadwal resmi, kloter 30 Lamongan diterbangkan menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SF5328. Pesawat dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada Senin dini hari jam 12.55 dini hari dan mendarat di Bandara Internasional Juanda, Surabaya nanti jam 6 petang lebih 15 waktu Indonesia Barat. Mahbub.
0: Baik, terima kasih Is Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Dan sudah hampir masuk di jam 4 sore, saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat sore.

0: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya dapat menyelamatkannya. Quran Surat Al-Humazah ayat 1-3.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat sore sedulur cakra. Saya Iis yang akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Kabarkan apabila ada hambatan atau mungkin untuk informasi lalu lintas di jalur yang Anda lalui di 0852 9001061. Saya bertugas bersama dengan Mahbub Jamal dan Muhammad Irga. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria Gester, dan naria DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda ini juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Tembelang Jombang, di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedah Lawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Ploso, Ande ke Timur kurang lebih 50 meter.

0: Ya, bagi yang terdampak listrik padam sore kali ini Surujakra, seperti di Loceret, Brebek, Ngetos, ini sudah padam sejak jam 1 tadi ya, info yang kami terima. Kalau untuk sebagian di kawasan Nganjuk Kota sudah nyala kembali, tapi kalau untuk di Loceret, lalu di Brebek dan di Ngetos, ini sebenarnya belum. Nanti yang ada di sana boleh kembali mengupdate ya, bagaimana apakah sudah nyala. Kami juga masih belum bisa menyampaikan ya estimasi sampai jam berapa, karena dari rekan-rekan PLN tadi sudah info bahwasannya ada sedikit kendala. Ini masih coba nyari kira-kira yang rusak ini di bagian mana dan akan segera dinormalisasikan. Saya update informasi dulu ke Mahbub, silakan.
1: Pak Imam, ini tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun. Saat ini sudah sampai di jalur Bakur Nganjuk, sejauh ini aman lancar, tidak ada hambatan. Sementara untuk cuacanya juga masih bersahabat, cenderung terik. Ada Pak Nugraha, tadi perjalanan dari Ngawi menuju ke arah Kediri. Lewat jalur Madiun Kota, aman, tidak ada hambatan, cuaca juga masih cukup cerah. Pak Irfan, di kawasan Mojoroto, Kota Kediri, aman, ramai kendaraan roda 4 untuk saat ini, cuaca juga sama, cukup terik. Ada Pak Rudi, tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri Kota, lewat jalur Pace, saat ini aman, cuaca juga disampaikan masih cukup cerah. Satu lagi dari Pak Husni, tadi mengabarkan di jalur Kertosono Nganjuk arah Kelengkong aman, tidak ada hambatan, cuaca cerah, Is.
0: Terima kasih, lanjut ke Erga.
2: Ya, informasi masuk dari Mas Kopeng. Mengirimkan video saat ini melintas di kawasan Simpang Mengkreng. Arus lalu lintas terpantau lancar ini ya. Untuk cuaca juga cerah. Kemudian informasi dari Pak Bagasari mengabarkan juga situasi arus lalu lintas di depan Pasar Keras, Kabupaten Kediri. Terpantau ramai lancar juga dari kedua arah, baik menuju Kediri maupun ke Tulungagung. Cuaca di lokasi juga cerah. Kemudian Bu Riani yang sedang perjalanan dari Baron ke Surabaya. Saat ini melintas di kawasan flyover Peterongan, Jombang. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca juga cerah. Kemudian Mas Setiawan informasikan kondisi arus lalu lintas di kawasan SPBU Tanjung Anom juga ramai lancar, cuaca di lokasi dilaporkan cerah.
0: Oke, baik. Terima kasih Erga dan Mahbub Jamal ya di Ruang Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Iya, Mas Kopeng bersama Mas Azril ya, ini tadi hati-hati di jalan, sudah update sejak nyampe di Caruban sampai sekarang di Mengkreng masih lancar, alhamdulillah tidak ada hambatan. Saya lihat dari video yang dikirimkan Mas Kopeng ini depannya pas ada truk ya, truk tronton, tapi masih aman saja untuk lalu lintas di sana. Padahal biasanya jam-jam segini harusnya macet-macetnya ya. Hati-hati di perjalanan, silakan untuk diupdate kembali perkembangan jalur yang Anda lalui. 0852 9000 1061.

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui pelemahan nilai tukar rupiah mulai menekan pelaku usaha kecil, terutama pedagang tahu dan tempe yang bergantung pada bahan baku impor. Dalam keterangannya di gedung DPR atau MPR Jakarta pada 6 Juni 2026, Purbaya menyebut pelemahan rupiah menyebabkan kenaikan biaya produksi sehingga sebagian pedagang ini mengalami penurunan keuntungan atau terpaksa menaikkan harga jual. Meski demikian, pemerintah belum melihat adanya pelemahan daya beli masyarakat secara menyeluruh dan menilai stabilitas rupiah penting untuk menjaga harga bahan baku impor serta kebutuhan pokok bisa tetap terkendali. Purbaya juga meminta laporan penurunan omset sejumlah warteg di Jakarta tidak langsung dijadikan indikator melemahnya daya beli nasional. Dalam konferensi pers APBN kita pada 5 Juni 2026, yang menegaskan kondisi beberapa warteg belum tentu mencerminkan situasi ekonomi secara keseluruhan. Menurutnya, berbagai indikator seperti pertumbuhan belanja masyarakat dan indeks retail masih menunjukkan konsumsi yang kuat. Pemerintah akan terus mengevaluasi kondisi di lapangan dan siap menambah stimulus apabila tekanan terhadap konsumsi masyarakat meluas. Purbaya optimis pencairan gaji ke-13 ASN yang diperkirakan mencapai 40 triliun dapat memberikan tambahan daya beli dengan waktu dekat. Mahbub, silakan.
1: Ada informasi disampaikan oleh Pak Bayu tadi perjalanan dari Kota Kediri menuju ke arah Kertosono lewat jalur Gampeng Rejo Kediri sejauh ini aman, tidak ada hambatan. Sementara untuk cuacanya juga disampaikan masih cukup cerah hingga di sore hari ini.
0: Yeah.
1: Ada Pak Ilham di jalur Nganjuk Kota sekitaran Jalan Basuki Rahmat, oh berarti di alun-alun ini ya, masih aman. Untuk arus lalu lintasnya banyak kendaraan roda 2 sih ya yang mendominasi dan cuacanya juga disampaikan masih cukup cerah. Pak Wildan di kawasan Loceret Nganjuk arah ke Anjuk Ladang, Jalan Anjuk Ladang kondisinya aman lancar. Kendaraan roda 2 yang mendominasi untuk sore hari ini cuacanya juga masih cukup cerah. Pak Agus melintas di sekitaran Baron Nganjuk di jalur utama, sejauh ini aman, tidak ada hambatan, cuaca juga masih cukup cerah. Satu lagi, Bu Eka tadi mengabarkan perjalanannya dari Nganjuk Kota menuju ke arah Mojokerto, sudah sampai di kawasan Mojoagung Jombang. Sepanjang perjalanan tadi tidak ditemukan hambatan apapun dan untuk cuacanya juga disampaikan cukup cerah, Iis.
0: Geser ke Erga.
2: Ya, informasi masuk dari Bu Wati ini mengabarkan perjalanannya dari Tulungagung ke Kediri. Saat ini sampai melintas di kawasan SPBU Ngantru. Arus lalu lintas terpantau lancar dan didominasi dengan kendaraan roda 2. Cuaca di lokasi dilaporkan cerah. Kemudian Mas Yaki menginformasikan juga kondisi arus lalu lintas di kawasan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Terpantau lancar untuk cuaca juga cerah. Kemudian Bu Lina, perjalanan dari Kalangbret Tulungagung menuju Blitar saat ini sampai di kawasan Simpang 4 Geragalan, arus lalu lintas terpantau lancar dan cuaca dilaporkan juga cerah. Dan selanjutnya dari Bu Dian menginformasikan juga perjalanan dari Tarokan ke Mojoroto saat ini berada di kawasan Simpang 4 Banyakan, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dengan kondisi cuaca juga cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Mahbub dan Erga, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP, negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
6: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi, dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
5: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, Mahbub, silakan.
1: Pak Ahmad, ini tadi telepon off air ya, tanya di ngetos kok masih mati lampu ya. Listriknya masih pada. Memang beberapa waktu tadi ada itu ya, isi apa namanya, kerusakan atau gangguan. Betul. Di SUTM 20 kilovolt. Itu info dari teman-teman PLN. Dan berangsur-angsur memang diupayakan untuk dinormalkan kembali secara secara bertahap begitu ya. Dan tadi memang ada beberapa wilayah, di antaranya Nganjuk Kota, lalu Loceret, beberapa wilayah lainnya termasuk Ngetos tadi yang padam. Nah, kemungkinan ini masih menunggu dari kawan-kawan teknisi, karena memang saat ini juga sudah bergerak begitu untuk menginvestigasi begitu ya, kerusakannya ada di mana. Dan info lainnya tadi menyebut di wilayah Nganjuk Kota sudah mulai nyala kembali, Is. Sudah mulai nyala kembali. Hanya saja di wilayah Ngetos ini yang masih belum nyala. Coba saya tanyakan dulu ke teman-teman PLN WLP Nganjuk, apakah kemungkinan sampai nanti malam gitu ya, agar juga masyarakat Ngetos, dulur cakra kita, bisa bersiap-siap nanti apabila ada kemungkinan listrik padam sampai dengan malam hari. Ini masih coba kami komunikasikan dengan kawan-kawan yang ada di PLN ULP Nganjuk. Saya tadi komunikasi dengan Bapak Rizal Yuda Wicaksonois.
0: Oke, terima kasih Mahbub Jamal.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, seperti yang disampaikan gatekeeper tadi ya, Seru Cakra, listrik masih padam di kawasan Ngetos, Loceret juga padam. Untuk Anda mungkin yang berada di kawasan Loceret, Ngetos, boleh diupdate juga padamnya sejak jam berapa? Apakah sama dengan kawasan Brebek tadi sejak jam 1 siang? Berarti kalau dihitung sudah 4 jam lebih begitu ya. Semoga saja tidak sampai malam hari agar tidak begitu berimbas pada warga masyarakat.
4: Mungkinkah

0: komposisi dari Sal Priadi, Gala Bunga Matahari yang baru saja saya putarkan khusus untuk Anda yang menikmati lantunan 106,1 ya. Ke gatekeeper Mahbub, silakan.
1: Ternyata juga banyak juga di wilayah lainnya yang padam, Is ya. Di Brebek, di kawasan Bulu Brebek tepatnya. Ini juga padam. Lalu Bandaran Wetan, Kecamatan Bagor, tepatnya di Dusun Alas Tuwo dan sekitarnya. Ini padam sudah hampir 2 jam lebih. Kata Bapak Rizal Yuda Wijaksono, Manajer ULP Nganjuk, ini teman-teman yang ada di lapangan masih recovery secara bertahap. Karena memang tadi ditemukan adanya ini ya, gangguan gangguan jaringan tepatnya di SUTM 20 kilovolt itu yang tegangan tinggi itu ya, Is ya. Jadi untuk proses penanganannya pun juga cenderung lebih membutuhkan waktu.
0: Okay.
1: Karena tadi beberapa daerah, tapi kayaknya yang di kawasan Nganjuk Kota udah mulai nyala kembali ya.
0: Tadi
1: wilayah sebentar, Keramat atau mana tadi ya? Saya cari di
0: Buyuni
1: ya. Kauman.
0: Oh, Kauman.
1: Kauman itu sudah nyala. Terus juga beberapa daerah lainnya sudah mulai nyala, hanya saja yang Brebek, Bagor, sama Ngetos. Ini tadi barusan ditambahkan juga oleh Pak Kusnindar, belum nyala untuk kawasan Ngetos ya. Ini mohon untuk lebih bersabar saja seluruh cakra, saat ini kawan-kawan dari PLN WLP Nganjuk masih melakukan proses penormalan kembali, tapi secara bertahap ya, Is ya. Karena memang ini juga jaringannya agak tinggi gitu, setrumnya agak tinggi gitu ya. Jadi perlu untuk lebih waspada, perlu hati-hati dalam penanganannya. Lalu beralih ke informasi lain, Bu Septi tadi mengabarkan perjalanannya dari Jombang menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Pera Jombang sejauh ini aman lancar, tidak ada hambatan. Sementara untuk cuacanya disampaikan juga cukup terik. Pak Waluyo, di kawasan Pare Kediri, mulai dari Simpang 4 Garuda Pare hingga ke kawasan Jalan PB Sudirman Pare masih aman. Kendaraan roda 4 sih yang mendominasi, cukup ramai juga di jam pulang kerja gitu ya. Sementara untuk cuacanya masih cukup cerah, Is.
0: Oke, Bu, lanjut ke Erga, silakan.
2: Pemkab Mojokerto melalui Tim Terpadu Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan atau MBLB resmi mengeluarkan ultimatum kepada para pelaku usaha pertambangan yang belum mengantongi izin. Pemda pun ancam limpahkan penindakan ke aparat penegak hukum atau APH jika dalam kurun waktu 30 hari tak segera mengurus perizinan. Sekda Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Terpadu Pertambangan MBLB, menegaskan langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas hasil monitoring dan klarifikasi yang dilakukan tim di lapangan. Berdasar temuan tim, masih banyak kegiatan pertambangan yang beroperasi tanpa izin sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Menurut Teguh, waktu 30 hari tersebut merupakan batas akhir bagi para pengusaha untuk menempuh jalur legal, baik melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Jawa Timur maupun melalui sistem online single submission OSS. Is.
0: Baik, terima kasih Mahbub dan Erga di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, beralih dulu ke ruang telepon ya. Halo, selamat sore Mas Kopeng.
5: Selamat sore, Mbak.
0: Nyampe mana, Mas? Sudah nyampe mana ini?
5: Sudah nyampe sore ini, Mbak.
0: Mana, Mas? Ngapunten.
5: Kota kantor.
0: Oh, ya ya ya. Dari arah barat ini tadi titiknya mana?
5: Kirim Caruban.
0: Oh, Caruban. Oke. Gimana, Mas, panjang perjalanan?
5: Ambil lancar, Mbak.
6: Boleh capek, boleh.
0: Mas Azril itu kayaknya ya.
5: Ya, Mas Azril.
0: Berarti setelah dari kantor langsung cabut pulang ya?
5: Iya, iya betul.
0: Panas atau sudah mendung di sana, Jombang?
5: Sini masih terik ya, Pak.
0: Oh, sama berarti dengan Nganjuk, tapi kan kalau arah timur nggak terlalu itu ya Mas ya, nggak terlalu ulap gitu ya Mas?
5: Oh enggak, ya betul.
0: Siap. Oke Mas Gopeng, ada yang ingin ditambahkan?
5: Sudah itu aja Mbak.
0: Oke ya, selamat istirahat ya Mas, nyampe rumah dengan selamat.
5: Boleh sore. Mas, ikut-ikut ya Mbak.
0: Ya. Salam juga untuk teman-teman yang bertugas hari ini ya Mas.
5: Oke, siap. Okay. Salam juga.
0: Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Yang kirim barang kali ini sudah pulang ya, seperti yang lagi kerja di Jombang. Ada Mas Kopeng dan rekan-rekan sudah pada pulang karena sudah selesai kerja. Ada yang mungkin kerjanya juga sama, kirim barang juga hari ini, ada tujuannya di mana begitu? Apakah harus lembur atau sudah pulang sejak di jam 3 sore tadi? Nanti boleh diupdate kembali ya. Terutama dulurku yang masih di perjalanan, tetap semangat dalam beraktivitas dan juga ber

0: yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah. Manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh, hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta rupiah. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Lanjut informasi ke Mahbub, silakan.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Hafid ya. Ini tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun. Saat ini sampai di jalur Kertosono Nganjuk masih aman lancar, tidak ada hambatan. Dan untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat saja, tidak turun hujan, cenderung terik bahkan ya.
0: Okay.
1: Lalu juga ada Bu Novita, tadi perjalanan juga dari kota Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Papar, saat ini juga masih aman lancar. Untuk cuaca disampaikan juga masih cukup terik. Pak Sunaryo, kawasan Brebeg Nganjuk listriknya masih padam ternyata ya, belum nyala. Jadi tadi saya sudah komunikasi dengan Bapak Rizal Yuda Wicaksono, manajer PLN WLP Nganjuk. Memang teman-teman di PLN saat ini sedang melakukan recovery secara bertahap begitu ya. Jadi mohon untuk seluruh cakra bisa dibantu doanya supaya bisa cepat kelar gitu, sehingga listriknya bisa normal kembali gitu ya.
0: Betul.
1: Satu lagi dari Pak Faiz, tadi perjalanan dari Jombang menuju ke arah Kediri lewat jalur Badas Kediri, sejauh ini aman lancar. Cuacanya juga disampaikan masih cukup cerah, Is.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ada mobil pick up entah muatan apa ya, kayaknya memang overload ya, atau kelebihan muatan. Ini di bagian atas itu menjulang tinggi begitu, agak miring. Entah itu bambu atau apa, kurang tahu, warnanya kuning ya, tidak terlalu jelas. Ini dari CCTV di Subkabupaten Kediri, tepat di depannya pos Mengkreng, itu diberhentikan oleh rekan-rekan. Mungkin masih dilihat juga apakah ini aman, bisa dilanjutkan atau tidak. Nah, ini kalau Anda juga mungkin bermuatan ya, seru cakra bawa kendaraan bermuatan, pastikan selalu aman begitu. Ini muatannya tidak berlebih, lalu juga kondisi kendaraan itu juga bagus, dalam kondisi yang prima. Entah itu melintas di jalur utama Surabaya Madiun, jalur arteri, maupun di ruas jalur tol.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: KKO Usman Janatin. Sersan 2 KKO Anumerta Usman Janatin bin Haji Muhammad Ali lahir pada 18 Maret 1943 dan wafat pada 17 Oktober 1968. Usman Janatin adalah salah satu dari dua anggota KKO atau Korps Komando yang kini disebut Korps Marinir Indonesia yang ditangkap di Singapura pada saat terjadinya konfrontasi dengan Malaysia. KKO Usman Janatin lahir pada 18 Maret 1943 di Dukuh Tawangsari, Jatisaba, Kabupaten Purbalingga, dan wafat di usia muda pada 17 Oktober 1968 di penjara Changi, Singapura. Bersama dengan seorang anggota KKO lainnya bernama Harun Tohir, KKO Usman Janatin dihukum gantung oleh pemerintah Singapura pada 17 Oktober 1968 dengan dakwaan melakukan pengeboman di McDonald House yang berada di pusat kota Singapura pada 10 Maret 1965. Seorang anggota KKO lagi bernama Gani bin Arup berhasil melarikan diri dari Singapura dan pulang ke Indonesia. KKO Usman Janatin dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. KKO Usman Janatin namanya diabadikan menjadi nama jalan di depan markas Korps Marinir atau Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Kuitang, Jakarta Pusat. Kapal Republik Indonesia KRI Usman Harun 359. Nama Janatin juga diabadikan menjadi nama sebuah masjid di daerah Cilandak, Jakarta Selatan.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Masih cerah atau sudah mulai mendung, Sri Cakra? Kalau di Nganjuk ini sudah mulai redup begitu, tapi tetap ya, arah ke barat ini masih terus silau, karena memang cuacanya cukup cerah sedari pagi hari tadi hingga sore hari ini. Nah, maka dari itu, kalau Anda arah ke barat, entah ke Madiun, ke Wilangan, ke Bogor, jangan lupa bawa kacamata warna hitam ya, barangkali bisa membantu Anda untuk menghalau sinar matahari begitu. Sambil dikabarkan untuk perkembangan jalur yang sudah Anda lalui sore hari ini lewat 0852 9010 61.

0: nih, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

0: Oke, saya ke ruang telepon dulu. Halo, selamat sore Pak Hajir.
1: Selamat sore.
0: Iya Pak Hajir, baik. Waalaikumsalam. Ini lagi di mana Pak?
1: Ini lagi perjalanan mau ke Peterongan Mbak.
0: Oh, arah ke Peterongan. Baik, lancar atau tidak lancar?
1: Tidak lancar.
0: Tidak lancar. Gak lancarnya di mana?
1: Jalur satu arah itu.
0: Jalur Sambung. Satu arah. Oh, Sambong. Gimana Pak? Ada apa ternyata Pak?
1: Ada. Ini truk gandeng patah as roda.
0: Oh, ya ya ya.
1: Pas sebelah TL-nya.
0: Pas di sebelah TL. Oh, gitu.
1: Iya. Jadi ya pergantian makanya kok agak macet.
0: Oke, oke. Baik. Sudah sedari tadi ya Pak ya ini tadi.
1: Ini saya lihat ada dua petugas sudah mengatur lalu lintas di situ. Nanti nggak diatur ya parah itu Mbak, macetnya pasti itu.
0: Iya. Kelihatan kalau untuk di truknya sendiri sudah ada teknisinya belum Pak ini dari bengkel?
1: Sepertinya belum, sepertinya belum, cuma ya. Banyak dilus-lus sama internetnya.
0: Barangkali bisa balik kayak semula Pak, dilus-lus ya.
1: Iya. Sepertinya patah itu Pak.
0: Berarti pas dekatnya, pas dekatnya perempatan itu ya?
1: Pas depannya, sebelum TL-nya pas selatan.
0: Sebelumnya TL pas di selatan. Oke.
1: Iya, yang apa sebelah kanan.
0: Sebelum TL. Ya, siap. Jadi akibatnya kemacetan sampai mana ini, Pak Jir?
1: Ya, kalau sekarang mungkin udah panjang PG mungkin.
0: Oke. Jalan Abdurrahman Saleh, betul ya, Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Iya. Jenengan yang arah ke Peterongan.
1: Iya. Ini sip ini apa? Yang jalur arah terminal ini. Aspalnya tebal, kita lihat berapa senti ini. Baru semua Mbak.
0: Baru
1: boleh
0: semua.
1: Dicoba.
0: Tapi sudah ada markanya ya Pak?
1: Ada, ini masih proses yang sebelah Taman Kebun Ratu itu masih proses pengaspalan.
0: Oke. Luar biasa, biar tambah
1: dari
0: enak.
1: Dari sana tadi. Ya.
0: Iya,
1: betul.
0: Oke. Siap.
1: Saya masih. Kalau ngambil sekolah biar cepat.
0: Oh iya, biar cepat, betul. Kalau selain yang disambung tadi ada kemacetan lagi enggak Pak setelah itu?
1: Alhamdulillah.
0: Enggak ada ya.
1: Ketemu. Cuma di TL-nya Mbak, TL yang Pak Weru itu loh, yang arah Jalan Mojongapit, Jalan Insinyur Soekarno itu. Itu tak lihat TL-nya enggak nyala.
0: Oh.
1: Mati tadi.
0: Oh, gitu. Sempat ambil ya. Fotonya enggak, Pak?
1: Enggak, kan udah jelas mati tadi tak lihat loh. Kok ada orang nyebrangin di tengah, oh mati TL-nya tuh.
0: Weru Mojongapit Jombang ya, pas di ya. Simpang 4 atau pertigaan itu, Simpang 4 ya?
1: Simpang 4.
0: Oke. Ya,
1: perempatan.
0: Ya. Perempatan.
1: Yang perempatan.
0: Ya. Oke, baik. Nanti kami coba komunikasi sama dishubnya Jombang dulu ya.
1: Iya.
0: Baik, siap. Ada yang ingin ditambahkan, Pak Hajir?
1: Sampun. Jalannya sudah bagus. Tambahin lagi Mbak.
0: Alhamdulillah. Oke, baik. Semoga lancar sampai tujuan. Hati-hati ya.
1: Mbak.
0: Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Di Jalan Abdurrahman Saleh ada truk yang patah Asia. Ini masuknya Sambung Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, mendekati traffic light sisi kanan dari sebelah selatan. Jadi mohon untuk hati-hati Anda yang melintas di sana karena kemacetannya lumayan panjang ya. Imbaskan harus gantian ya, karena truknya yang patah as ini truk gandeng. Ada video juga yang sempat dikirimkan oleh Pak Hajir ya. Anda yang melintas mohon untuk bersabar apabila terlibat kemacetan. Sambil saya juga bantu informasikan untuk sedulur Cakra bahwasannya untuk saat ini di Brebek, di Loceret, di Ngetos saat ini masih padam listriknya karena memang ada gangguan, akan segera diupayakan nyala kembali ya. Jadi mohon untuk bersabar yang sudah menahan atau sudah padamnya sejak 2 jam yang lalu. Ada juga untuk informasi dari rekan-rekan PLN ULP Warujaing menginformasikan pemadaman emergensi ya untuk di Desa Ngeronggot, Tempel, Banjarsari, Kurung Rejo, Sono Ageng, Sumber Kepuh, Kandangan, Sugiwaras, Watu Dandang, Sanggrahan, Rowoharjo, Balituri, Ngelawak, Blimbing, Kerep, Jati, Gambyo, jam 5 sore sampai dengan jam 8 malam. Wah, ini cukup lama berarti ya. Silakan Mahbub Jamal.
3: Ya, ini teman-teman dari ULP mana tadi? ULP Warujaing kalau enggak salah ya. Ini memang memberikan info sebentar. Kok hilang infonya ya, sebentar. Tadi memang ada beberapa daerah yang ada pemadaman emergensi begitu ya. Desa Ngeronggot, Desa Tempel, Banjarsari, Kurung Rejo, Sono Ageng, Sumber Kepuh, Desa Kandangan, Sugiwaras, Watu Dandang, Desa Sanggrahan Prambon, Desa Rowoharjo, Desa Barituri, Desa Ngelawak Prambon, Desa Blimbing Taroan, Desa Kenep Taroan, Desa Jati Taroan, dan Desa Gambyok Taroan dan sekitarnya. Cukup lama ya Is ya, mulai dari jam 5 sore sampai dengan jam 8 malam. Karena ini juga sifatnya emergensi, jadi mohon untuk dipersiapkan. Ini tadi disampaikan oleh teman-teman yang ada di PLN ULP Warujaing. Lalu Pak Hajir tadi kasih info juga ada truk patah as ya Is ya. Jadi cukup mengganggu juga, mohon untuk lebih waspada. Lalu ada info disampaikan oleh Pak Anam, tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri Kota lewat jalur Taroan Kediri sejauh ini aman, tidak ada hambatan. Sementara cuacanya juga masih cukup cerah. Pak Eko, selamat sore Pak Eko. Waduh, ini mantep ini Pak Eko Endri Wiono ya. Tuh? Stay tune di Cakra Krisna. Ini yang punya itu loh Is.
0: Apa?
3: Museum Radio di Bagor.
0: Di Bagor.
3: Tapi sekarang jadi tetangganya Alvan.
0: Oh iya kak, tetangganya yang di Lengkong
3: di atau Lengkong.
0: Yang di Gampeng Lengkong ya?
3: Iya di Lengkong, ini beliau, wah ini teman baik saya juga ini ya. Jadi stay tune di 106,1. Lalu ada Pak Wildan, tadi mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di sekitaran Burengan masuk wilayah Kota Kediri masih aman lancar untuk saat ini, cuacanya juga disampaikan masih cukup cerah Is.
0: Oke, terima kasih Mahbub Jamal.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Oke, kami sudah mengupdate ya, semoga bisa membantu untuk Anda yang tadi disebutkan Ngeronggot, Tempel, Banjarsari dan selebihnya padam untuk listriknya ya sampai dengan jam 8 malam. Jadi monggo untuk dipersiapkan.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat sore Surujakra untuk Anda yang di Prambon lalu juga di Ngronggot. Padam listrik dari mulai jam 5 sore ini sampai dengan nanti jam 8 malam. Lalu juga tidak hanya yang di Prambon atau Ngronggot, yang ada di kawasan Tarokan Kediri seperti di Blimbing, lalu di Kerep dan juga Jati, kemudian Gambyok itu juga ikut padam di jam 5 sore sampai dengan jam 8 malam. Tidak hanya yang ikut di WLP Nganjuk ya, tapi ternyata WLP Warujeng ada emergensi sehingga harus dipadamkan sementara. Saya Iis masih menemani aktivitas Anda, jadi akan berbagi informasi monggo untuk dibagikan lewat video maupun foto dan juga keterangan sedetail mungkin. Untuk Anda yang akan melintas kawasan Jombang, mohon untuk waspada karena tadi ada beberapa titik yang dikabarkan lumayan padat imbas adanya truk yang mogok ya tadi. Ini patah asi ya, informasi dari Pak Hajar tadi. Jadi mohon untuk hati-hati, bersabar apabila terlibat kemacetan. Ya, Surujakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Naria, CA, Gester, sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi, saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi, terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Tembelang Jombang, Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Meli, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari Jembatan Peloso Anda ke timur kurang lebih 50 meter.

Di Sambong Dukuh Jombang, dulur, ini ada truk yang patah as ya, sehingga menyebabkan kemacetan yang cukup panjang yang dari arah selatan. Lalu ini truknya posisi itu dekat dengan TL atau traffic light, sehingga menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, ini yang bisa Anda hindari. Kalau tadi ada pendengar yang arah ke Terongan ya, itu lumayan lama untuk ngantri di sana.

0: Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakrakrisna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Warta Haji 2026. Saat ini saya sudah tersambung live dari Mekah Madinah. Ada Ketua Kloter 113 Kabupaten Nganjuk, Bapak Muhammad Rifai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak In.
1: Pak Rifai, apa kabar, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Kalau di Indonesia ini jam 5 sore, Pak. Di Arab ini jam berapa, Pak?
2: Ini jam 13.15 di sini.
1: Waduh, waktunya cerah-cerahnya berarti ya. Baik. Update untuk kloter 113, Bapak, hari ini kegiatannya apa saja? Monggo.
2: Terima kasih pemirsa sekalian yang ada di tanah air. Agenda jamaah kloter 113 pada hari ini, selain jamaah rutin ke Masjidil Haram, ada yang melaksanakan umroh. Kita ada beberapa. Jadi ada yang tadi malam dari kelompok KB ya, Assalam NU, yang besok pagi jam-jam.
1: Baik. Lalu kalau untuk kondisi dari jemaah haji kloter 113 secara umum bagaimana, Pak? Monggo.
2: Secara umum kondisi sehat, kalaupun ada batuk pilek itu sudah gawan itu. Mungkin suasana cuaca di sini memang demikian.
1: Seperti apa, Pak, suasana di Mekah saat ini?
2: Tetap padat, mulai dari kegiatan zuhur kemarin kita coba untuk umroh di siang hari, ternyata jam 12 siang pun tetap penuh. Tidak ada ruang yang kosong ternyata.
1: Lalu kalau untuk umroh sunnah dari kloter 113 ngambil jam berapa, Pak?
2: Yang kemarin yang dari beberapa jamaah, ada kita bagi beberapa trip, ada yang jam 3 pagi berangkat, ada yang jam 7 pagi berangkat. Saya dengan yang tadi malam baru umroh dari Yai Haji Tohari, mungkin bisa langsung kontak dengan beliau ini.
1: Baik-baik. Saya langsung nyapa ya ini, Pak Tohari.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak, waktu Indonesia.
3: Selamat siang waktu Arab Saudi.
1: Baik, Pak Tohari, sehat, Pak?
3: Alhamdulillah. Sehat selalu.
1: Bagaimana, Pak, untuk umroh sunnah yang sudah dilaksanakan kemarin? Berjalan dengan lancar, kira-kira ada cerita apa, Pak?
3: Alhamdulillah, kemarin kita mencoba untuk kemarin setelah ke Thaif, kemudian mengambil mikot dari Kornul.
1: Halo Pak Tohari. Halo Pak Tohari. Sulit ya sepertinya sinyalnya. Kembali saya lempar dulu ke gatekeeper. Ini tadi adalah perbincangan saya bersama dengan Kloter 113 Kabupaten Nganjuk. Ada Pak Muhammad Rifai selaku Ketua Kloter, dan juga anggotanya tadi ada Bapak Yai Tohari begitu. Apakah sudah mulai tersambung lagi? Halo Pak Tohari. Ngapunten, terputus sepertinya ya, Pak, ya sinyalnya. Bagaimana, Pak, monggo diceritakan.
3: Ya, kemarin kita ini kemudian kita ambil mikot di Kornul Manazil. Ternyata di Kornul Manazil itu tempatnya sangat sangat luas dan sangat baik sekali, terutama MCK-nya memungkinkan mandi ihram itu sangat memungkinkan. Biasanya kalau di Tan'im itu MCK-nya ya cukup untuk apa qadil hajat dan wudu saja. Untuk mandi agak kesulitan. Tetapi kalau di Kornul Manazil itu kamar mandinya, toiletnya itu luas, sehingga memang seperti disediakan tempat untuk mandi memang. Sehingga memungkinkan sekali ketika mengambil mikot di Kornul Manazil itu untuk mandi ihram di tempat di situ, tidak di hotel. Nah, di sana mandi ihram dulu, ganti kain, ganti pakaian ihram, kemudian sholat sunnah, kemudian baru niat ihram, umroh terus kembali. Tapi jaraknya dengan haram, dengan hotel saja itu hampir 80 kilo, 1 jam perjalanan. Jauh.
1: Jauh ya, Pak.
3: Kemarin mencoba menyebong baru. Nah, kemarin akhirnya setelah ambil mikot, kita istirahat dulu di hotel. Masih pakai ihram dalam kondisi umroh, karena waktunya sudah sore, jamaah ya sudah agak capek, akhirnya nginap dulu di hotel. Kemudian diteruskan lagi subuh, sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram. Setelah subuh baru kita meneruskan umroh, meneruskan tawaf, sa'i. Nah, angan-angan saya setelah subuh itu kan agak lengang, ternyata ya wah penuh sesak ternyata.
1: Ramai ya.
3: Juga. Memang, tapi ya enggak seperti kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin memang betul-betul. Kalau yang tadi pagi itu memang yang di lantai bawah itu yang penuh betul. Di lantai 1, lantai 2, lantai selanjutnya ya ya biasa aja.
1: Okay,
3: tempat sa'i juga biasa saja.
1: Baik, siap. Berarti berjalan dengan lancar ya, Pak, umroh sunahnya.
3: Alhamdulillah.
1: Dan
3: ini dari apa KBU Asalam ini mencoba pokok 2 hari sekali umroh. Malam hari di jamaah di masjid, di Masjidil Haram. Satu hari lagi umroh sunnah. Rencananya seperti itu. Kelihatannya jamaahnya juga semangat. Malah kemarin tadi pagi minta tiap hari, Pak. Saya enggak mau nanti kalau kecapean.
1: Mungkin bisa ditata karena yang lebih berpengalaman kan jenengan ya, Pak ya.
3: Nah, ya melihat situasi dan kondisinya.
1: Oh,
3: semuanya batuk.
1: Oh, ya. Pak, ini kurang lebih juga sama nanti. Yang di Indonesia juga begitu, Pak. Kena bedideng ini pada batuk, Pak.
3: Oh, bedideng.
1: Enggak, ini di Indonesia bedideng.
3: Panas ya, Pak. Kalau di sini
1: kemarau, kering di sana.
3: Nah, di sini panas ini.
1: Oh, panas. Siap.
3: Tapi enggak terlalu lah.
1: Enggak
3: terlalu.
1: Baik.
3: Panasnya enggak terlalu.
1: Rencana meninggalkan Mekah itu kapan, Pak? Dari kloter 113.
3: Tanggal 21. Kloter 113 merapat ke Madinah tanggal 21.
1: Oh, berarti nyampe jadi Indonesia tanggal 22 nggih.
3: Sampai merapat ke Madinah dulu, kan belum ke Madinah.
1: Oh, nggih.
3: Madinah 10 hari. 10 hari, nanti nyampe Indonesia tanggal 1 Juli.
1: Oh, di Madinahnya 10 hari.
3: Ya, 9 hari lah, 9 hari
1: ya. Kemudian nyampe ya Indonesia tanggal 1.
3: 1 Juli.
1: 1 Juli. Jadi
3: ya, mohon doanya.
1: Oke.
3: Okay. Nah, ya. Mohon doanya semoga semua jamaah ini lancar.
1: Amin.
3: Menjalankan ibadah sehat semua dan berhasil haji mabrur.
1: Amin. Oke, baik. Matur nuwun Bapak, kami selalu senantiasa mendoakan. Mohon doa juga semoga yang di Indonesia selalu sejahtera dan juga adem ayem ya, Pak ya.
3: Amin.
1: Baik. Selamat melanjutkan aktivitas dalam beribadah, Pak. Semoga lancar.
3: Amin.
1: Oke, baik. Selamat sore nggih, Bapak Yai.
3: Ye.
1: Baik.
3: Siang.
1: Oke. sore untuk di kawasan Indonesia ya, waktu Indonesia Barat. Tadi sudah bersama dengan Bapak Yai Tohari dan tadi juga bersama Ketua Kloter 113 Kabupaten Nganjuk, Bapak Muhammad Rifai.

0: baik. Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Ya baik, Zuru Jagra, kita tetap doakan juga ya untuk saudara keluarga yang sekarang sedang melaksanakan ibadah haji kloter 113 dan kloter 114 yang tergabung untuk nganjuk begitu. Semoga selalu dalam kondisi sehat dan sudah masuk waktu azan maghrib untuk nganjuk dan sekitarnya.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, seru cakra untuk Anda yang di Nganjuk dan sekitarnya. Sekarang jam 5 sore lebih 48 menit. Sudah sampai mana perjalanan Anda? Tetap hati-hati dan waspada. Untuk yang melintas di kawasan Tempel, Banjarsari, Kurungrejo, Sonoageng, dan sampai dengan kawasan Tarokan Kediri juga, karena ada pemadaman listrik sementara, ada pemeliharaan emergensi ya, dari jam 5 sore sampai dengan nanti jam 8 malam. Jadi pasti gelap-gelapan ya kalau melintas di sana, mohon untuk hati-hati, terlebih kalau ada traffic light di jalur tersebut. Saya ke gatekeeper Mahbub, silahkan.
1: Selain beberapa wilayah di ULP Warujaeng ya, ini ternyata di ULP Kertosono ada juga yang padam, diantaranya di wilayah Lengkong.
0: Lengkong, baik.
1: Nah ini tadi beberapa pendengar, sebentar ini siapa ya, tadi menanyakan kenapa kok bisa mati lampu gitu ya, artinya ada kondisi apa gitu. Ini
0: padahal
1: masih coba.
0: Tidak ada pemberitahuan awal loh ya.
1: Betul, termasuk mendadak begitu ya. Ini coba saya tanyakan dulu ke teman-teman ULP Kertosono, kira-kira nanti bisa apa ya namanya ya, diperkirakan juga sampai kapan, kasihan juga ya masyarakat. Karena kan kalau di wilayahnya ULP Warujaeng tadi memang ada emergensi gitu ya. Ada 15 titik, mulai dari Ngeronggot, lalu Desa Tempel, Desa Banjarsari, Kurungrejo, Sonoageng, Sumberkepuh, Kandangan, Sugihwaras, Watu Dandang, Sanggrahan Prambon, Rowoharjo, Baleturi, Ngelawak Prambon, Blimbing Taroan, Kerep Taroan, Jati Taroan, dan juga Gambyok Taroan dan sekitarnya. Ini memang padam karena ada pemeliharaan emergensi.
0: Baik.
1: Mulai dari jam 5 sore sampai dengan jam 8 malam. Tapi untuk yang wilayah Kertosono, masih coba kami komunikasikan dengan teman-teman yang ada di ULP Kertosono. Barangkali nanti ada info detailnya akan kami sampaikan. Tadi Mas Ar juga sempat tanya gitu ya, Baleturi, Prambon, Nganjuk terjadi pemadaman listrik. Dan cukup lama ternyata ya.
0: Okay.
1: Lalu Pak Rusmianto ini tadi mengabarkan perjalanan dari Jombang menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol baru saja naik di Temblang Jombang. Kondisi arus lalu lintasnya masih aman lancar, tidak ada hambatan, dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Pak Fikri, kawasan Mojoroto Kota Kediri, kondisi arus lalu lintasnya aman lancar di malam hari ini, dominasi kendaraan roda 4. Sementara untuk cuacanya juga disampaikan masih cerah, tidak turun hujan. Satu lagi informasi masuk disampaikan oleh Pak Teguh, untuk perjalanannya dari Kertosono menuju ke arah Nganjuk Kota, saat ini sudah sampai di jalur Peh Serut Sukomoro, aman lancar, tidak ada hambatan, cuaca juga disampaikan masih bersahabatis.
0: Lanjut ke Erga.
2: Ya, informasi masuk dari Bapak Sunario, menginformasikan kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang 4 Candi, Kecamatan Loceret, terpantau ramai lancar dari keempat arah. Kendaraan yang melintas didominasi dengan roda 2, untuk laporan cuaca juga bersahabat. Kemudian Bu Endangwati mengabarkan juga perjalanannya dari Tulungagung menuju Kediri. Saat ini telah sampai di kawasan Alun-Alun Kediri. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca juga bersahabat. Kemudian ada juga dari Mbak Anindita yang melakukan perjalanan dari Sumobito, Jombang menuju Bagor, Nganjuk. Menginformasikan saat ini telah sampai di kawasan RSUD Kertosono, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dengan kondisi cuaca juga bersahabat. Selanjutnya Pak Ilham, kondisi arus lalu lintas di kawasan stasiun Nganjuk Kota terpantau ramai lancar, cuaca juga bersahabat. Iis.
0: Baik, terima kasih Erga dan Mahbub Jamal.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur cakra, masih bingung memilih paket umroh yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan? Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat dengan masjid hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program Umroh Spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa asuransi, air zam-zam hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normal Rp30 juta, diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftarannya, silakan Anda bisa menghubungi 0851-1317-9212. Saya ulangi 0851-1317-9212 atau bisa konfirmasi di media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

0: kelas 9 SMP atau MTS untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTS. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Ya, mohon bersabar untuk Seru Cakra yang berada di Prambon, Ngeronggot, lalu juga kawasan Kediri, sekitaran Tarokan, karena memang padam listriknya. Emergensi Seru Cakra tidak hanya di situ, tapi yang ikut ULP Kertosono itu juga ada, seperti di kawasan Lengkong ya, itu juga padam. Sementara itu untuk yang di Loceret, Ngetos, Brebek bagaimana? Apakah juga masih padam sampai dengan jam 6 petang ini? Nanti boleh diupdate kembali ya. Saya geser dulu ke ruang gatekeeper, nanti dilanjut oleh Mahbub Jamal ya, yang akan bertugas. Selamat malam.

0: semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat malam Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Di malam hari ini Seru Cakra, informasi yang masuk ke ruang gatekeeper, ada beberapa daerah di wilayah Kabupaten Nganjuk yang mengalami pemadaman listrik imbas dari kondisi emergensi yang terjadi di beberapa ULP ya, Warujaeng sama Kertosono tadi. Di wilayah Warujaeng cukup banyak, ada 15 titik. Sementara di wilayah ULP Kertosono sementara yang dilaporkan hanya di wilayah Kecamatan Lengkong. Info dari teman-teman PLN baik di ULP Warujaeng maupun ULP Kertosono, memang saat ini sedang ada kondisi darurat. Dan kawan-kawan dari PLN ini sedang berusaha untuk memperbaiki beberapa hal atau recovery gitu ya. Kita tunggu saja dan kita doakan yang terbaik buat teman-teman yang ada di PLN, biar nanti gak sampai jam 8 ya. Karena infonya tadi jam 5 sore sampai jam 8 malam, cukup panjang. Semoga gak sampai jam 8 sehingga untuk wilayah Anda bisa kembali menyala untuk listriknya. Sambil berbagi informasi, Seru Cakra yang sedang mobiling tetap waspada dan hati-hati saja di habis maghrib ini. Biasanya kalau tadi sore hari mah banyak yang ini, banyak yang pulang dari tempat kerja. Kalau malam, jadi biasanya banyak yang udah mulai berburu kuliner malam atau apa gitu ya, di beberapa titik di wilayah Kabupaten Nganjuk, terutama di wilayah Nganjuk Kota. Kalau di dekat sini, dekat studi itu Warujaeng sama Kertosono. Nah ini, barangkali Seru Cakra malam hari ini ada yang melintas di kawasan Kertosono maupun Warujaeng atau Nganjuk Kota, boleh disampaikan untuk kondisinya seperti apa di 0852-9001-061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Caster, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda, Suruh Cakra yang berada di kawasan Trowulan Mojokerto dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Trowulan. Alamatnya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dengan sasaran dari Balai Desa Jambuwok ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Infonya kalau di Lengkong tadi ada jalur PLN yang digunakan untuk Pamsimas ya, atau distribusi air bersih untuk warga Lengkong. Jadi untuk arus listrik di kawasan Lengkong, tadi beberapa info yang masuk di pendengar, harus dipadamkan. Kita tunggu saja Suruh Cakra ya. Nah ini gatekeeper juga masih terus komunikasi dengan kawan-kawan yang ada di ULP Kertosono, karena Lengkong masuknya wilayah Kertosono gitu ya. Kita cek info dulu ke gatekeeper is.
1: Tadi ada yang menyampaikan juga dari Pak Herbok kalau yang di kawasan Tanjung Rejo Luceret, alhamdulillah listrik aman. Lalu Alvan Amar juga mohon bantuan, apakah memang ada pemadaman listrik sementara atau jadwal pemadaman di Sambirejo, Gamping Rejo, Kediri?
0: Oh, padam juga?
1: Iya, padam juga. Tapi kalau saya lihat di grup sih nggak ada ya. Biasanya kan di grup di-share ya kalau ada pemadaman listrik sementara yang sesuai dengan jadwal. Kemungkinan juga pemeliharaan emergensi begitu ya, Bob, ya, untuk yang di Kediri. Namun saya masih coba komunikasi dengan rekan-rekan PLN WLP Kediri untuk dapat info lebih lengkapnya. Ini yang di Nganjuk juga masih banyak ini yang mengeluhkan listrik padam, seperti Mas Agus yang sempat mengirimkan video juga, jalanan raya Prambon itu ya, itu juga padam, jalan Desa Ngeronggot pun juga begitu. Jadi mohon untuk hati-hati. Kemudian info masuk tadi di kawasan Nganjuk Kota sudah aman, lalu lintas juga kembali lancar, tidak ada pemadaman, hanya sore tadi saja. Ini tinggal yang di Brebek, lalu di Ngeronggot, di Prambon, di Tarokan, dan juga yang di kawasan Ngetos. Jadi mohon untuk bersabar, rekan-rekan dari PLN masih berusaha agar segera normal kembali, Mahbub.
0: Lanjut ke RK.
2: Ya, informasi masuk dari Mbak Santi mengabarkan perjalanannya dari Trenggalek ke Pacitan. Saat ini telah melintas di kawasan SPBU Panggul, kondisi arus lalu lintas terpantau lancar, untuk cuaca juga bersahabat. Kemudian dari Pak Hindra menginformasikan perjalanannya juga dari Beji Tulungagung menuju Blitar. Saat ini telah sampai di sekitar Pasar Ngunut, arus lalu lintas terpantau lancar dengan kondisi yang bersahabat juga. Kemudian informasi dari Pak Roni mengkonfirmasi kondisi arus lalu lintas di kawasan Pasar Ngunut, Tulungagung terpantau ramai lancar juga, untuk cuaca juga bersahabat. Kemudian informasi dari Pak Slamet mengabarkan perjalanannya dari Surabaya ke Kediri melalui jalur dalam. Saat ini kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, begitu pula untuk kendaraan dari arah sebaliknya. Untuk laporan cuaca juga bersahabat, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Erga dan juga Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek info dulu ke ruang gatekeeper Iis.
1: Bu Pipit, ini tadi menyampaikan alhamdulillah lengkong sudah nyala.
0: Oh, sudah nyala ya?
1: Iya, ini sudah nyala. Apalagi tadi kan ada distribusi air bersih ya untuk warga lengkong begitu.
0: Ngetos belum nyala?
1: Belum ada kabar ini Bu, berarti okay. Belum. Karena tadi kan banyak yang mengeluh ke kita kan ya.
0: Iya, ngetos lalu mana tadi ya? Oh ini ya, Brebek. Daerahnya Brebek.
1: Brebek juga belum ini sepertinya.
0: Okay.
1: Oh, Ceret tadi tempatnya Intan juga begitu.
0: Sudah ya?
1: Sudah ya sekarang ya.
0: Sudah nyala kayaknya. Tadi Pak Herbog bilang di kawasan Ceret sudah sudah aman.
1: Semoga sih begitu. Nah ini yang terbaru di Baron. Baron juga ternyata padam listriknya itu.
0: Okay.
1: Ada Pak Sleng tadi yang sempat menyampaikan, kayaknya juga ingin bergabung, Mambu.
0: Baik, Pak Sleng, selamat malam.
2: Selamat malam juga Mas Yandel.
0: Baik, gimana nih Baron juga padam listriknya?
2: Ya, saya posisi di pas di perempatan Jekek.
0: Perempatan Jekek?
2: Jekek Baron.
0: Berarti di jalur dalam ya Pak ya?
2: Ya, luar.
0: Oh, jalur
2: pas
0: utama. Oh, itu.
2: Iya. Arah ke Lengkong.
0: Oke. Baik. Padam juga, Pak?
2: Itu padam yang ke arah barat.
0: Ke arah barat saja yang padam?
2: Iya, ke arah barat. Perempatan ke barat.
0: Iya. Mungkin ibas dari itu tadi, Pak?
2: Iya.
0: Arah kemana jenengan ini Pak?
2: Ini posisi di perempatan Cikai Sumur Pandan.
0: Sumur Pandan. Oke baik. Masih aman ya Pak ya?
2: Iya aman.
0: Oke baik. Cuaca aman juga?
2: Cuaca cerah. Arus lalu lintas ramai lancar.
0: Oke baik, terima kasih banyak Pak Sleng sudah bergabung.
2: Ya, terima kasih juga.
0: Baik, selamat malam.
2: Selamat malam juga Mas Jamal.
0: Siap Pak Sleng, ini tadi mengabarkan untuk wilayah Baron. Ternyata padam juga ya, Suruh Cakra. Ada hal yang urgent ya memang harus dikerjakan oleh teman-teman PLN, sehingga untuk arus listriknya ini harus dipadamkan untuk sementara demi keselamatan kawan-kawan yang ada di lapangan gitu. Sementara tadi oleh Pak Sleng dikabarkan untuk arus lalu lintas nggak ada masalah, cuaca juga aman dari wilayah Baron Nganjuk.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Seluruh cakra Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nanik S. Deang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN menggantikan Dadan Hindayana pada Senin 8 Juni 2026. Nanik dilantik berdasarkan keputusan Presiden nomor 18 garis miring M tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BGN dan pemberhentian Wakil Kepala BPKP yang dibacakan sesaat sebelum prosesi pengambilan sumpah dimulai. Selain ini, Presiden juga melantik dua Wakil BGN yakni Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal TNI Trenggono. Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo memutuskan untuk mengganti Dadan Hindayana dari posisi Kepala BGN. Bersama dengan itu, dua wakil kepala BGN yakni Lodewik Pusung dan Sony Sonjaya juga turut diganti pada Selasa 2 Juni 2026 lalu. Sehari setelah keputusan tersebut, Kejaksaan Agung kemudian menetapkan Dadan, Lodewik, dan Sony sebagai tersangka dengan pengenaan pasal 603 dan 604 junto pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Syarif Sulaiman Nahdi menyebut ketiganya diduga melakukan markup atau penggelembungan anggaran pengadaan motor listrik hingga sepatu. Selain pengadaan motor listrik, ada pula pengadaan sepatu yang juga digelembungkan anggarannya. Pengadaan 32.000 pasang sepatu ini tidak sesuai dengan ketentuan dan diduga kuat ada markup di dalamnya. Ada pula hal nyeleneh pengadaan tablet sebanyak lebih dari 31.000 unit yang di markup juga, serta pengadaan televisi. Dadan, Sony, dan Lodewik diduga melakukan proses pengadaan barang secara melawan hukum dengan cara mengintervensi pejabat pembuat komitmen atau PPK, sehingga pengadaan barang dan jasa itu tidak sesuai kebutuhan real di lapangan. Ke gatekeeper is
1: Pak Munaji, listrik di Patan Rejo, Brebek Nganjuk, alhamdulillah sudah nyala.
0: Oh, udah nyala ya Brebek ya?
1: Sudah nyala pas azan maghrib tadi ya.
0: Kira-kira Lugia, ngetos juga udah nyala berarti.
1: Semoga begitu, nanti biar sudut cakra yang di ngetos bisa dibantu untuk update ya. Apakah sudah nyala atau belum? Per azan maghrib tadi baru nyala di kawasan Brebek Nganjuk. Lalu informasi dari Bapak Luki tadi menyampaikan perjalanan dari Ngantru Tulungagung masih aman, tidak ada hambatan untuk di malam hari ini, hanya saja lalu lintas cukup ramai dengan kendaraan pribadi roda 4 dan juga roda 2. Lalu Pak Agung, alhamdulillah Warujaya Nganjuk tidak padam, berarti sama dengan Kalianyar nggak padam ya. Lalu ini tadi Mas Mukmin, Prambun sudah nyala, alhamdulillah sudah mulai nyala. Yang tadi awalnya itu estimasi sampai jam 8 malam, ada juga yang sudah nyala. Bu Winda, Baron sudah kembali nyala. Pak Wawan, ngeronggot lagi mekan katanya, itu baru saja nyala,
0: baru
1: ya,
0: nyala ya.
1: Betul.
0: Memang udah selesai itu untuk apa namanya, perbaikan.
1: Perbaikan, emergensinya tadi. Pak Sumardi juga begitu, Kaloran ngeronggot ya berarti. Kaloran ini sudah aman. Lalu Pak Robi, Kediri Barat wilayah Grogol tepatnya, Desa Kalipang, lampu ternyata padam semuanya.
0: Oh, padam juga?
1: Iya, jadi memang tidak hanya Nganjuk ya, Bob ya, tapi Kediri pun juga.
0: Oh iya, tadi
1: begitu.
0: Ada beberapa yang ikut Warujaya kan, Taroan tadi, Gambyok dan sekitarnya.
1: Tarokan, itu ikutnya di Nganjuk juga,
0: Nganjuk,
1: ya, atau Warujaya begitu.
0: WLP Warujaya.
1: Betul, jadi mohon untuk bersabar dulu yang mungkin belum nyala ya. Oh, Mas Ar, konfirmasi kembali. Alhamdulillah nyala ini. Sebentar,
0: di
1: Mas Ari
0: mana?
1: Dimana?
0: Ini?
1: Oh,
0: Balai Turi ya?
1: Balai Turi, Prambon Nganjuk 10 menit yang lalu baru saja berarti. Ini alhamdulillah sudah mulai nyala. Monggo, sudut cakra yang lain boleh diupdate lagi. Ini tadi saya juga terus komunikasi dengan Pak Miftah Husaidin, manajer unit lain PLN WLP Kertosono. Beliau juga kasih kabar kalau yang di Lengkong sudah diupayakan segera nyala karena memang ada distribusi air bersih ya tadi ya, Mahbub.
0: Baik, terima kasih. Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Setelah tadi informasinya, beberapa wilayah di Kabupaten Nganjuk padam listriknya, seperti di wilayah WLP Warujeng tadi ada 15 titik lebih, mulai dari Ngeronggot sampai ke kawasan Taroan Kediri. Lalu juga di wilayah Kertosono tadi kayaknya di Lengkong ya, Lengkong ini juga padam gitu ya. Nganjuk Kota sih tadi sore, lalu juga Brebek dan Ngetos. Tapi sebagian diantaranya, info yang sudah masuk ke ruang Gatekeeper sudah menyala kembali. Tadi juga di update sama teman-teman yang ada di PLN WLP Warujaeng bahwasanya untuk pemadaman emergensi sekitar jam 18.20 tadi sudah berangsur-angsur dinormalkan kembali, begitupun yang di Kertosono. Nah ini monggo yang belum ada info tadi di Ngetos ya, kira-kira udah nyala kembali atau belum, bisa Anda sampaikan, bisa diberikan update-nya di 0852 9001061.

0: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
2: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
0: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya, Seluruh Cakra Badan Gizi Nasional atau BGN buka suara terkait aduan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang belum turun dan menyebabkan beberapa dapur tak bisa beroperasi. Kepala BGN Nanik SD yang menegaskan bahwa tidak semua berita yang beredar benar alias hoax. Menurutnya pencairan dana terus dilakukan sejak Jumat kemarin. Nani juga menyebut bahwa pihaknya sudah menggelontorkan uang sebesar 5 triliun rupiah untuk dana operasional SPPG. Nani menegaskan bahwa keterlambatan itu hanya masalah teknis dan akan segera diselesaikan. Sebelumnya program makan bergizi gratis atau EBG di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah untuk sementara mengalami kendala akibat belum cairnya dana operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Brebes, Arya Dewanugroho mengatakan terdapat 31 SPPG yang menghentikan sementara distribusi makanan karena dana operasional dari pusat belum dicairkan hingga Senin 8 Juni 2026. Akibat kondisi tersebut, ribuan siswa penerima manfaat MBG di seluruh atau sejumlah sekolah tidak menerima paket makanan seperti biasanya. Meski demikian, para siswa berharap program tersebut dapat segera kembali berjalan karena dinilai memberikan manfaat bagi kebutuhan gizi mereka. Selain di Brebes, Jawa Tengah, di wilayah Kalimantan Barat sejumlah SPPG juga mengalami hal yang sama. Kepala Regional Badan Gizi Nasional Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, mengatakan masih terdapat beberapa SPPG yang belum memperoleh transfer anggaran sehingga pelaksanaan program di lapangan berpotensi terkendala. Menurut Agus, saat ini terdapat 510 SPPG aglomerasi yang telah memperoleh surat keputusan operasional dan mulai menjalankan kegiatan. Namun, tidak seluruhnya dapat beroperasi secara maksimal karena sebagian masih menunggu proses administrasi berupa pembuatan virtual account serta instruksi operasional dari BGN.

0: Cek informasi ke gatekeeper is.
1: Ada pesan masuk dari Pak Romi, ini tadi di Salatiga Jawa Tengah mendengarkan 106,1 via aplikasi streaming. Beliau menyampaikan di sana juga tidak hujan, cuaca di Jawa Tengah ini masih ya cenderung panas juga, masih sama ya dulur. Ini kemudian dari Bapak Andika menyampaikan bahwasannya Banyakan Kediri itu juga padam listriknya.
0: So, tapi padam kalau juga ya.
1: Banyakan kayaknya ikut Grogol ya. Karena tadi yang di Grogol juga padam, tapi kalau yang di Tarokan ikut di kawasan ULP yang ada di kawasan Warujeng gitu. Kemudian Pak Rahmadi senang sekali mendengarkan 106,1 karena tadi juga sempat disampaikan terkait dengan kondisi jemaah haji sebelum maghrib tadi. Beliau juga mendengarkan 106,1 ada di kawasan Garon Prabon Nganjuk. Lalu dari Pak Imam Jauhari, mulai dari Badas Pare sampai dengan Pare Kediri lumayan ramai lancar. Mahbub.
0: Lanjut ke Erga.
2: Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, resmi mengajukan diri sebagai Justice Kolaborator ke Kejaksaan Agung Senin 8 Juni 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk kooperatif untuk membongkar keterlibatan aktor lain yang berperan lebih besar, bukan untuk menghindari proses hukum. Pihak Sony Sonjaya mengklaim terdapat lebih dari 20 nama besar yang terlibat dalam kasus ini dan siap mengungkapkannya dalam pemeriksaan lanjutan. Sekedar informasi, Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangka yaitu mantan kepala BGN Dadan Hindayana serta 2 mantan wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung. Para tersangka diduga melakukan pengaturan verifikasi pada portal Mitra BGN untuk menunjuk yayasan-yayasan yang tidak memenuhi syarat namun terafiliasi dengan mereka. Sebagai imbalan atas penunjukan tersebut, yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan Dadan, Sony, dan Lodewik menerima insentif miliaran rupiah setiap harinya. Jamal.
0: Baik, terima kasih Erga dan juga Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
5: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi 2 bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip udang, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk yang

0: it's time to sleep.
1: Tetap waspada dan hati-hati seluruh cakra yang melintas di jalur-jalur utama ya. Semakin malam biasanya truk-truk yang melintas juga semakin besar gitu. Karena memang jam operasional truk yang pengangkut barang yang biasanya antar provinsi itu malam gitu ya. Jadi kalau di jalur utama sepanjang Kertosono, sepanjang Mengkreng sampai ke Wilangan itu, biasanya kalau malam itu malah yang tronton-tronton gitu ya, yang melintas gitu. Nah, untuk informasi perjalanan bisa terus Anda sampaikan juga di 0852 9000 1061. Ya, sudah hampir masuk di jam 7 malam. Saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat malam.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam Seru Jakra, saya Iis yang akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Namun sebelum itu saya juga mohon informasi ke Seru Jakra yang ada di Kediri ya. Ini tadi beberapa info yang sudah kami terima mulai dari Tarokan, kemudian di Banyakan, Grogol, listrik masih padam. Itu berarti kalau padam penerangan serta traffic light yang ada di sana ikut padam juga ya. Jadi mohon hati-hati. Apakah belum kembali normal Seru Jakra karena sejak maghrib tadi infonya kita terima. Namun kalau yang di Nganjuk seperti kawasan Brebek, Loceret sudah mulai normal kembali. Yang di Kaloran, lalu di Prambon itu juga sudah mulai nyala kembali. Nanti boleh diupdate ya bersama dengan saya Iis di ruang gatekeeper ada Erga dan ada Mahbub Jamal. Sedulur Jakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit. Sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini karena rasanya kayak naik gitu. Sebenar-benar sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik. Benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Naria ini itu di Gester sama CA. Saya minum Naria ini pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi. Saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Naria ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Naria. Saya sudah membuktikan sendiri ini enggak ada rekayasa. Herbal Naria obat pilihanku is the best.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Naria Pare Kediri ya. Untuk alamatnya di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Nah, untuk ancer-ancernya dari pertigaan Pasar Sapi, nanti Anda ke timur arah ke Kandangan ya, kurang lebih 200 meter saja, ada di sisi utara jalan. We'll be right back.

0: Dengan melemahnya rupiah, Suri Cakra, yang sekarang sedang dihadapi bersama ya. Memang tidak dinamakan krisis karena memang saat ini masih ya, berjalan begitu. Akan tetapi lambat laun pasti nanti akan mulai bermunculan harga bahan pangan yang semakin mahal, harga produksi bahan yang semakin mahal juga. Nah, nanti berimbas pada kita semuanya, termasuk juga kaum menengah ke bawah pastinya berimbas. Setidaknya itu mungkin Sudut Cakra, mungkin yang saat ini sedang punya usaha apapun itu juga sedang merasakan hal yang sama begitu ya. Semoga lekas membaik ya, rupiah kita meningkat begitu, jangan sampai jaraknya sampai jauh sekali beberapa persen. Saya coba cek dulu ke gatekeeper Erga, silakan.
1: Ya, informasi masuk dari Bapak Sukandar mengabarkan kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Buku Pelemahan terpantau ramai lancar dari berbagai arah ini. Untuk cuaca juga bersahabat. Kemudian Pak Harjo yang sedang melakukan perjalanan dari Ngawi ke Ponorogo mengabarkan juga saat melintas di kawasan Simpang Mauspati arus kendaraan terpantau ramai lancar dari ketiga arah. Kondisi cuaca juga bersahabat. Kemudian Bu Sukma saat ini melaporkan kondisi arus lalu lintas di kawasan Mojoroto Kota Kediri terpantau ramai namun tetap lancar dengan didominasi kendaraan roda 2. Kemudian Bapak Sutani menginformasikan saat melintas di kawasan Simpang Pasar Beringin, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan didominasi kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Cuaca di lokasi juga bersahabat. Peace.
0: Oke, baik, terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Zul Jakra, dalam beberapa waktu terakhir nilai tukar rupiah ini kembali menjadi perhatian publik ya. Rupiah berada di level yang cukup lemah terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu nantinya akan menimbulkan kekhawatiran, terutama karena pelemahan rupiah dapat berdampak pada harga barang impor, biaya produksi, hingga daya beli masyarakat mungkin yang nanti bisa saja lebih lesu begitu. Namun penting untuk dipahami bahwa pelemahan rupiah saat ini terjadi dalam situasi yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena Indonesia itu pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1998. Saat itu Indonesia tidak hanya menghadapi gejolak nilai tukar, tetapi juga krisis perbankan, lonjakan inflasi, gelombang pengangguran, serta ketidakstabilan politik yang mengguncang sendi-sendi perekonomian nasional. Di tengah situasi yang sulit itu, pada tahun 1998, waktu itu Presiden ketiga Republik Indonesia, yakni B.J. Habibie, yang mengambil alih kepemimpinan bangsa. Banyak yang meragukan kemampuannya saat itu. Namun, dalam waktu yang relatif singkat, B.J. Habibie berhasil membantu memulihkan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia dan menstabilkan nilai rupiah yang sempat terpuruk. Oke, saya ke gatekeeper dulu, Mahbub.
1: Yes, masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Huda, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Jombang lewat jalur Gudo Jombang sejauh ini masih aman lancar, tidak ada hambatan. Dan untuk cuaca disampaikan masih bersahabat saja. Lalu juga ada Pak Irfan, kawasan Taruan Kediri aman, harus lalu lintas ramai, kendaraan roda 2 yang mendominasi. Cuaca juga sama disampaikan, tidak turun hujan malam hari ini. Mm-mm. Pak Anam Pare Kediri menuju ke arah Kertosono saat ini sampai di kawasan Papar Kediri. Masih aman saja, tidak ada hambatan. Cuacanya juga disampaikan masih bersahabat, tidak turun hujan. Ada Pak Imam di jalur Rejoso Nganjuk, di tepatnya di kawasan Melorah. Saat ini juga masih aman lancar, tidak ada hambatan, cuaca juga sama, masih cukup cerah. Lalu satu lagi, Bu Dewi mengabarkan di kawasan Jalan Gatot Subroto Nganjuk, dua arahnya terpantau ramai lancar, dominasi kendaraan roda 4 dan cuaca disampaikan tidak hujan, Is.
0: Terima kasih Mabub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
5: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888
6: 0817-1010-237.
4: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kalau kita mengenang Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie yang mengambil alih kepemimpinan bangsa, banyak ya dulu itu yang meragukan kemampuannya saat itu. Namun dalam waktu yang relatif singkat, Habibie berhasil membantu untuk memulihkan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia dan stabilkan nilai rupiah yang sempat terpuruk kala itu. Karena pada tahun 1998 itu rupiah sempat berada di kisaran 16.800 sampai dengan 17.000 per dolar Amerika Serikat, yang menguat hingga sekitar 6.500 sampai dengan 7.000 per dolar Amerika Serikat. Dan tidak butuh waktu yang lama, hanya butuh sekitar 1,5 tahun atau sekitar 17 bulan. Pada saat yang sama, ekonomi Indonesia yang terkontraksi 13,1% pada 1998 kembali tumbuh positif pada tahun 1999. Ke Erga, silahkan.
1: Informasi masuk dari Mbak Mulan mengabarkan perjalanannya dari Mojokerto menuju Nganjuk saat ini melintas di kawasan Simpang Cangkring Randu, Jombang. Arus lalu lintas aman dari kedua arah. Cuaca di lokasi juga bersahabat. Kemudian Pak Sutoyo melaporkan juga kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang 4 Jong Biru. Terpantau ramai lancar dan didominasi kendaraan roda 2 serta roda 4. Untuk cuaca juga bersahabat. Selanjutnya Bu Lestari menginformasikan juga kondisi arus lalu lintas di wilayah Kecubung, Kecamatan Pace. Terpantau lancar, cuaca di sekitar juga bersahabat. Selanjutnya juga ada dari Mas Bayu yang saat ini melintas di kawasan Paron, Bogor, mengabarkan situasi lalu lintas aman, lancar, arus kendaraan dari kedua arah bergerak normal, dan cuaca juga bersahabat, tiis.
0: Oke, baik, terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 9 SMP atau MTS untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTS. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: yang sudah masuk di gatekeeper. Mabub, silakan.
1: Tahu nggak Is, kalau Persenga ini berhasil memenangkan atau jadi juara grup?
0: Oh.
1: Nah iya, ini saya dapat infonya, saya dapat ucapannya dari Bapak Bupati Nganjuk ini.
0: Oh, langsung dikabari Pak Bupati ini.
1: Betul. Wah, ini beliau dewan pembina juga ya Persenga. Yeah. Luar biasa ini. Persenganya luar biasa, Bapak Bupatinya juga luar biasa,
0: luar
1: gitu
0: biasa
1: ya. Masyarakat Nganjuknya juga luar biasa sekali dalam mendukung Persenga tentunya. Nah, ini karena sudah berhasil menjuarai grup H. Liga 4 begitu ya. Akhirnya ini masuk ke 32 besar Is.
0: Okay.
1: Persenga masuk ke 32 besar. Tadi mengalahkan Mataram Putra, padahal mainnya di tempatnya Mataram Putra.
0: Oh,
1: itu
0: iya,
1: Persenga
0: iya,
1: bisa memetik,
0: mengalahkan tuan rumah ya.
1: Tuan rumah dikalahkan 2-1 loh. Lumayan, okay, kan?
0: Lumayan.
1: Bagus banget itu malah. Tapi saya lihat dari video yang dikirimkan oleh Bapak Bupati, waduh, ini berdarah-darah ini perjuangan anak-anak Persenga ya. Luar biasa sekali. Nah, ini kawan-kawan yang apa namanya mendukung Persenga tentunya juga ikut bangga dengan prestasi ataupun capaian yang dicapai oleh Persenga Nganjuk.
0: Betul.
1: Di momen ini sekaligus jadi hal yang istimewa juga ya Is ya, karena kemarin juga baru diperingati Boyong Noto Projo. Nah, ini saya juga dapat video dari Kang Marhen, dokumentasi dari kegiatan Boyong dan Sedekah Bumi Hambangun Projo 2026. Kemarin saya juga hadir Is di sana Is.
0: Nah, iya, nah, bersama ini, dengan Lilin juga ya kemarin.
1: Iya, ketemu sama Kang Marhen juga kemarin ya.
0: Gimana tuh Bub, keseruan ikut di acara itu Bub?
1: Ya tentu seru
0: banget. Walaupun panas-panas
1: ya,
0: loh ya.
1: Ya, tapi gak kerasa.
0: Gak kerasa ya.
1: Gak kerasanya karena yang pertama itu kan rame ya, rame. Terus yang kedua vibes-nya itu vibes positif banget.
0: Nah.
1: Sehingga kita itu apa, larut di dalam vibes positif itu. Gak kerasa, panasnya gak kerasa.
0: Oh,
1: tiba-tiba
0: gitu
1: aja minum 3 botol, 4 botol itu
0: sudah habis.
1: Habis
0: gitu.
1: Kebetulan saya nggak berani minum es juga pada waktu itu.
0: Oh, karena
1: takutnya,
0: saking panasnya juga kan ya.
1: Saking panasnya, akhirnya pulangnya baru minum es tuh di tempatnya Pak Muhammad ya.
0: Oh, pas ketemuan kemarin.
1: Iya, nah ini Kang Marhen, Bupati Nganjuk, ini juga membagikan beberapa dokumentasi kemarin di prosesi Boyong dan Sedekah Bumi Hambangun Projo 2026 yang digelar mulai dari alun-alun Berbek. Itu ada dua pusaka ya. Pusaka yang pertama Is, itu namanya payung apa ya, baru klinding.
0: Oh, apa yang dibungkus dengan kain putih itu?
1: Nah, itu dia, tombak ding, bukan payung ya, tombak baru klinding. Saya tuh yang fokusnya malah ke situ. Karena itu kata Kang Marhen kemarin, itu dua pusaka itu punjernya Kabupaten Nganjuk loh, Is.
0: Oke.
1: Jadi yang diarak itu yang dari Brebek ke mana itu, Pendopo KRT Sosrokusumo Nganjuk Kota, itu memang pusaka peninggalan dari KRT Sosrokusumo Is, adipatinya Kadipaten Nganjuk. Wah, ini kalau bahas kadipaten-kadipaten gini saya jadi ingat teman-teman Kota Sejuk ya Is ya.
0: Nah, ini, apa kabar ini mereka ya?
1: Nah, kemarin juga ikut ngawal tentunya. Nah, ini luar biasa sekali Kang Marhen, Bupati Nganjuk. Kita beralih ke informasi lain, Pak Baidowi ini tadi mengabarkan perjalanan dari Kertosono menuju ke arah Kediri Kota, saat ini sampai di kawasan Jong Biru, masih aman lancar, cuaca juga disampaikan tidak turun hujan di malam hari ini. Satu lagi dari Bu Desi, mengabarkan untuk kawasan Jatikalen yang ke arah Lengkong aman lancar, cuaca juga disampaikan tidak hujanis.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Salah satu kandungan dari sebotol herbal Naria Gester yakni aloe vera atau lidah buaya yang dikenal sebagai tanaman yang baik

tepatnya. Aloe vera berasal dari Jazirah Arab dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan beriklim tropis, semitropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Tanaman lidah buaya banyak dibudidayakan untuk pertanian, pengobatan, dan tanaman hias dapat juga ditanam dalam pot. Dua zat yang diambil dari lidah buaya digunakan dalam produk kesehatan komersial, yaitu gelnya yang tidak berwarna maupun lateksnya yang berwarna kuning. Gel lidah buaya digunakan untuk obat oles untuk berbagai gejala kulit seperti luka bakar, luka, radang, radang dingin, psoriasis, herpes labialis, atau kulit terlalu kering. Sementara lateks lidah buaya dijadikan produk, baik bahan itu sendiri maupun digabungkan dengan bahan lain untuk obat yang ditelan untuk menyembuhkan sembelit.

Iya, Sabtu lalu ya, Sri Cakra, pemerintah Kabupaten Nganjuk itu menggelar kegiatan Boyong dan Sedekah Bumi Hambangun Projo. Kegiatan itu bukan hanya proses untuk memperingati perpindahan kedudukan pusat pemerintah Nganjuk saja, melainkan juga memiliki nilai-nilai penting. Kata Kang Marhen, Bupati Nganjuk, ini kegiatan merupakan momentum untuk mengenang sejarah Kabupaten Nganjuk. Pada 6 Juni 1880 silam, Adipati Nganjuk saat itu KRT Sosrokusumo mempunyai inisiatif untuk memindahkan pusat pemerintah dari Brebek ke Nganjuk. Nah, pada kala itu pusat pemerintahan memang ada di Brebek, namun dari KRT Sosrokusumo punya inisiatif untuk dipindahkan saja ke Nganjuk. Tatkala Adipati Sosrokusumo ketiga punya inisiatif itu ya. Kalau ibu kotanya di Brebek, tentunya akan jauh dari pusat kota. Maka akhirnya diputuskan Kadipaten Nganjuk dipindah. Itu salah satu alasannya. Tak hanya itu, kegiatan Boyong dan Sedekah Bumi Hambangun Projo ini memiliki nilai gotong royong dan kebersamaan yang penting, dilakukan oleh semua elemen dalam upaya pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk. Kang Marhen menjelaskan bahwa rangkaian Boyong dan Sedekah Bumi Hambangun Projo telah dilakukan mulai 5 Juni 2026 malam dengan digelarnya Bedol Pusaka. Dalam Bedol Pusaka itu terdapat dua pusaka, yakni Payung Tunggul Wulung dan Tombak Kiai Baru Klinting atau Jurang Penatas yang dimandikan untuk kemudian dibawa ke Brebek lalu diarak ke pendopo KRT Sosro Kusumo. Kang Marhen mengajak seluruh pihak baik pemerintah maupun semua elemen masyarakat Nganjuk untuk menjunjung tinggi nilai kebersamaan demi mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk yang lebih baik lagi.

0: Oke, jam 7 malam lebih 50 menit ke Gatekeeper kembali, Mahbub.
1: Pak Gozali, ini tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Kertosono saat ini melintas di lepas dari Simpang 4 Kertosono ya. Masih aman lancar. Cuacanya juga disampaikan tidak turun hujan untuk malam hari ini. Pak Jazuli, di kawasan Kunjang Kediri, kondisi arus lalu lintasnya aman, tidak ada hambatan, dan cuacanya disampaikan masih cerah, okay. Tidak turun hujan. Ada Pak Wisnu, perjalanannya dari Malang tadi menuju ke arah Nganjuk, saat ini sudah sampai di kawasan Papar Kediri, sejauh ini masih aman, tidak ada hambatan, sejak dari Malang tadi juga tidak ada kendala, masih aman saja. Ramai kendaraan roda 4 kalau di kawasan Papar Kediri, dan untuk cuacanya juga sama, masih cukup cerah. Pak Ridwan, di sekitaran Bandar Kedung Mulyo Jombang ke arah Jombang Kota, sejauh ini aman, tidak ada hambatan, cuacanya juga disampaikan masih aman, tidak turun hujan. Satu lagi dari Pak Hasan, mengabarkan untuk perjalanannya dari Pari Kediri menuju ke arah Nganjuk Kota. Saat ini berada di kawasan Boko Pelemahan Kediri, juga aman, tidak ada hambatan, Is.
0: Lanjut ke Erga.
2: Ya, informasi masuk dari Mas Taufik di Ngawi ya ini. Untuk info cuaca malam ini di Ngawi tidak hujan, bersahabat juga ya. Mohon ditambahkan untuk arus lalu lintasnya, Mas Taufik.
0: Nah, ini.
2: Selanjutnya dari Pak Kismoyo yang sedang perjalanan dari Banyakan menuju Loceret, menginformasikan juga untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gringging terpantau ramai ini. Kemudian untuk cuaca juga bersahabat. Kemudian Pak Tova mengabarkan perjalanan dari Ponorogo menuju Bogor. Saat ini melintas di kawasan persimpangan Dumpil, Madiun, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dengan kondisi cuaca yang bersahabat juga. Kemudian Bapak Komarudin melaporkan situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang 3, Watu Dandang, Prambon. Terpantau ramai lancar, untuk cuaca juga bersahabat, Iis.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal dan Muhammad Irga.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Iya, tadi saya sempat menyampaikan terkait dengan rupiah yang melemah, ternyata tidak hanya tahun 2026, tapi sudah ada jejak di tahun 1998. Pada masa itu, B.J. Habibie presidennya yang berhasil dalam waktu 1,5 tahun itu menormalkan semuanya. Lalu bagaimana caranya B.J. Habibie memahami bahwa persoalan utama saat itu bukan sekedar angka kurs dolar yang tinggi. Masalah terbesar adalah hilangnya kepercayaan masyarakat, investor, dan dunia internasional terhadap sistem ekonomi Indonesia. Karena itu, langkah pertama yang dilakukan adalah menyelamatkan sektor perbankan. Pemerintah melakukan rekonstruksi bank, menyehatkan lembaga keuangan yang bermasalah, serta memberikan jaminan terhadap simpanan masyarakat agar tidak terjadi kepanikan massal. Selain itu, B.J. Habibie melanjutkan program reformasi ekonomi yang telah disepakati dengan lembaga internasional, memperbaiki tata kelola ekonomi, serta mendorong lahirnya Bank Indonesia yang lebih independen dalam menjaga stabilitas moneter. Tak hanya di bidang ekonomi, ia juga membuka ruang demokrasi, memperkuat kebebasan pers, dan menyiapkan pemilu yang lebih terbuka. Langkah-langkah itu mengirimkan pesan penting kepada dunia bahwa Indonesia sedang bergerak menuju pemerintahan yang lebih stabil dan transparan. Hasilnya, kepercayaan perlahan kembali, investor mulai masuk, aktivitas ekonomi berangsur pulih, dan nilai tukar rupiah yang sempat terpuruk itu berhasil menguat secara signifikan. Nah, pendengar, kisah dari B.J. Habibie mengajarkan bahwa stabilitas mata uang tidak hanya ditentukan oleh cadangan devisa atau kebijakan suku bunga. Faktor yang tak kalah penting adalah kepercayaan. Ketika masyarakat percaya, pelaku usaha percaya, dan dunia internasional percaya pada arah kebijakan pemerintah, maka fondasi ekonomi akan menjadi lebih kuat. Di tengah tantangan ekonomi global saat ini, semangat yang pernah ditunjukkan oleh B.J. Habibie masih relevan untuk kita kenang, bahwa dalam menghadapi tekanan ekonomi, bangsa ini tidak cukup hanya mengandalkan angka dan statistik, tetapi juga membutuhkan kepemimpinan yang mampu membangun optimisme, menjaga stabilitas, dan menumbuhkan kepercayaan.

0: Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jam 8 malam seru Jakra. Waktu sudah menunjukkan semakin malam, tapi semangat Anda jangan semakin turun ya. Melainkan harus semakin membara begitu. Bagi Anda yang masih bekerja di luar ruangan. Tapi kalau memang sudah berada di rumah, monggo kalau ingin persiapan untuk istirahat begitu ya. Agar besok saat melaksanakan aktivitas kembali, memulai lagi dalam kondisi yang lebih fit, lebih sehat, dan juga lebih semangat. Tapi yang masih di luar, hati-hati di jalan dan juga semangat selalu ya. Kami masih setia untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini bersama dengan saya, Iis Atin. Ya, sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852 9010 61. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiata Herbal Nariah Wates Kediri di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri, Anda ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates, Anda ke timur kurang lebih 300 meter, selatan jalan.

0: Informasi dari Anda akan terus kami nanti, Suruh Jagra, karena satu info dari Anda akan sangat bermanfaat bagi sedulur Jagra yang lainnya. Namun kami akan hadirkan dulu jaring radio.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Jagra Krishna.
2: DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar sidang paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2025 pada Senin 8 Juni 2026. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono, didampingi Wakil Ketua DPRD Ulum Bastomi dan Endah Sri Murtini, serta dihadiri Bupati Nganjuk Marhen Jumadi beserta jajaran eksekutif daerah. Bupati Nganjuk Kang Marhen mengatakan bahwa laporan keuangan Pemkab Nganjuk tahun anggaran 2025 baru-baru ini kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK. Capaian ini sekaligus menjadi raihan WTP ke-9 kali secara berturut-turut. Dari sisi realisasi APBD 2025, Kang Marhen menyebut pendapatan daerah mencapai 3 triliun rupiah, sedangkan belanja dan transfer daerah sebesar 2,8 triliun rupiah atau 93,70%. Adapun pembiayaan neto mencapai 257,666 miliar rupiah, sehingga menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 301 miliar rupiah.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Jagra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Jagra Krishna Jaring Radio.
2: Halo, selamat malam. Kembali lagi di program Jaring Radio bersama dengan saya, Mahbub Jamal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek mulai mengawasi pengelolaan limbah di dapur program Makan Bergizi Gratis atau MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Selengkapnya bersama dengan Rara, Krishna FM, Trenggalek.
4: DLH mengambil langkah tersebut di tengah tingginya beban tempat pemrosesan akhir atau TPA Serabah yang terus meningkat. DLH mengingatkan para pengelola dapur MBG agar tidak hanya fokus mengoperasikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, tetapi juga mengelola seluruh sampah yang muncul dari aktivitas memasak dalam skala besar. Pelaksana tugas atau PLT Kepala DLH Trenggalek, Susi Kurniawati, mengatakan timnya telah mendatangi sejumlah SPPG untuk melakukan inspeksi sekaligus memberikan edukasi terkait pengelolaan limbah yang benar. Menurut Susi, pengelola harus memilah dan mengolah sampah sejak dari sumbernya agar tidak menambah beban TPA Serabah. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM, Trenggalek.
2: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP terus memperkuat sektor tembakau dengan menyediakan benih bersertifikat dan berlabel resmi bagi petani. Selengkapnya bersama dengan Desta, Krishna FM, Bojonegoro.
5: Program tersebut mendapat respon positif dari para petani yang ditunjukkan dengan tingginya angka penyerapan benih unggul sejak awal musim tanam tahun 2026. DKPP memastikan seluruh benih yang disalurkan telah melalui pengawasan mutu secara ketat melalui pengujian laboratorium berkala. Selain itu, varietas yang disediakan juga disesuaikan dengan kebutuhan pasar industri tembakau, baik tingkat lokal maupun nasional, guna meningkatkan peluang serapan hasil panen petani. Pengawas mutu hasil pertanian ahli muda sekaligus subkoordinator tanaman perkebunan DKPP Bojonegoro, Bambang Wahyudi, mengatakan pihaknya secara rutin melakukan pengujian kualitas benih untuk menjaga tingkat keberhasilan budidaya di tingkat petani. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
2: Mengurus paspor tak harus datang ke kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Wonosobo. Selengkapnya bersama dengan Krishna FM Wonosobo.
6: Warga kini bisa berkonsultasi hingga mengajukan pembuatan paspor sambil berolahraga di kawasan Car Free Day atau CFD alun-alun setempat melalui layanan Jiwo Mampir yang telah resmi diluncurkan. Layanan Jiwo Mampir atau jajaran imigrasi Wonosobo Minggu pagi, pasporan merupakan bagian dari implementasi program imigrasi untuk rakyat yang dicanangkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bawah kepemimpinan Agus Andrianto. Petugas kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Wonosobo membuka layanan konsultasi dan pengurusan paspor bagi masyarakat yang tengah menikmati suasana CFD di alun-alun setempat. Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Wonosobo, Kaisar Ali, mengatakan program tersebut merupakan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Saya Anissa Ariani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
2: Masyarakat adat Kutai Lawas di Desa Kedang Ipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, terus mempertahankan tradisi nutup beham sebagai bentuk syukur atas kelimpahan hasil panen padi. Selengkapnya bersama dengan Amoy, Krisna FM, Samboja.
7: Tokoh adat Desa Kedang Ipil, Sartin, mengatakan upaya pelestarian budaya ini menjadi wujud eksistensi warga dalam merawat kearifan lokal yang dinilai syarat akan nilai-nilai spiritualitas. Disampaikan Sartin, pengolahan pangan ini bermula dengan mengambil rendaman bulir-bulir padi pilihan yang kemudian disangrai secara massal di atas perapian tradisional hingga akhirnya mengeluarkan aroma harum khas. Pelaksanaan gotong royong mengolah padi ini biasanya memakan waktu hingga 3 hari penuh untuk memastikan kualitas beras ketan yang dihasilkan benar-benar bersih sempurna. Interaksi erat yang tercipta secara alami selama berhari-hari itu secara otomatis mampu mempererat tali persaudaraan antar warga pedesaan. Saya Amo yang melaporkan dari Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
2: Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar kegiatan Boyong dan Sedekah Bumi Hambangun Projo pada Sabtu 6 Juni 2026. Selengkapnya bersama dengan Caca, Krisna FM, Nganjuk.
8: Kegiatan ini bukan hanya proses memperingati perpindahan kedudukan pusat pemerintahan Nganjuk saja, melainkan juga memiliki nilai-nilai penting. Bupati Nganjuk, Kang Marhen Jumadi, menjelaskan kegiatan ini merupakan momentum untuk mengenang sejarah Kabupaten Nganjuk. Tak hanya itu, kegiatan Boyong dan Sedekah Bumi Hambangun Projo ini memiliki nilai gotong royong dan kebersamaan yang penting dilakukan oleh semua elemen dalam upaya pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Lebih lanjut, Kang Marhen menjelaskan bahwa rangkaian Boyong dan Sedekah Bumi Hambangun Projo telah dilakukan mulai 5 Juni 2026 malam dengan digelarnya Bedol Pusaka. Saya Caca melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
2: Sebanyak 246 jemaah haji asal Kabupaten Pacitan yang menunaikan ibadah haji di tahun 2026 telah tiba kembali di tanah air dan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Selengkapnya bersama dengan Rati, Krisna FM, Pacitan.
9: Kedatangan rombongan jemaah haji disambut langsung oleh Bupati Pacitan Indrata Nurbayuaji di Pendopo Kabupaten Pacitan pada Minggu 7 Juni 2026. Suasana haru dan bahagia tampak menyelimuti prosesi penyambutan setelah para jemaah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dari total 247 jemaah haji asal Kabupaten Pacitan yang berangkat tahun ini, sebanyak 246 jemaah berhasil kembali bersama rombongan. Sementara satu jemaah asal Kelurahan Baliharjo belum dapat pulang karena masih menjalani perawatan medis. Pemerintah Kabupaten Pacitan menyampaikan, jemaah tersebut akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya membaik dan dijadwalkan kembali bersama kelompok terbang berikutnya. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
2: Jemaah Haji Kloter 22, sebanyak 225 orang asal Kota Madiun, tiba di tanah air dan disambut PLT Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun di Asrama Haji Kota Madiun. Selengkapnya bersama dengan Krisna FM, Madiun.
10: Bagus mengatakan kepulangan jemaah haji Kota Madiun tahun 2026 dipusatkan di Asrama Haji Kota Madiun pada Minggu 7 Juni 2026 dini hari dan disambut syukur serta haru para keluarga yang telah rindu. Ia berharap seluruh jemaah menjadi haji mabrur dan mabruroh. Bagus juga menghimbau agar para haji segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan kesehatan. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa ibadah haji tidak hanya menjadi pencapaian spiritual pribadi, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial di tengah masyarakat. Menurutnya nilai-nilai keikhlasan, kedisiplinan, kesabaran, dan kepedulian yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji perlu terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Sinta melaporkan dari Krishna FM Madiun.
2: Demikian Jaring Radio, saya Mahbub Jamal, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Barangkali menemui beberapa hambatan, monggo boleh ditambahkan lagi. Kalau di seputaran jalur Jombang, di Sampung tadi bagaimana Sri Cakra? Apakah sudah selesai untuk truk yang mengalami patah as? Itu ada di dekatnya traffic light ya, nanti bisa ditambahkan lagi. Namun saya coba cek dulu ke Mahbub, silakan.
1: Pak Yitno ini tadi mengabarkan di kawasan Jombang Kota, malam hari ini cerah, tidak begitu panas juga, tidak begitu sumuk gitu ya, masih aman. Lalu juga ada Pak Didi mengabarkan untuk jalur Loceret Nganjuk yang ke arah Pace Nganjuk, sejauh ini juga aman lancar, tidak ada hambatan, dan cuacanya juga sama, masih bersahabat, tidak turun hujan. Pak Wisnu, kawasan Papar Kediri, di sekitaran Janti Papar di jalur utama, kondisinya masih aman, ramai kendaraan roda 4. Ini truk-truk angkutan barang juga banyak melintas ya, mohon untuk lebih waspada saja. Sementara cuacanya disampaikan masih cukup bersahabat. Ada info disampaikan oleh Pak Bakri tadi, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol. Ini sudah sampai di Tol Mojokerto, masih aman lancar, tidak ada hambatan. Sementara untuk cuaca disampaikan juga masih cerah, tidak turun hujan. Bu Dewi mengabarkan untuk jalur Malangsari Tanjung Anom Nganjuk, kondisi arus lalu lintasnya masih aman lancar, cenderung lengang. Hanya beberapa kendaraan roda 2 yang tampak melintas untuk saat ini. Cuacanya disampaikan juga cerah, tidak turun hujan. Satu lagi dari Pak Muklis, tadi mengabarkan di sekitaran Nganjuk Kota, Jalan Dermojoyo tepatnya, masih aman, cenderung lengang, hanya beberapa kendaraan roda 2 yang tampak melintas, Is.
0: Baik, terima kasih, Mahbub.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Saya coba cek di Google Maps, ternyata yang di Sambung Dukuh, Jalan Abdurrahman Saleh, ini masih cenderung padat ya. Bahkan kepadatan cukup panjang yang dari arah selatan. Ini pasti masih karena adanya truk gandeng yang patah as tadi. Ada di sebelah kanan, dekat dengan traffic light Sri Cakra, sehingga untuk arus lalu lintasnya harus diatur bergantian. Yang paling padat yang dari arah selatan dan juga dari arah barat, ini yang paling padat. Kalau dari utara dan timur terlihat masih lengang saja. Yang melintas di Jalan Abdurrahman Saleh Jombang, monggo boleh diupdate, kirimkan juga video dokumentasinya.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Tadi juga ada insiden kebakaran ya, Sru Cakra di Trenggalek. Info yang kami terima, kebakaran itu disebabkan karena lupa mematikan kompor setelah memasak begitu. Dini hari tadi kejadiannya dan menyebabkan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Untuk Anda hari ini yang sudah mulai beristirahat, tadi nyalakan kompor tidak ya? Nah, dicek lagi ke dapur ya. Habis masak air, bikin yang anget-anget, atau habis masak mie instan begitu, tapi lupa kompornya, lupa dimatikan. Nanti boleh dicek kembali. Lalu juga jangan lupa sebelum tidur, instalasi listrik semuanya coba dicek. Barangkali kalau ada yang korslet juga ya. Saya ke gatekeeper, Mahbub, silakan.
1: Kawan-kawan dari Dinas Pemadam Kebakaran, tepatnya dari pos Bantu Tanjung Anom, ini tadi baru saja melakukan evakuasi terhadap Vespa Avenis. Jadi memang Vespa Tawon, kita nyebutnya Tawon Das ya Isya.
0: Tawon Das ini wah, sakit sekali loh kalau
1: betul.
0: Itu.
1: Bahkan beberapa kasus ini sampai menyebabkan kematian begitu ya, ataupun luka yang
0: bahaya.
1: Fatal. Betul. Nah, ini tadi sekitar jam 7:30 malam, kawan-kawan dari Damkar Pos Tanjung Anom mengevakuasi Tawon Das berada di rumah salah satu warga desa Jogomerto, kecamatan Tanjung Anom. Info yang kami terima, ini kalau saya lihat dari foto yang dikirimkan beberapa dokumentasi gitu ya, cukup besar ukuran apa itu namanya sarangnya, dan ini cukup membahayakan. Ini tadi langsung ditindaklanjuti oleh kawan-kawan yang ada di pos damkar Tanjung Anom, dan saat ini sudah aman kembali. Beralih ke informasi lain, Pak Danang, tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun lewat jalur Baron Nganjuk sejauh ini masih aman lancar, tidak ada hambatan, dan cuacanya juga masih bersahabat saja. Lalu Abah Syukron Jazilan, petugas haji daerah kloter 50 Surabaya, ini sudah berada di Laut Merah ya ternyata Is ya. Nah, ini memang sudah selesai untuk rangkaian haji, ibadah haji maksud kami. Nah, ini saat ini juga sedang city tour. Difotokan beberapa kali begitu ya suasana di kawasan Laut Merah. Nah, ini nampak juga di sana kayaknya terik sekali ya. Terik sekali okay. Karena juga beda dengan Indonesia secara iklim begitu ya. Tapi dilaporkan juga oleh Abah Syukron, seluruh jemaah haji dari kloter 50 Surabaya dalam keadaan yang sehat. Ada Pak Jaka tadi mengabarkan di sekitaran Brebek Nganjuk, di Pasar Brebek tepatnya, saat ini juga kondisi arus lalu lintas ramai lancar, kendaraan roda 2 yang mendominasi, dan untuk cuacanya disampaikan cerah, tidak hujan, Is.
0: Terima kasih, lanjut ke Erga.
2: Ya, Is. Ini daftar modifikasi plat nomor yang jadi incaran Operasi Patuh Jaya 2026, Is. Operasi Patuh Jaya 2026 akan menyasar berbagai pelanggaran lalu lintas, termasuk penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai aturan, mulai dari font unik, angka yang dimodifikasi, hingga plat yang sengaja dibuat sulit dibaca. Plat nomor kendaraan atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang diatur langsung oleh negara. Oleh karena itu, bentuk, ukuran, warna, hingga cara pemasangannya tidak bisa diubah sembarangan. Penindakan dilakukan karena plat nomor memiliki fungsi penting sebagai identitas kendaraan, terutama di era sistem electronic traffic law enforcement atau ETLE, yang mengandalkan kamera untuk membaca nomor registrasi kendaraan, Is.
0: Baik, terima kasih Muhammad Irga dan Mahbub Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Sudu Cakra, kalau Anda tertinggal informasi dari kami, jangan khawatir ya. Anda bisa cek ulang di media sosial dan juga website kami. Kalau untuk di website lebih lengkap lagi, semua jenis berita ada ya, mulai dari Nganjuk, Jombang, Kediri. Nanti isutnya juga di Lintas Mataram dan Lintas Jatim. Tidak hanya itu, untuk berita-berita nasional dan internasional kami juga ada. Dan Anda bisa mendengarkan 106,1 juga lewat website tersebut. Nanti ada gambarnya, bentuknya itu segitiga gitu ya. Tinggal pecah di situ karena ada tulisannya on air. Nah, bisa ya sambil dengarkan, sambil cek-cek berita, baca-baca berita per hari ini atau per kemarin yang sudah tertinggal begitu. Saya coba cek dulu infonya, Mahbub.
1: Pak Husni, tadi perjalanan dari Jombang menuju ke arah Nganjuk, saat ini sudah masuk wilayah Bandar Kedung Mulyo Jombang. Masih aman, tidak ada hambatan dan cuacanya masih bersahabat saja. Pak Ridwan, kawasan Purwasri Kediri arah Kepapar aman lancar. Di jalur utama banyak kendaraan roda 4, kendaraan besar juga cukup banyak untuk di malam hari ini. Dan untuk cuacanya juga sama disampaikan, masih cukup cerah. Ada Bu Septi, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun lewat jalur bawah, saat ini sudah sampai di jalur Guyangan Nganjuk. Masih aman lancar, tidak ada hambatan, dan cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Pak Bu Aini, tadi perjalanan dari Papar Kediri menuju ke arah Pare, sudah sampai di kawasan pelemahan Kediri, masih aman, tidak ada hambatan, dan cuacanya disampaikan tidak turun hujan. Satu lagi informasi masuk disampaikan oleh Pak Tamam, perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Tulungagung, sudah sampai di kawasan Mojokediri, masih aman lancar, dan cuacanya disampaikan cerah, tidak turun hujan.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Erga.
2: Informasi masuk dari Ibu Mujiati menginformasikan kondisi cuaca di wilayah Mojoagung, Jombang terpantau bersahabat juga. Untuk arus lalu lintas di kawasan tersebut dilaporkan juga lancar. Kemudian Pak Sumarjan mengabarkan saat melintas di Jalan Raya Nganjuk Kertosono, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar juga. Untuk cuaca di sepanjang jalur yang dilalui juga bersahabat. Kemudian Pak Supriyadi melaporkan juga kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kramat Nganjuk terpantau ramai lancar dan didominasi dengan kendaraan roda 2. Kemudian ada Bu Marwati mengabarkan kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Mengkreng terpantau ramai namun masih bergerak lancar juga. Pengguna jalan diimbau untuk tetap berhati-hati saat melintas. Untuk laporan cuaca juga bersahabat. Iis.
0: Baik, terima kasih Mahbub dan Erga.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Berita internasional sudah cakra. Di India terdampak cuaca ekstrim. Ini yang melanda New Delhi atau India, yang memicu sejumlah insiden operasional di Bandara Internasional Indira Gandhi. Angin kencang dan hujan lebat ini membuat sebuah tangga pendaratan bergerak tak terkendali di area apron bandara. Meski berhasil diamankan petugas sebelum menabrak pesawat maupun kendaraan di sekitarnya, akan tetapi dalam insiden itu, peralatan pendukung darat terseret oleh kuatnya angin hingga mengenai 3 pesawat Air India yang sedang parkir. Nah, peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya penerapan prosedur keselamatan dan kewaspadaan tinggi selama aktivitas operasional bandara di kondisi cuaca yang buruk.
1: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
2: Air terjun Sedudo Nganjuk. Keindahan alamnya bukan hanya menarik untuk dikunjungi. Objek wisata Nganjuk ini berada di lereng Gunung Wilis, berada di ketinggian kurang lebih 1440 meter dari permukaan laut, dengan ketinggian mencapai 105 meter dari atas permukaan tanah, sehingga jatuhan air terjun ini membuat kawasan wisata membentuk kabut putih, bahkan sampai membasahi pakaian. Lokasi air terjun ini berada di sekeliling tebing curam, sehingga membuat air terjun membentuk sebuah kolam. Nah, di dalam kolam inilah biasanya banyak pengunjung menghabiskan waktu mandi, berendam. Saya berada di Air Terjun Sedudo Nganjuk. Air Terjun Sedudo berada di Sedudo, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Jarak yang harus ditempuh dari pusat kota Nganjuk sekitar 30 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Dari alun-alun Nganjuk, arahkan kendaraan menuju ke Jalan Raya Kediri Nganjuk. Kemudian belok menuju ke Jalan Raya Sawahan Berbek dan Jalan Sedudo. Ikuti papan petunjuk jalan hingga mencapai lokasi pintu gerbang Air Terjun Sedudo Nganjuk. Setelah itu, kita harus berjalan lagi kurang lebih 1 km. Jalanan yang dipenuhi dengan pepohonan hijau ini mampu mengalihkan lelah kita. Apalagi air terjun Sedudo ini bukanlah air terjun musiman, di mana hanya akan ada di musim penghujan saja. Melainkan di semua musim, air terjun Sedudo ini tetap memancarkan keindahannya. Mau berenang? Kawasan Air Terjun Sedudo ini telah menghadirkan fasilitas berupa kolam berenang bagi yang ingin menikmati Air Terjun Sedudo ini dengan cara yang lain. Berendam dan menikmati suasana sejuk dan teduh adalah idaman bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke sini. Bagi yang ingin berendam di Air Terjun Sedudo Nganjuk, wajib berhati-hati sebab bebatuan di sini cukup licin. Sangat disarankan menggunakan sendal gunung saat menapaki area bebatuan untuk menikmati pemandangan air terjun ataupun hanya sekedar jalan-jalan. Air Terjun Sedudo Nganjuk tidak hanya terkenal dengan keindahan alam saja. Air Terjun Sedudo Nganjuk juga berbalut mitos yang menarik untuk diketahui. Cerita bermula dari Kerajaan Majapahit yang memiliki anggapan di tempat ini merupakan air suci. Sering digunakan untuk memandikan barang-barang suci dari kerajaan. Bahkan sampai sekarang pihak Pemkab Nganjuk masih menjalankan budaya ini, sehingga menjadi tontonan menarik bagi pengunjung ketika menyaksikan salah satu warisan budaya di lokasi Air Terjun Sedudo Nganjuk ini. Air terjun terjun sedudo nganjuk dipercaya memberikan khasiat untuk tubuh, seperti membuat kulit wajah dan kulit lainnya nampak awet muda. Hal tersebut terbukti banyak pengunjung dan warga sekitar berenang atau hanya sekedar mandi di air terjun. Bahkan, hanya sekedar mencelupkan kaki, banyak percaya kalau khasiat dari air terjun sudah dapat dirasakan. Di kawasan air terjun Sedudo Nganjuk, kita tidak perlu takut yang namanya kelaparan atau kehausan, karena di sini sudah tersedia banyak warung. Uniknya, jajanan yang ditawarkan adalah jajanan tradisional yang menggoda lidah, seperti nasi jagung, getuk, klepon, dan cenil. Bagi yang suka dengan camilan ini, wajib untuk berkunjung ke air terjun Sedudo Nganjuk. Selain itu, ada beberapa cindera mata dan oleh-oleh yang bisa dibeli untuk dibawa pulang. Hampir semua yang kita butuhkan tersedia di kawasan ini. Jadi, kurang apa lagi? Ayo dolan ke air terjun Sedudo, Nganjuk. Jangan lupa, bahagia!

Jam 8 malam lebih 56 menit sudah jagrah, itu artinya kami harus segera bergeser dari ruang dengar Anda. Sudah menemani sejak jam 6 pagi tadi ya. Lanjut perjalanan harus hati-hati, tetap pantau untuk lalu lintas seperti apa. Lalu juga jangan lupa kalau sudah lelah, monggo untuk istirahat sejenak ya. Saya yang bertugas di shift siang ada II, selalu ada Mahbub Jamal dan Muhammad Irga. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjo. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjuk, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjuk, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjuk. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi Jalan Raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan, udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata Kata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Mas, saya buka temi dari Ngantru, bisa sekarang Pasiman Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit Herbal Naria jenis CA sama Gester. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya

Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lali.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wes bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Apa itu cui mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan cui mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang. Jangan

0: Itu selawan bu peh.
1: Bentotan iki lho pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopi nih. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT2 RW7 Desa Tempe Elor Kecamatan Tempe Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan, RT3 RW6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya, terus badan-badan pada pegel semutan. Saya mengonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes, sekali minum sehari 3 kali. Saat minum Naria, alhamdulillah enggak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah enggak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Pak. Itu selawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mas.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah.

untuk warga Tulungagung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulungagung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo, Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu Air Terjun Pringjowo. Air Terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi Air Terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi Air Terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi Air Terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpong atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan Air Terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan Air Terjun Pringjowo. Air Terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air Terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan Air Terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk Air Terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan Air Terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: selawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat Lingkungan Kudi, RT2 RW5 Gunung Gedangan, Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi

0: Pak.
1: Itu selawan bu be.
0: Bentotan iki lho Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopi nih. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Nariah Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Nariah Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Nariah Sigaret.

Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki, berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Itu selawan bu be.
0: Bentotan iki lho Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Nariah Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Nariah Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Nariah Sigaret.

0: kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bulitik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya kepala pusing, lalu seluruh badan tuh semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah CA Gester.
2: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
1: Setelah habis 5 botol Herbal Nariah obat pilihan.

0: Itu selawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan, ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin, dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Air terjun Parijoto memiliki 3 tingkatan air terjun yang sangat indah. Batu-batu besar dan pohon raksasa berusia ratusan tahun menambah keindahan. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun dalam berjualan. Penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama Air Terjun Parijoto dari kata pari yang berarti padi dan

0: Tapi to selawan bu beh.
1: Bontotane iki lho pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi gowo siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang Widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Dos, lawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

0: Dos, lawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT 3 RW 4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Itu selawan bu beh.
1: Bentotane iki lho pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing gowo siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wes bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Setelah adonan jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi

0: Si Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
1: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya Nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: perjuangan bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Candi Tegowangi Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun 1902, dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa-dewa Hindu, diduga Candi Tegowangi bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan yoni pada bilik candi. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata berjajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati. Biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, yaitu lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama daerah, bukan nama bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendarmaan Bre Matahun yang merupakan kerabat Hayam Wuruk. Bre Matahun meninggal pada tahun 1310 Saka atau tahun 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton, tempat pendarmaan Bre Matahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura. Candi Tegowangi menempati sebuah area yang cukup luas dan terbuka. Area wisata arkeologi ini juga terawat dengan baik. Tidak terlihat sampah bertebaran kecuali daun-daun kering pepohonan dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca, yaitu Arca Parwati Ardhanari, Garuda berbadan manusia, dan sisi candi di sudut tenggara. Nah, cukup menarik bukan? Ayo dolan ke Candi Tegowangi Kediri. Kita bisa cari tahu hal menarik yang bisa ditemukan di Candi Tegowangi ini.
0: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

lanjutkan kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid darini amin ila anqal. Man dhanna infika kalutfihi an qadarihi fadzalika likusuri nadharihi. Jika ada seorang menduga, orang di sini bukan semua orang. Orang di sini hanya orang beriman. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berbicara kepada murid-muridnya ini. Enggak ngajak bicara orang kafir di sini. Orang yang beriman kepada Allah kok punya dugaan dhanna infikaka lutfihi. Terpisahnya, maksudnya tidak adanya kasih sayang Allah an qadari, di saat Allah memberikan satu ketentuan tentang musibah. Ini ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Fadzalika likusuri nadhari, itu menunjukkan kalau dia itu adalah cara pandangnya masih tumpul, belum cerdas kepada Allah, belum kenal Allah, belum arif billah. Jadi begini, musibah, ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba, jangan sekali-kali engkau menduga kalau Allah sudah tidak berkasih sayang kepadamu. Dan jangan sekali-kali berprasangka buruk kalau itu tidak ada kenikmatan di balik itu semua. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwa pertama kali aku kena musibah, misalnya sakit atau apa, yang aku sadari sekaligus ada beberapa nikmat. Di antaranya apa? Itu musibah di dalam duniaku, bukan akhiratku. Musibahnya urusan dunia. Kalau masih musibah urusan dunia itu masih nikmat. Yang musibah beneran adalah urusan akhirat. Hanya urusan sakit. Yang kedua adalah difahami bahwasanya ini adalah amal, adalah pengangkatan derajat untukku. Langsung faham. Selanjutnya apa yang difahami adalah pengampunan dosa untukku. Apalagi yang difahami akan jadi tabungan pahala nanti di akhirat bagi orang beriman. Jadi enggak ada bencana yang sesungguhnya bagi orang beriman, seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, hadis ajaban li amri ummat amril mukmini anna amrahu kullahu khair, urusan orang beriman semuanya baik-baik. In asabahu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakar, bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah, sabar, lalu dia sabar, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Artinya di saat ini pendidikan yang kesekian kalian dari Ibn Athaillah As-Sakandari, kapan engkau diuji oleh Allah dengan ujian, maka hendaknya yang engkau tata adalah hatimu agar benar-benar bisa tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah berprasangka baik kepada Allah, sebesar apapun itu musibah jadi kecil. Karena apa? Ia merasakan sakit sesaat, tapi dia sadar bahwasanya di balik ini semua ada yang besar nanti akan didapat. Banyak di antara kita memang menganggap ini bahwasanya musibah ya musibah. Sehingga muncul menjadi orang yang putus asa. Sakit terus, sakit terus, sakit terus, sakit terus. Bangkrut, bangkrut, bangkrut terus. Kalau orang beriman kan di saat mendapatkan sakit, dia tahu bahwasanya sakit itu penghapusan dosa, memang aku banyak dosa. Sakit mengangkatku. Sakit menjadikan sebab aku dapat pahala nanti yang melimpah di saat menghadap kepada Allah. Sehingga di saat ditimpa musibah itu tetap dia bukan jauh kepada dari Allah, malah dia semakin dekat kepada Allah. Jadi ingat, seorang mukmin harus bisa berkata di saat musibah Allah timpakan, yang kelihatan di matanya adalah nikmat di balik itu semuanya. Nah, ini berat memang. Musibah yang Allah timpakan akan terlihat nikmat bagi seorang yang beriman. Sehingga tidak akan punya dhon infika kalutfihi an qadarihi, sehingga tidak akan seorang hamba itu berprasangka tidak ada kelembutan Allah di saat Allah menimpakan musibah kepada seorang hamba. Kalau ketimpa musibah tidak pandang, orang yang paling dicinta Allah pun bisa ketimpa musibah. Baginda Nabi Muhammad putra beliau Sayyidina Ibrahim juga
wafat di saat baginda Nabi masih hidup. Sedih, musibah. Bahkan Nabi pun juga pernah terlempar batu retak, gerahamnya jatuh, pinggangnya terkena tombak, pernah, dan sakit. Tapi bagi orang-orang yang kenal Allah seperti baginda Nabi dan pernah baginda Nabi, musibah ini yang kebayang di benaknya adalah nikmat di balik musibah ini semuanya. Karena apa? Dia berurusan dengan Allah yang maha tahu tentang apa yang terbaik untuk hambanya, yang pertama. Dan dia tahu bahwasanya kehidupan bukan hanya di dunia, masih ada lanjutannya nanti. Siapapun yang diuji oleh Allah di dunia lalu dia sabar, maka ketahuilah Allah akan ganti dengan kebahagiaan nanti di akhirat. Pantang Allah memberikan sakit kepada hambanya dua kali, hamba yang beriman. Kalau sudah dikasih sakit di dunia, tidak akan sakit nanti di akhirat. Kalau sudah dibikin sedih di dunia, di akhirat akan bahagia. Ini orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, na'udzubillah, di saat mendapatkan musibah di dunia, maka ketahuilah itu adalah mukaddimah siksa sebelum nanti diseksa di akhirat. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa di saat seorang hamba tertimpa ujian, maka hendaknya yang ada di hatinya adalah tetap prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak perlu dengan apapun yang kita miliki. Allah tidak perlu dengan harta kita, Allah tidak perlu dengan orang tua kita, Allah tidak perlu dengan kesehatan kita. Akan tapi semua yang Allah berlakukan kepada hambanya dari ujian itu adalah karena Allah ingin mengangkat pangkatnya dia. Suatu ketika ada pada zaman tabi'in, ada satu orang diuji oleh Allah dengan sakit. Sakitnya apa? Sakitnya itu lepra, tangannya terputus-putus, terus banyak penuh dengan koreng. Dia adalah duduk di dia kebiasaannya duduk di sebuah perempatan, memang dia adalah fakir juga, sehingga disitulah orang ngasih makan dan sebagainya. Cuman dia sih kayak mayat, mayat hidup ya, mayat kayak mayat tapi masih hidup dia. Semua orang ya, yang ditolong dia, ditolong dan sebagainya. Akan tapi yang mulutnya itu selalu bergerak. Akhirnya didengar oleh sahabat Nabi. Ini masa tabi'in, masa sahabat Nabi setelah Nabi wafat. Sahabat Nabi adalah salah satu sahabat atau salah satu orang soleh, alim, mendekatkan telinganya di bibirnya laki-laki tersebut. Setelah didekatkan ke telinga, ke telinganya didekatkan ke mulut laki-laki tersebut, ternyata terdengar suara. Suaranya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok bisa ngucap alhamdulillah ini? Dari awal akhir banyak hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal semuanya zahirnya hancur ya. Koreng ini sakit semuanya kejam, alhamdulillah. Dan dia tidak pernah kalimat kecuali alhamdulillah, alhamdulillah, selalu alhamdulillah. Akhirnya semakin diperhatikan orang semakin jelas, berarti mengucapkan alhamdulillah terus, alhamdulillah. Akhirnya ditanya, kau diuji oleh Allah dengan seperti ini kok masih alhamdulillah? Terheran ini yang bertanya. Dia menjawab bahwa iya, jasadku rusak semuanya, tapi alhamdulillah itu hanya zahirku yang rusak. Alhamdulillah hatiku masih dijaga oleh Allah sehingga aku masih bisa berzikir dengan lisanku. Itu saja. Padahal dalam keadaan dia rusak masih mengucapkan alhamdulillah, karena apa? Musibahnya musibah zahir bukan batin. Di zaman ini kita ini lebih sedih kalau kita kena musibah zahir. Musibah batin enggak kerasa. Anaknya akhlaknya berubah, bisa tersenyum kita, naudzubillah. Tapi giliran motornya itu salah menempatkan, biasanya kan ditempatkan di ruang tamu. Rupanya hari itu karena buru-buru taruh di dapur, bangun tidur itu kaget, astagfirullah motorku hilang. Setelah itu baru sadar. Anak perempuannya enggak pulang berhari-hari, biasa saja dia. Jadi lebih berat bagi seorang hamba yang hatinya belum kenal Allah musibah dunia daripada musibah akhirat. Anaknya akhlaknya buruk, anaknya tidak sholat biasa saja, bangunnya biasa-biasa saja, tapi giliran mau rekreasi jam 4 sudah dibangun, jam 3 sholat, bangun beneran, serius bangunnya, dibuatin kopi minum agar gak telat bisnya nanti. Jadi musibah kita ini di dalam urusan batin
urusan akhirat tenang-tenang saja, naudzubillah. Tapi orang dulu tuh musibah dunia endeng baginya, yang paling sedih adalah musibah akhirat. Makanya Sayyidina Umar berkata, kalau aku tertimpa musibah, yang aku rasakan nikmat pertama adalah itu adalah musibah dunia. Bahkan di antara doa-doa orang salaf adalah, kalau ya Allah jangan uji kami, tapi jika kau uji, ujilah dalam urusan dunia, jangan urusan akhirat. Jangan sampai musibahku fi dinina. Jangan sampai musibah dalam urusan agama. Tapi tetap kita tidak boleh meminta musibah kepada Allah. Jangan sok hebat deh.

sampai surga. Masih panjang kisahnya. Jadi hidupnya bukan hanya setelah di dunia ini selesai. Orang yang tidak beriman hidupnya hanya di dunia. Sehingga paniknya double dia. Kalau aku tidak senang hari ini, ya gak senang. Dia tidak berpikir. Kalau sudah sakit, ya sakit. Makanya ada yang bunuh diri di saat sakit. Gak kuat dan sebagainya. Tapi ahli iman di saat diuji Allah dengan sakit, yang diingat adalah Allah. Di balik sakitku akan ada pahala nanti. Pahala di hadapan Allah subhanahu. Di balik sakitnya ada pahala di hadapan Allah. Ada kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan sebetulnya dalam dunia kita sehari-hari itu sudah biasa ya, namanya ada rasa sakit untuk sebuah kebaikan itu kita sudah biasa. Suruh minum jamu padahal pahit, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada disontek, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada ibu-ibu ternyata minta ke dokter bayar lagi 8 juta untuk dirobek perutnya karena pengen dapat harapan ada anak. Semua ada biasa itu sulnya. Hanya itu adalah kalau urusan yang jangka pendek ini gampang paham kita, ini urusan dunia. Tapi urusan akhirat yang panjang ini susah paham kita. Sementara rasa sakit yang dirasakan seorang hamba di dunia ini ada hitungannya nanti pahalanya di akhirat. Baik, setelah itu apa yang harus kita hadirkan? Berprasangka baiklah selamanya kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Latif, Allah yang maha lembut dan penuh kasih kepada hambanya. Maka yang berprasangka baik kepada Allah akan dapatkan kasih sayangnya. Biar bukan kadang ditampakkan dalam bentuk tidak kasih sayang, tapi sebetulnya ditahan oleh Allah hari ini biar nanti ada rasa luar biasa di akhirat nanti. Bukankah enaknya buka adalah karena kita merasakan lapar sebelumnya? Enaknya badan kita itu adalah karena kita pernah merasakan sakit. Rasa dingin terasa sejuk karena kita merasakan panas sebelumnya. Jadi kadang-kadang seperti itu tuh mudah difahami jika ini urusan-urusan yang dirasakan saat di dunia. Sementara sebetulnya bagi orang beriman sama, yang diyakini di akhirat sama dengan yang dilihat di mata kita saat ini. Karena apa? Bagi orang beriman itu yang terlihat dan yang tidak terlihat sama nama-nama iman. Kata Imam Ali, "Law kushifa 'anil hita'u mazdatu yaqina." Kalau sudah berita tentang surga neraka, Imam Ali berkata, kalau seandainya neraka itu disingkap tabirnya, lauku kelihatan neraka, kelihatan surga, oh itu surga neraka, sudah enggak tambah lagi imanku. Kenapa? Imannya sudah puncak, sama. Biarpun kita tidak melihatnya ada iman. Lah inilah yang membangun keimanan, ya, membangun keimanan ini menjadikan orang di saat ketimpa musibah yang diingat bukan sakit di dunia ini, nanti enak nanti di akhirat. Nanti Allah akan beri, Allah akan ampuni aku. Sehingga muncullah orang yang sabar yang sesungguhnya. Sabar itu harus ada dasarnya. Ada sabar karena dia enggak bisa ngapa-ngapain, sabarnya orang tertindas, kan begitu. Kenapa kok sabar banget? Ya sabar, bukan sabar, kan dia enggak berani balas, enggak bisa dia. Dia kecil, kurus, ini dia dolimi, enggak bisa. Sabar bukan sabar, sabar itu harus ada landasannya, sabar landasannya iman. Kalau sadar landasannya karena dia lemah, bukan itu. Dia lemah, enggak bisa ngapa-ngapain, maka belum sabar. Sabar di saat sabar ini ada landasannya, itu kesadaran bahwasanya yang akan dipetik nanti di akhirat. Nanti yang aku cari, nanti yang aku dapat, itu kesabaran. Jadi karena Allah, sehingga betul disebutkan bahwasanya kalau orang bersabar pahalanya adalah enggak pakai hitungan, tanpa hisab Allah akan kasih, tanpa hisab. Baik, dan setiap saat akan ada musibah kecil atau besar yang diberlakukan oleh Allah kepada hambanya. Akan tapi orang hebat adalah orang yang musibah tidak dianggap musibah, bahkan musibah dikatakan seperti hikmah sebelumnya, ainun nikmati, hakikat nikmat dirasakan oleh seorang beriman. Karena tahu bahasanya dengan itulah dia akan naik pangkat di hadapan Allah. Bahkan dalam satu hadis, innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalah, Allah kalau mencintai hambanya akan diuji. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur. Ya. Enggak pakai ujian tapi pangkat tinggi ya. Ujiannya adalah ujian ibadah. Maksudnya kita rajin ibadah kan capek. Ujiannya apa? Punya duit banyak, mula-mula pelit. Ujian jadi dermawan. Gitu-gitu aja deh. Ujiannya jangan yang berat-berat ya. Kita takut mau bangun malam susah. Ujian, tapi lulus dia. Bangun malam juga mau ngaji begini, masya Allah, cemberut terus sama suaminya dari rumah tadi. Kami nyampe di sini, alhamdulillah ujiannya lulus, gitu-gitu aja. Yang gini kan suami terus, jadi kita pengen ujian yang baik.

0: baik yang anak. Ujian semua. Jangan yang berat-berat. Kita ini lemah. Belum kuat kita. Jangan sok jadi orang kuat. Tapi apapun dari kita, tentu akan menemukan musibah ya. Misalnya ada sakit, ada. Selama hidup kita tentu ada merasakan flu. Ada flu, ya. Ada batuk. Kalau tidak kita meninggal, ada orang lain meninggal dari saudara kita, itu sudah pasti hidup di dunia. Kalau pengen tidak ada musibah, satu dok jalannya. Nanti kalau sudah berada di surga, semoga kita masuk surga Allah. Enggak ada musibah, semuanya serba indah. Baik, ini saja. Mari tingkatkan khusnudzon kepada Allah. Dan kami ingatkan juga cara pandang tentang musibah, masih ingat? Jangan salah, musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah baik-baik semuanya. Hamba yang beriman. Kalau bukan karena pengampunan dosa, pengangkatan derajat, penyimpanan pahala. Semuanya kita perlukan. Tapi kalau cara pandang harus kita tata. Jika musibah menimpa kepada kita, semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Jika musibah menimpa kita, kita boleh berkata karena dosa-dosa kita, semoga Allah mengampuni kita. Tapi kalau musibah menimpa orang lain, jangan pilih kalimat yang itu. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Kita sering dengan kesombongannya, gempa bumi di Jogja karena dosa-dosanya. Serem banget ngomong gitu. Jangan begitu. Tsunami karena dosanya orang Aceh. Enggak boleh ngomong begitu. Kalau memang Jogja diguncang karena perzinaan yang terjadi di sana atau karena minuman keras yang diminum di sana, maka Cirebon pun harus diguncang karena juga ada orang berzina, kan begitu. Jadi kalau mandang orang lain, pilih dari tiga ini, itu adab. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Karena ada yang meninggal orang soleh kok. Jangan sampai dibilang, wah dasar itu karena maksiat semuanya makanya. Padahal ada yang meninggal orang di musola kekencet gempa. Lagi tahajutan, ada orang enggak pernah tahu hiruk pikuknya dunia, ikut mati. Ayo kita akan suudon. Kita perlu menata hati, kalau komentar yang benar dong. Wah ini karena bencana, musibah. Ya bagi orang yang tidak beriman, iya itu mukadimah musibah sesungguhnya. Tapi bagi orang beriman, mungkin pengangkatan derajat, atau pengampunan dosa, atau penyimpanan pahala yang berlipat nanti. Tolong ini jaga urusan lesan, termasuk bencana yang kita dengar di mana, di Cina, di mana. Bagi orang beriman, pengangkatan derajat, atau pengampunan dosa, atau tabungan pahala yang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau untuk diri kita, hendaknya pertama yang kita hadirkan kalau kita ketimpa musibah adalah karena dosa-dosa kita. Jangan seperti sebagian orang yang kayak tidak punya dosa. Ya Allah musibah lagi, dosa apa kok sampai kena musibah? Dosa apa? Banyak dosamu kok bilang dosa apa? Hah? Kok bisa bilang dosa apa? Kok hebat banget dia merasa tidak dosa, kayak Nabi kali. Tapi orang beriman berkata, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah senang dengan begitu. Sampai dalam disebutkan satu riwayat bahasanya Allah itu kalau rindu dengan kalau cinta hambanya itu senang kalau hambanya merintih, maka dibuat sakit dia. Lalu mengatakan Allah, Allah, Allah, Allah. Makanya merintihlah sebelum dikasih sakit agar Allah tidak memberi sakit kepadamu. Mengadulah kepada Allah di tengah malam, banyak sholat, banyak ibadah, banyak sedekah akan dijauhkan kita dari malapetaka dan balak bencana. Ini saja insyaallah. Allah alam.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: berasal dari Sumatera Barat, tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Nurul Hidayati, alamat saya di Desa Babakan Krajan, RT 8 RW 2 Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Menderita sakit asam lambung, asam urat, kolesterol. Saya mengkonsumsi Naria CA dan Gester. Diminum 3 kali sehari sebelum makan, CA 5 tetes dan Gester 5 tetes. Dicampur jadi satu dengan air putih hangat 1/4 gelas. Dilihat

perubahan atau reaksi. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 7 tetes. Sebelum paket pertama sudah ada perubahan. Soalnya waktu pemakaian itu sudah keluar keringat gitu loh. Sudah ada perubahan. Herbal Naria, obat pilihanku, joss.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Apakah Anda dapat menyebutkan semua jenis tanaman yang ada di halaman rumah Anda? Kebanyakan dari Anda mungkin akan lebih memilih untuk memangkas habis segala jenis tanaman yang terlihat semak. Padahal, mungkin saja di antara semak tersebut terdapat beberapa jenis tanaman yang justru memiliki banyak sekali manfaat kesehatan, seperti halnya manfaat meniran merah. Sekilas

0: Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
3: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
2: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
3: Caranya bos?
2: Rutin konsumsi Herbal Naria.
3: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
2: Tuh kan, kamu sudah tahu.
3: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Suru Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Selasa ya, tanggal 9 Juni 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper ada Isatin. Bisa Anda sampaikan Suru Cakra untuk update terkini situasi arus lalu lintas di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa? Sampaikan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Ngerahu Bojonegoro dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Atau tepat di sebelah utara Pom Bensin Ngerahu.

0: Pagi hari ini cuaca cerah seru cakra nampak dari jendela ruang siar di sekitaran Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Matahari sudah mulai menyorot dari ufuk timur gitu ya. Nah, ini semoga juga tetap cerah. Kemarin juga gitu ya, kayaknya kemarin seharian gak ada wilayah yang dilaporkan hujan. Semoga hari ini pun juga sama. Untuk update lalu lintas bisa Anda sampaikan di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Iis.
1: Ya, Mahbub, di jalan Diponegoro, Nganjuk ya, yang arah ke terminal lama, itu kan ada kita melewati rel kereta api ya, tapi yang di atas itu. Nah, kita lewat bawahnya kan ya. Nah, di situ sekarang nggak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 karena ternyata ada sebuah besi yang di atasnya warna kuning bercampur hitam itu patah bagian tengah-tengah.
0: Besi pembatas ya?
1: Ya mungkin gitu ya, besi pembatas antara ya, kendaraan yang nggak bisa melintas, mungkin 2 meteran lebih kan nggak bisa melintas di situ. Nah, itu sekarang hanya kendaraan roda 2 saja yang bisa melintas di sana, sehingga mungkin nanti sebentar lagi akan macet begitu, karena ini adalah jalur-jalur yang rawan juga, banyak kendaraan roda 4 pribadi yang sering melewati jalur tersebut. Ini Suri Cakra, nanti monggo cari jalur lain saja, hindari jalan Diponegoro Nganjuk dulu, karena sekarang belum bisa untuk dilalui kendaraan roda 4. Kemudian Pak Yitno yang ada di Jombang, tadi beliau juga menyampaikan suhu di Jombang 22 derajat Celcius. Nah, ini semoga kita semua dalam kondisi sehat. Lalu Pak Imam kembali menyapa untuk pagi hari ini, perjalanan sudah nyampe di kawasan kota Surabaya. Nah, ini menyampaikan saja di sana juga cenderung dingin untuk di pagi hari ini, masih aman, tidak ada hambatan, tapi mulai kepadatan itu sudah mulai terasa. Kemudian dari Bapak Hudori, pagi ini juga sudah menyapa menuju ke arah Kota Kediri. Ini sudah nyampe di jalur Grogol, lalu lintas masih aman dan lancar, belum terlalu padat. Roda 2 saja yang cukup mendominasi, mungkin sebentar lagi akan lebih ramai. Pengguna jalan diimbau untuk lebih waspada. Mabu.
0: Baik, terima kasih. Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Masih kami tunggu informasi dari Anda, Suruh Cakra di 0852 9001061. Saya coba ke penelpon dulu, ada yang sudah bergabung, Pak Arif. Selamat pagi Pak Arif.
1: Selamat pagi Mas Jamal.
0: Kabar baik Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Sehat selalu Mas.
0: Siap, ini sudah di mana Pak Arif?
1: Ini saya lagi beli nasi buat anak saya.
0: Oh, di, beli sarapan
1: di
0: ya?
1: Di selatannya, selatannya terowongan kereta api itu, Pak. Jadi ya sempat, sempat kan ngantri, jadi ya sekalian yaudah on air, gak apa-apa gitu.
0: Siap,
1: ini sudah
0: siap,
1: mulai macet, Mas Jamal. Jadi ini kan ceritanya kan patahnya gak tahu kapan ya. Yang jelas ini tadi sudah patah di tengah itu.
0: Loh.
1: Pembatasnya itu, jadi sebelum sebelum melewati terowongan kan ada pembatas,
0: ada
1: untuk
0: besi
1: ketinggian
0: itu
1: maksimal
0: ya?
1: Ketinggian maksimal kalau nggak salah 2,8 meter kalau nggak salah. Kurang lebihnya loh. Nah itu
0: kok bisa patah, kenapa ya?
1: Yang sebelah, nah ya itu sebelah, sebelah utara rel itu patah. Jadi dan itu kan berat Mas.
0: Iya,
1: berat
0: betul
1: banget itu. Soalnya kan nggak bisa diterobos sama truk apa-apa, jadi nah itu patahnya pas tengah, jadi otomatis kendaraan roda 4 nggak bisa lewat.
0: Kok bisa nah, patah pas tengah gitu ya?
1: Iya, pas di tengah ya, jadi kayak huruf V gitu, M
0: atau wah ini.
1: Dan menunggu dari KAI masih, masih apa itu koordinasi mungkin ya. Jadi kendaraan dialihkan Mas dari yang dari selatan itu lewatnya WR Supratman ditutup itu, dan ada yang dari utara dilewatkan Panglima apa itu Diponegoro 1 lewat Gang Seruni utaranya.
0: Oke, baik.
1: Nah, ini berarti sudah mulai sedikit macet ini, soalnya kan banyak apa itu anak sekolah dan kendaraan roda 4 tentunya yang lewat sini Mas.
0: Ya, tapi yang kendaraan roda 2 masih bisa melintas ya Pak Arif ya?
1: Aman, roda 2, roda 3 aman Mas. Masih bisa.
0: Oke. Wah ini kok bisa patah pas tengah gitu, kenapa ya kira-kira ya?
1: Iya ya. Nah itu anu ya, kayak kewenceng lurus gitu ya patahnya Mas.
0: Itu kayak di green,
1: dan
0: gerenda
1: itu kan ada
0: gitu
1: dua
0: kan?
1: Mas. Ada dua, kayak dua, itu kan besinya kayak besi rel tuh Mas.
0: Iya.
1: Besi rel kereta api. Nah itu Pak, dua-duanya patah semua.
0: Oke.
1: Jadi bareng, tapi anu apa itu nggak sama tempatnya patah itu, yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri gitu. Tapi patah semua. Padahal itu di posisi di sebelah selatan kan masih ada satu lagi tuh Mas. Jadi dua itu.
0: Oke.
1: Penyangganya dua, yang tiga. Jadi yang patah dua, yang satu masih utuh. Tapi kan karena berat, jadi ya nggak bisa ngapa-ngapain.
0: Iya ya, itu proses evakuasinya
1: petugas.
0: Juga proses evakuasinya ya, juga agak lama itu Pak. Kira-kira?
1: Iya agak lama, jelas. Betul. Ya nggak bisa dari anu yang dari KAI yang jelas itu yang nanti yang bisa eksekusi, yang
0: iya,
1: tahu.
0: Iya. Jadi untuk yang roda 4 tadi dialihkan kemana Pak?
1: Yang dari selatan dialihkan ke Jalan WR Supratman. Ya, yang dari WR Supratman pun kalau mau belok ke utara nggak bisa, harus putar ke selatan.
0: Oke.
1: Sudah ditutup itu. Ah, sudah ada anu apa itu barir polisi. Terus yang dari utara dibelokkan ke Jalan Gang Seruni atau Diponegoro 1 atau lewat terminal lama bisa. Gitu. Banyak yang kecil ini Mas.
0: Lah, iya
1: soalnya
0: itu
1: kan jalur rame kalau pagi sini.
0: Itu berangkat, berangkat ngantor, berangkat sekolah lewat situ semua ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Arif.
1: Hindari aja, oke, sama-sama. Sementara hindari dulu.
0: Siap.
1: Oke.
0: Terima kasih Pak Arif, selamat pagi.
1: Sama-sama, pagi Mas Jamal.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Di Jalan Diponegoro Nganjuk, Seluruh Cakra, yang di perlintasan kereta api dari sisi utara, itu ada besi pembatas ketinggian, itu ya warnanya kuning hitam itu ya, patah. Nah ini patahnya pas di tengah membentuk huruf M gitu akhirnya, dan ini mengganggu arus lalu lintas. Untuk kendaraan roda 4 tidak bisa melintas karena memang kondisi atau posisi besinya itu berada di tengah jalan. Tapi kalau roda 2 atau roda 3 mungkin ini bisa melintas, tapi agak berbahaya sih ya, takutnya nanti patahannya itu jatuh gitu karena posisinya masih ini masih gantung di atas gitu. Tapi yang satu sisi itu udah di tengah aspal, sisi yang lain masih tersambung dengan besi yang tegak ke atas itu. Jadi membentuk huruf M. Sementara kendaraan roda 4 ini dialihkan, tadi disampaikan oleh Pak Arief, ya dari utara dialihkan Jalan BR Supratman ya. Dan kayaknya masih banyak apa namanya jalur tikus kalau di situ ya, jalur-jalur kecil gitu banyak kalau di kawasan Jalan Diponegoro. Tetap waspada Seluruh Cakra yang melintas di Jalan Diponegoro Nganjuk.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper, Iis.
1: Ada Pak Suminto. Nah, ini sudah mulai beraktivitas pagi hari ini. Sepertinya ada ke Madiun ya, kalau tidak salah. Untuk jalur utama Surabaya-Madiun terlihat masih aman saja, tidak ada hambatan begitu. Pak Suminto barangkali berkenan untuk bergabung via telepon, monggo. Kemudian ada Pak Ibnu, tadi menyampaikan beliau perjalanan dari Kediri mengarah ke Karanganyar. Ini sudah nyampe depannya Pasar Geringging, lumayan ramai, harap hati-hati, banyak aktivitas di sana. Yang nyebrang dari arah utara maupun selatan juga terlihat ramai. Lalu informasi mengenai cuaca di pagi hari ini pertanggal 9 Juni 2026 melalui statement yang dikirimkan oleh rekan-rekan BMKG. Ini untuk di Bangkalan cenderung cerah, Banyuwangi pun juga begitu. Sebentar saya cari juga untuk yang di Nganjuk dan sekitarnya. Madiun tergolong cerah ya hari ini, begitu juga dengan Nganjuk, Ngawi tergolong cerah, tidak ada potensi hujan. Kalau di Pacitan masih ada potensi hujan. Lalu untuk di Tuban juga begitu, cenderung cerah. Tulungagung sedikit berawan untuk pagi hari ini, tapi nanti sekitar jam 1 siang lebih cerah lagi. Lalu informasi dari Pak Agus, sudah melintas jalur Prambon Nganjuk juga masih lancar, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Atindi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Baik, saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Suminto. Selamat pagi, Pak Suminto.
1: Selamat pagi, assalamualaikum, Mas Jamal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Suminto?
1: Alhamdulillah, baik-baik dan sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Di pagi hari ini.
0: Siap, ini berangkat ngantor ya, Pak ya?
1: Iya, betul, ini nyampe Pasar Saradan ini.
0: Gimana, Pak, ramai atau tidak ini?
1: Alhamdulillah, untuk menyampaikan tadi waktu perjalanan di daerah Petung atau Kali Widas itu ada dua kendaraan, satu box di bahu jalan yang trouble. Selanjutnya 100 meter ke barat ada bis yang ditanjakan Kali Bening itu atau Widas itu juga trouble di bahu jalan. Dan kebetulan pas saya lewat lalu lintas sepi, namun agak ke barat ke waduan, waduh ada 1 kilo ini berjajar-jajar.
0: Waduh, kenapa tuh?
1: Ya kelambatan mau melintas rel kereta.
0: Oh iya. Waduh, berarti padat sekali ya untuk saat ini ya?
1: Ya beberapa hari ini lalu lintas di lewat jalan arteri itu sangat padat, tidak tahu apakah enggan untuk lewat tol atau bagaimana. Tentunya banyak kendaraan besar-besar ini semuanya lewat jalan bawah ini.
0: Oke, akhirnya kalau ketemu sama perlintasan kereta api agak tersendat gitu ya?
1: Wah, pasti trouble-nya bukan main. Ini yang paling riskan di Kali Gunting.
0: Kali Gunting.
1: Di Kali Gunting itu, ya, Kali Gunting Caruban itu kalau dari arah barat juga ada dari arah selatan pasti saling ingin dahulu sehingga banyak macetnya.
0: Balapan gitu ya.
1: Ya saya ingin dulu, saya ingin dulu, tapi kan sudah kalau sudah kena kendaraan yang besar seperti trek-trek tronton itu ya. Yang kecil-kecil pasti takut dulu, pasti mengalah itu.
0: Oke, cuaca gimana Pak? Aman ya?
1: Alhamdulillah, ini sangat cerah sekali. Dan nggak tahu tapi pagi dinginnya bukan main nih.
0: Ah iya, benar-benar dini hari tadi, waduh, kerasa banget ya dinginnya ya. Ya
1: betul Mas Jamal.
0: Musim bedinding Pak.
1: Ya betul.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Suminto.
1: Sama-sama Mas Jamal, terima kasih. Semoga sehat semuanya.
0: Amin. Nge, sukses selalu Pak Suminto. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suminto, tadi dari rumahnya di kawasan Wilangan kayaknya kalau nggak salah ya, menuju ke kantornya di Manpat Madiun. Nah ini menemui ada beberapa kewaspadaan. Yang pertama tuh di kawasan Petung atau Kali Widas itu ada truk box trouble, sehingga posisinya kalau saya perhatikan ini memakan sedikit badan jalan. Artinya kalau mobil yang dari arah timur ini harus melewati marka, melewati jalur yang sebaliknya buat mendahului truk tersebut 100 meter ke depan. Di depan truk box itu ada bis yang trouble, bis pariwisata kayaknya. Ukurannya cukup besar juga, sehingga cukup mengganggu. Dan tadi ada kepadatan juga menjelang perlintasan kereta api.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Instruktur Cakra pelaksanaan operasi Patuh Semeru 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada 8 Juni 2026 kemarin sampai dengan 21 Juni 2026 dipastikan ditunda. Hingga saat ini, jajaran kepolisian Polres Nganjuk masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Mabes Polri kaitannya dengan jadwal pelaksanaan operasi Patuh Semeru 2026. Kabeo Satlantas Polres Nganjuk Ibtu Jarwanto mengatakan penundaan dilakukan berdasarkan arahan dari Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri mengingat padatnya agenda kegiatan kepolisian dalam waktu bersamaan. Menurut Ibtu Jarwanto, sejumlah agenda internal kepolisian termasuk persiapan peringatan Hari Bayangkara membutuhkan keterlibatan personel Satlantas sehingga mempengaruhi pelaksanaan operasi yang bersifat terpusat tersebut. Meski demikian, Satlantas Polres Nganjuk tetap menjalankan kegiatan rutin kepolisian di bidang lalu lintas seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli atau tur jawali, serta pemantauan arus kendaraan di berbagai titik. Gatekeeper is...
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan Bu Ani Sri Winarti. Pak Suminto ini menanggapi Pak Suminto tadi ya. Jadi gak usah takut kalau pas mau nyalip tronton, kasih klakson saja Pak, nanti pasti dikasih jalan, kata beliau begitu. Kemudian Bu Puspa tadi juga sempat menanyakan operasi Patuh Semeru jadinya kapan. Seperti berita yang disampaikan Mahbub tadi, bahwasannya ditunda ya Bu Puspa ya, sampai dengan tenggang waktu yang belum bisa ditentukan kira-kira akan dilaksanakan kapan. Pak Setiaris, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Surabaya via jalur tol, ini ruas tol Nganjuk masih sepi saja di jam 6 pagi lebih, tapi cuacanya terlihat sudah cerah, jadi kalau arah ke timur ini agak silau begitu dengan cahaya matahari. Lalu dari Pak Sugeng di depannya Pasar Papar Kediri menyampaikan untuk arus lalu lintas terlihat lancar, aktivitas di pasar juga terlihat ramai. Ini cuacanya juga sama, sudah mulai cerah untuk di Papar Kediri. Mambu.
0: Baik, terima kasih Isatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Ya, Seru Cakra, walaupun operasi Patuh Semeru ditunda gitu ya, kita nggak bisa mengacuhkan yang namanya kelengkapan berkendara. Jangan cuman pas waktu ada Pak Polisi aja nih, lengkap suratnya, pakai helm gitu ya. Tapi setiap saat pasti harus bawa surat-surat, lalu juga perlengkapan kayak helm. Yang pakai kendaraan roda 4 juga harus selalu dipakai, apa, sabuk pengamannya, dan tentunya beberapa aturan-aturan lainnya yang harus ditaati karena merupakan protokol berkendara gitu ya. Hal ini dimaksudkan agar perjalanan kita tetap aman, Seru Cakra, tetap aman, tidak membahayakan gitu ya. Dan yang penting adalah untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Dan juga tentunya harus pahami ataupun saling menghargai hak pengendara atau pengguna jalan gitu ya. Data dari Polres Nganjuk menunjukkan bahwa lalu lintas, kecelakaan lalu lintas ini masih banyak disebabkan oleh adanya pelanggaran. Nah, ini yang jadi garis bawahnya ya. Maka teman-teman dari Polres Nganjuk, Satlantas Polres Nganjuk, ini mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Perpaduan rasa kuah dan sate menjadi keistimewaan dari kuliner yang sedang saya nikmati kali ini. Saya sedang menikmati sego becek, makanan khas Nganjuk. Karena rasanya yang khas, makanan ini sangat diminati dan menjadi salah satu makanan tradisional yang cukup terkenal di Nganjuk. Sego becek sudah ada di Nganjuk sejak tahun 1940. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang pertama kali merintis berjualan sego becek ini. Sego becek mirip dengan kare kambing. Namun, sego becek disajikan seperti soto babat yang di dalamnya terdapat irisan kubis, seledri, kecambah, dan potongan daging atau babat. Kemudian disiram dengan kuah. Tak hanya kuah, tapi juga jeroan kambing seperti gaji atau lemak dan sedikit balungan. Toge pendek yang dicampurkan di dalamnya memberikan efek segar krenyes-krenyes. Seledri juga memberikan sentuhan aroma lain yang menyingkirkan aroma khas daging kambing yang biasanya agak perengus. Begitu juga taburan bawang merah gorengnya. Kuah sego becek juga kelihatan coklat seperti rawon, namun sedikit berlemak seperti gulai. Ada tambahan sate kambing sebagai menu pelengkapnya. Untuk sate kambing bisa disajikan secara terpisah atau disajikan langsung di atas sego becek. Sate kambing tidak hanya sekedar pelengkap. Kelezatan sate kambing yang sudah dibumbui dengan bumbu kacang, kecap, dan irisan bawang merah terasa berbeda. Pasti lebih lezat rasanya. Sego becek memiliki cita rasa yang sangat khas. Walaupun kuahnya terbuat dari aneka bumbu yang beragam, namun kuah memiliki rasa yang pas dan tidak terlalu menyengat. Perpaduan rasa kuah dan sate inilah yang menjadi keistimewaan dari sego becek. Waktu memasak, kuah sego becek ini diolah dengan bumbu yang cukup lengkap, mulai dari bumbu yang dihaluskan hingga bumbu rempah, sehingga cita rasa bumbunya sangat terasa di lidah saat saya menyantapnya. Tambahan potongan daging kambing dan jeroan membuat sego becek semakin nikmat.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu juga update informasi dari Anda, Seru Cakra, yang sedang di perjalanan, sedang mobiling. Moga bisa disampaikan untuk kondisi arus lalu lintas serta kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852 9000 1061.

0: Ya, saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Tri. Selamat pagi, Pak Tri.
1: Pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Tri?
1: Kabarnya dingin.
0: Siap. Cerah berarti ya?
1: Cerah, ya.
0: Oke, hari Selasa ramai atau tidak, Pak Tri?
1: Normal, sepi.
0: Sepi ya? Kayaknya kemarin nih yang ramai.
1: Dengan rawan pas siaran nih kan.
0: Iya. Ini anak-anak udah libur apa belum, Pak Tri? Belum ya?
1: Besok hari ini terakhir ujian.
0: Oh, hari ini terakhir ujian, besok udah libur.
1: Tapi belum resmi, maksudnya karena ada acara wisuda, jadi kalau sepertinya saya libur. Yang kelas

0: senam itu loh, yang SD itu.
1: Mm-mm. Artinya udah nggak ada kegiatan ya?
0: Iya, nggak ada. Tapi aku bilang libur, yang bilang aku sendiri, bukan sekolahan. Karena itu bukan itu sudah.
1: Lah iya.
0: Ini loh, imbasnya mas, mungkin imbas dolar naik ini loh. Mm. Tapi malah buan ngomong.
1: Lah. Iya juga ya. Di samping ya, itu ya, bulannya bulan besar.
0: Menanamkan modal akhirnya buat ini investasi.
1: Lah iya.
0: Ini enggak apa-apa, lumayan. Kemarin ada yang pesan telur, pesan minuman loh, enak.
1: Nah,
0: loh.
1: Lumayan ya.
0: Si A dulu dibuwi telur, sekarang balik loh.
1: Itu
0: kotak 5 yang lalu satu kotak, sekarang ditarik satu kotak, harganya udah beda mas.
1: Nah iya, harganya udah beda, itu adalah inflasi. Iya,
0: itu ceritanya. Bu, nek bu enak barang mas, beras satu sak sekarang, nanti 10 tahun lagi baru nyunatno pemantenan, beda harganya 10 tahun lagi.
1: Betul, itu yang paling investasi yang paling bagus itu ya, daripada uang ya kan.
0: Uang 10.000 100 sekarang, 200 ya. Jadi 5 tahun lagi 100 ya mungkin.
1: Enggak dapat
0: ya,
1: apa-apa. Oke oke. Terima kasih banyak ya Pak Tri.
0: Nah, dipaletnya enggak dipaletnya jangan ngeresul tapi.
1: Oh gitu ya. Iya kan buku kan, bukan utang.
0: Udah lanjut wes.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri Sbianto di Berangkal, Mojokerto.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Joni, mau kemana?
4: Mau beli herbal Naria nih.
3: Emang siapa yang sakit?
4: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
3: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
4: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
3: Nitip sekali.

0: Ya, Suruh Cakra, masih kami tunggu ya update informasi dari Anda untuk update terkini situasi arus lalu lintas di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa, terutama yang di jalur utama nih, sepanjang Mengkreng sampai ke kawasan Bilangan Nganjuk. Nah, kira-kira apakah masih aman atau ada kepadatan ya, boleh disampaikan agar bisa jadi informasi juga bagi Seluruh Cakra yang hendak menuju atau melintas ke wilayah Anda. Monggo sampaikan di 0852 9001061. Ya, Seluruh Cakra, sementara itu terkait dengan potensi tsunami di Indonesia imbas gempa yang terjadi di Filipina kemarin, saat ini saya sudah tersambung dengan PMG Muda BMKG Nganjuk, Bapak Purwo Yuli. Selamat pagi, Pak Purwo.
1: Selamat pagi, Mas Yamal.
0: Baik, Pak Purwo, kemarin Filipina, tepatnya di Mindanao ya, itu ada gempa dengan kekuatan yang cukup besar. Kalau secara kajian, Pak, apakah ada potensi tsunami yang sampai ke Indonesia, Pak?
1: Mas Yamal, untuk pemirsa Radio Cakra Krishna, jadi benar bahwa pada kemarin 8 Juni 2026 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat terjadi gempa dengan magnitud 7,7 di Mindanao, Filipina. Jadi epicenter gempa bumi ini terletak pada koordinat 5 derajat 80 menit lintang utara, 125 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 244 km arah barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara. Jadi berdasarkan pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami di Indonesia, yaitu berpotensi siaga. Siaga itu untuk ketinggian gelombang 0,5 sampai 3 meter itu di daerah Minahasa, Bolaang Mongondo, Kota Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Buol, Kepulauan Sangihe, Gorontalo, Kepulauan Talaut, Kepulauan Minahasa, Toli-Toli, Palu, Donggala, Ternate, dan Kota Bitung. Sedangkan untuk potensi waspada ini tinggi gelombang kurang dari 0,5 meter itu berpotensi terjadi di daerah Tidore, Nunukan, Tarakan, Halmahera Utara, Minahasa Selatan, Bontang, dan Berau. Begitu, Mas Yamal.
0: Baik. Pak Purwo, kalau saya perhatikan kemarin ada beberapa gempa susulan, Pak, yang terjadi. Nah, ini apakah hari ini juga ada potensi gempa susulan yang terjadi, Pak, di kawasan Mindanao, Filipina itu yang menyebabkan potensi tsunami ke Indonesia, Pak?
1: Sampai update terakhir ini tadi malam ya, jam 00 waktu Indonesia Barat, jam tanggal 9, itu telah terjadi 108 kali gempa susulan.
0: Oke.
1: Ya, jadi sampai saat ini update masih berlangsung, gempa susulannya masih terjadi, dan sampai yang terakhir itu untuk susulan belum ada yang berpotensi tsunami. Tapi kalau misalnya ada gempa yang berpotensi tsunami, pasti BMKG akan menginfokan secepatnya kembali.
0: Oke. Demikian, Pak. Baik. Pak Purwo, mengingat posisi Mindanao, Filipina ini dekat dengan Indonesia, Pak, ini pasti lempengnya juga hampir sama dong ya dengan yang di daerah Sulawesi dan seterusnya itu. Apakah di daerah tersebut, Sulawesi, seperti yang disebutkan tadi, termasuk Halmahera, Gorontalo, dan lain sebagainya, ini juga termasuk wilayah yang rawan gempa, Pak?
1: Benar sekali. Untuk daerah Sulawesi itu ya, di daerah Gorontalo, Manado, memang salah satu jalur cincin api ya. Jadi di situ sangat rawan gempa, baik dari gempa yang di sebelah utara ataupun gempa-gempa yang disebabkan oleh sesar-sesar, Mas. Jadi di situ juga daerah sekitar Gorontalo, Manado, Palu itu juga ada sesar-sesar yang aktif di darat, seperti kayak sesar Palu Koro itu di situ. Jadi kecuali mewaspadai dari apa gempa-gempa yang dari laut, juga mewaspadai gempa-gempa yang diakibatkan oleh sesar yang di darat.
0: Oke, seperti yang pernah terjadi di Palu, Donggala itu ya Pak ya mungkin ya?
1: Ya, betul Pak.
0: Oke, baik. Terakhir Pak Purwo, mungkin ada pesan atau himbauan yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat Pak, silakan.
1: Dari BMKG untuk himbauan kepada masyarakat, yang pertama BMKG ini terus memantau aktivitas gempa susulan yang terjadi dan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Untuk selanjutnya, pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, misalnya Instagram atau Twitter @info BMKG, melalui website BMKG, atau melalui mobile aplikasi info BMKG. Demikian Mas.
0: Baik. Oh iya, satu lagi Pak, tapi ini untuk wilayah Jawa Timur aman ya Pak ya, dari potensi tsunami itu?
1: Untuk wilayah Jawa Timur akibat dari gempa yang Mindanao ini ya, ini aman.
0: Oke, baik.
1: Ya, kalau ada gempa yang dari selatan itu biasanya kita informasikan lagi, Mas.
0: Oke, baik. Semoga tetap aman ya, Pak ya.
1: Amin.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Purwo. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sehat selalu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih kembali.
0: Baik, BMG Muda BMKG Nganjuk Bapak Purwo Yuli, terkait dengan potensi tsunami imbas dari gempa yang terjadi di Mindanao, Filipina kemarin.

Ya kita doakan saja ya Seru Cakra, saudara-saudara kita yang ada di wilayah Sulawesi gitu ya, yang berpotensi dilanda tsunami, semoga tidak terjadilah tsunami gitu ya. Mengingat kemarin itu gempanya cukup besar di Mindanao, bahkan beberapa video di media sosial menunjukkan dampak gempa itu luar biasa, bangunan rubuh begitu ya, sampai kemudian tanah ini terasa sekali, goyangannya kerasa sekali gitu ya. Sehingga hal ini tentu menjadi kewaspadaan, menjadi hal yang apa ya namanya ya, jadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat Indonesia, karena terutama di wilayah Indonesia bagian Sulawesi gitu ya, Maluku, karena berdekatan dengan wilayah Mindanao, Filipina. Beberapa wilayah yang disebutkan oleh Pak Purwo tadi memang berpotensi terjadi tsunami, namun hingga saat ini terus dipantau oleh teman-teman BMKG. Kita doakan bersama, semoga tetap aman.